0: tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Mendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67%. persen wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
1: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
2: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Tua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
1: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
2: Jim Lee juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
3: Harusnya ORI menjadi itu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
2: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzodeh menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
6: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
7: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
5: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin

0: hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
1: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
2: In practical terms, it is a combination of insolvency.
0: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersama Dangdut Kreator yang mana mereka juga membawakan set.
1: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara.

Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
2: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
3: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
2: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
1: Indonesia juga kembali menekankan
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Bersatu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro Satu Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada Dinas Sosial Provinsi NTT gelar kegiatan-kegiatan bagi para lansia di panti maupun juga di luar panti. Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi NTT Fransiskus Saverius Nong sebutkan bahwa peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan dan kegiatan sosial yang libatkan para lansia secara aktif. Dari kegiatan dalam panti, kata Fransiskus, pihaknya juga menghadirkan inovasi pelayanan berupa program bedah kamar bagi lansia yang tinggal di luar panti dan membutuhkan perhatian khusus. Fransiskus menjelaskan jumlah lansia yang dilayani di Panti Budi Agung Kupang saat ini capai 75 orang. Sementara untuk wilayah pelayanan UPTD terbagi menjadi dua, yakni Kupang dan Maumere, yang mana penghuni tertua di panti berusia 96 tahun, sedangkan yang termuda berusia 60 tahun. Untuk mendukung pelayanan ini, kata Fransiskus, UPTD didukung oleh pegawai yang bertugas di dua wilayah pelayanan. Lebih lanjut, Fransiskus mengatakan tema Halun tahun 2026 ini mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, dan diharapkan bahwa lansia bisa mandiri, tidak patah semangat dengan statusnya sebagai lansia. Fransiskus mengungkapkan sebagian besar penghuni panti merupakan lansia yang belum menikah atau tidak memiliki keturunan. Ada juga yang memilih tinggal di panti karena alasan ekonomi maupun juga persoalan keluarga.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda. Can I have your attention, please? You gotta move.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, selamat pagi, salam sehat dan semangat pagi untuk kita di pagi hari ini bareng Yona untuk Pro 1 Rote yang menemani Anda edisi di pagi ini tanggal 30 Mei 2026 ya. Pendengar Pro 1, kita hadirkan informasi menarik pagi ini untuk Anda dengarkan bersama, dan infonya akan kami kutip dari portal kami rri.co.id. Pendengar, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Hari ini cerah, mataharinya terbit oke, dan juga sedikit dingin-dingin masih terasa ya dari malam hingga pagi ini. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda dan juga waktu liburannya bareng keluarga di akhir bulan, akhir pekan bulan ini. Tinggal sehari lagi kita see you bye-bye di bulan Mei, kita masuk di bulan baru yaitu bulan Juni. Untuk pendengar semua, kita punya informasi nanti dari dunia kesehatan, pastinya juga akan kami bagikan ke ruang dengar Anda supaya kita makin sehat lagi, makin fresh lagi menyambut bulan yang baru di tahun 2026 ini. Kita punya informasi apa sih ya? Oke, informasinya ini info soal kesehatan terkait dengan konsumsi suplemen-suplemen ya. Ini ada bahayanya untuk mengonsumsi suplemen, yang suka mengonsumsi suplemen-suplemen itu gitu ya. Jadi dampak buruk dari mengonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Ini tentunya kalau misalnya kita minum belasan suplemen sekaligus, ini tidak bagus ya pendengar untuk tubuh, karena dapat menyebabkan overdosis juga. Contohnya ya, bisa terjadi interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium yang justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh kita. Kemudian beban pada ginjal kita dan juga hati kita, ini juga semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu juga dalam mengeluarkan limbah dari dalam tubuh kita. Ada aturan dalam mengonsumsi suplemen atau vitaminnya, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya, jika kekurangan vitamin D, maka Anda bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Oke, dan ini waktu yang tepat sekali karena memang matahari di Rote ini lagi panas-panas oke banget di pagi hari ini. Ini waktu yang tepat juga karena di jam 8, jam 9 sampai jam 10 itu waktu yang tepat untuk berjemur dan mendapatkan vitamin D untuk tulang kita di pagi hari. Jika tidak melulu minum minuman vitamin atau suplemen untuk mendapatkan vitamin D gitu. Namun jika memang tubuh kita ini sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, kita diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Sementara untuk terkait klaim jarang sakit, namun jika sakit lama sembuhnya, ini disebutkan bahwa tanda sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh kita ini tidak seimbang ya. Oleh sebab itu, kita kembali diingatkan untuk pola hidup sehat dan mengonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada video yang viral dari influencer dengan tentunya dianggap berbahaya ya dalam video itu, yang tentunya mengonsumsi vitamin dengan minuman kolagen gitu. Pendengar, info ini semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin tetap bugar, tetap sehat, tapi dengan minum-minum suplemen atau vitamin-vitamin tambahan gitu. Kalau ada yang natural ya, kalau ada yang tradisional-tradisional, kenapa harus minum-minuman yang tidak kalau mau dibilang ya banyak mengandung bahan-bahan kimia lainnya yang kita tidak tahu gitu komposisinya dibuat dari apa dan lain. Mungkin sudah ada komposisinya, ada atau ada daftar komposisinya gitu. Tapi ya lebih bagus lagi kan kita memanfaatkan yang sudah alam berikan gitu. Mungkin sinar matahari kah, atau buah-buahan, sayur-sayuran ya, terus hewani gitu ya, kacang-kacangan yang bagus untuk tubuh kita gitu. Infonya Anda bisa searching lagi pendengar, atau mau informasi menarik lainnya soal kesehatan, bisa search di portal kami rri.co.id, dan juga Anda bisa search di berita antara ya untuk lebih menambah wawasan-wawasan tentang dunia kesehatan, gaya hidup dan lain-lain gitu. Seperti apa lagi informasi selanjutnya, tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Rote yang lagi stay tune di frekuensi 92,5 MHz dan yang lagi dengerin kita melalui streaming juga dari aplikasi kita RRI Digital dan rri.co.id dan streaming kita. Kita ada akan informasi lagi sebelumnya. Kita ke musik dulu. Nanti selepas musik kita hadirkan informasi tentang langit-langit ya. Ada fenomena langka yang hiasi langit di akhir Mei ini, yaitu Blue Moon. Seperti apa informasinya, tetap bersama kami di frekuensi yang sama, yaitu 92,5 MHz. Stay tune dan kita hadirkan lagu. Lagu-lagu pagi ini kayaknya seru ya, kan liburan juga nih. Gimana kalau kita kasih lagunya dari Ricky Pangkarego dengan Piknik di Kabong. Ini juga spesial untuk bapak mama semua yang lagi mau persiapan untuk pergi kebun ya, untuk tanam-tanam. Kak, ini musim panen, kayaknya udah mulai panen juga ya. Jadi langsung saja kita dengerin lagunya Piknik di Kebun dari Pinky.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta

Pendengar, saat ini dapat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita cek fakta terkait berita hoax yang beredar ya. Dimana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penculikan warga negara Indonesia oleh tentara Israel adalah resiko. Faktanya, pendengar, klaim narasi mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko merupakan hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang diculik. Untuk informasi yang beredar berarti hoax ya pendengar. Dan ini cek fakta kita di pagi hari ini bareng Pro 1 RRI Rote.

Ya, terjadi setiap 2 hingga 3 tahun sekali dan dapat diamati oleh di lokasi minim polusi cahaya. Kayaknya di Rote pas ya. Karena memang Rote ini langitnya lagi bersih-bersihnya ya. Tidak ada mendung-mendungnya di malam hari. Bintangnya terpampang nyata sinarnya gitu ya. Dan fenomena Blue Moon ini juga akan menghiasi langit malam pada 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi tersebut ini menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Apa sih sebenarnya itu Blue Moon ya pendengar? Jadi Blue Moon ini adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah menjadi warna biru di langit malam. Sebutan Blue Moon muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran dari peredaran bulan mengelilingi bumi ya. Siklus bulan tersebut berlangsung sekitar 29,5 hari sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Blue Moon sendiri biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, fenomena tersebut ini sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi. Pendengar, fenomena Blue Moon tahun 2026 ini bertepatan dengan kemunculan mikromoon di langit malam. Mikromoon sendiri ini membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya. Mikromoon sendiri ini pendengar terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Kondisi tersebut ini membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibandingkan purnama biasa. Meski begitu pendengar, perbedaan ukuran mikromoon cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Pengamatan tetap lebih dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus ya pendengar. Fenomena Blue Moon diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari tanggal 31 Mei 2026. Lokasi minim polusi cahaya menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan dengan bulan purnama tersebut. Selain menarik secara ilmiah, Blue Moon juga sering dikaitkan dengan budaya populer dan mitos masyarakat. Istilah once in a blue moon menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi. Informasi ini pendengar sekaligus menambah wawasan kita seputar fenomena-fenomena ajaib yang terjadi di atas langit kita ini ya, yang berkecimpung dengan astronomi gitu. Para pecinta benda-benda langit pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di atas sana. Di tahun 2026 sendiri banyak fenomena-fenomena yang terjadi di langit ya. Salah satunya adalah Blue Moon yang akan terjadi 31 Mei 2026 dini hari. Jadi pas nih ya, bukan malam minggu ya. Malam minggu ya ternyata. Pas nih untuk menikmati Blue Moon bareng dia yang blue-blue gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dengan musik ya untuk pendengar semua nikmati di pagi hari ini. Dan Yun akan kasih musiknya, musik-musik apa ya? Musik timur aja nih ya, biar kita nikmati lagu-lagu timur gitu. Yang lagi monitor-monitor, kita kasih termonitor ketua anggota lagi gacor ketua kayak gitu ya. Enjoy for the song ya pendengar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendek.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak eh. Ruga.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1, saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita mengajak Anda untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sebentar, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekaka, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Lek, kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah, Lek, kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada, Dika? Nah, kok beta belum?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu.

0: Karena Wanda ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
1: Opa, gimana nih dong belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, Bi, dulu.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

92,5 FM pendengar, selamat pagi jelang siang. Saat ini dapat pukul 10:58 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita untuk pamit dari program Rote pagi hari ini untuk rangkaian edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan kita akan lanjut di siang nanti pendengar untuk Rote siang dan juga sore, tapi tetap masih bersama dengan Pro Satu RRI Rote, dan tentunya dengan saya masih akan menemani pendengar semua. Tetap bersama dengan kami Pro Satu Rote, Anda bisa dengarkan siaran kami di frekuensi 92,5 MHz dan juga di streaming kita melalui rri.co.id dan aplikasi kita RRI Digital. Ya, kita jumpa nanti di jam 11 sampai jam 12 dengan ragam informasi untuk pendengar semua menikmati siang hari Anda bersama Pro Satu Rote, ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lekak ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Obe pelem ada di kak. Nah, obe pelem.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkanku. Sana aku dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hari ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hari ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal, itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah, Mie, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sang Etienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Peringkat RRI menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. I Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kostyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Matia Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang agak nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gusepei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mengalah. Siapapun yang megang servis, siapapun dari depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena, oh sudah mengalahkan seri 1, harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oi Belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, o mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai topeng bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Berantas Selatan NKRI, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote di siaran ini Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi menarik mengisi aneka berita siang ini. Polres Rotendao sosialisasi hukum di Kemah Pemuda. Sebanyak 12 personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama dengan saya Yunas Ape. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menilai program gerakan jam belajar masyarakat Melki Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah bukan hanya mendorong anak belajar lebih disiplin, tetapi juga memperkuat hubungan antara orang tua dan anak di dalam rumah. Ia meminta orang tua ikut mendampingi anak selama jam belajar berlangsung dan mengurangi penggunaan telepon genggam saat bersama keluarga. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena juga meminta guru-guru dan kepala sekolah terus mengawasi serta meningkatkan siswa agar program tersebut berjalan efektif di seluruh wilayah NTT. Gubernur Melki juga mengatakan dirinya sengaja turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan pergub jam belajar masyarakat benar-benar berjalan di tengah masyarakat. Dia ingin memantau langsung bagaimana program terlaksana oleh masyarakat. Gubernur Melki Lakalena berharap rumah tangga di NTT menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan mereka. Pendengar, kegiatan kemah pemuda-pemudi Kabupaten Rotendao di halaman rumah Jabatan Bupati Rotendao diisi dengan edukasi bahaya kenakalan remaja yang diselenggarakan Polres Rotendao pekan lalu. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan pemuda gereja serta pelajar SMP dan SMA se-Kabupaten Rotendao. Sosialisasi dipimpin Kasat Binmas Polres Rotendao AKP Fritz O. Matli bersama Kasat Narkoba Ibtu Iko Mangswita dan Babinkam Tipmas Desa Sanggaoen Brigpol Heru Saleh. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat pemahaman mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Materi yang disampaikan mencakup bahaya konsumsi minuman keras, pergaulan bebas, balap liar, serta penyalahgunaan narkoba yang dapat berdampak pada masa depan generasi muda. Edukasi hukum diberikan untuk meningkatkan kesadaran remaja agar mampu mengendalikan diri dan menghindari pengaruh negatif di lingkungan pergaulan. Polres Rotendao menilai kegiatan edukasi seperti ini penting sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja sejak dini. Selain memahami aturan yang berlaku di keluarga, sekolah, dan masyarakat, para peserta juga didorong untuk menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan tersebut diharapkan para pemuda dapat membangun karakter positif, menjaga keamanan dan ketertiban, serta ikut menyebarkan pengetahuan yang diperoleh kepada teman dan masyarakat sekitar. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Rotendao memberikan sosialisasi hukum kepada peserta kemah pemuda-pemudi Kabupaten Rotendao yang berlangsung di halaman rumah Jabatan Bupati Rotendao Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan pemuda gereja serta pelajar SMP dan SMA seluruh wilayah Kabupaten Rotendao. Sosialisasi dipimpin Kasat Binmas Polres Rotendao AKP Fritz O. Malti bersama Kasat Narkoba Ibtu Iko Mangsulta dan Babinkam Tipmas Desa Sanggaoen Brigpol Heru Saleh. Materi yang diberikan berfokus pada perilaku remaja dan berbagai potensi tindak pidana yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan itu dijelaskan bahwa konsumsi minuman keras kerap menjadi pemicu berbagai pelanggaran hukum yang melibatkan remaja, seperti penganiayaan, pengeroyokan dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pergaulan bebas, balap liar, serta penyalahgunaan narkoba juga dinilai menjadi ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda. Melalui sosialisasi tersebut, Polres Rotendao mengajak para peserta untuk memahami aturan hukum, mengendalikan diri, dan menjauhi berbagai perilaku negatif. Edukasi ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih sadar hukum, menjaga keamanan lingkungan, serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendengar, Museum Daerah Waingapu terima dana BOP Museum Rp200 juta. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa Museum Daerah Waingap menjadi salah satu penerima dana alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum tahun 2026. Dana tahap pertama sebesar 200 juta telah disalurkan pada Maret 2026.
3: Museum Daerah ini adalah salah satu penerima dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan museum yang merupakan bagian dari APBN yang disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah. Dana BOP Museum ini pada tahun 2026 telah disalurkan oleh KPPN Waingapu pada tahap 1 yaitu di bulan Maret 2026 sebesar Rp200 juta.
2: Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengelolaan koleksi museum, pelaksanaan program publik, serta pemeliharaan sarana dan prasarana museum guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pelestarian budaya daerah. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Ende Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus supaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Laporan Nikalos Makumiri.
4: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Ende Street Festival Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di halaman kantor Bupati Ende Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerjasama adalah jalan menuju kemajuan, yang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten Ende yang maju, mandiri dan berdaya saing sesuai semangat Ende baru untuk semua.
5: Pesta yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Festival ini menjadi ruang bersama bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ende, untuk menampilkan seluruh idenya, mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebinekaan.
4: Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 12 personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Laporan Rovinus Bula.
6: Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota ND. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut Khusus Sarul Wardani di salah-salah sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta Mars Pengiring, Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
7: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Kompeten Kupang, ke Ende dalam rangka mengiringi upacara Hari Lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2026. Kami membawa 12 personel korps musik dari Ende langsung melaksanakan geladi. Jadi persiapan kami korps musik hari-harinya adalah latihan musik, jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara seperti Indonesia Raya, Meningkan Cipta, Andika Bayangkari, dan lagu-lagu Mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
6: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan korps musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Rotendao sosialisasi hukum di Kema Pemuda. Sebanyak 12 personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Yonas Sapi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, kita lanjut dengan musik budaya dan tradisional di siang hari ini sampai nanti merapat pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Rote RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk rangkaian Rote

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli ada di kak? Nah, kau beli.

0: cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, game, game, dan game seterus. Senlama lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau mau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu san mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Jordan.
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: Aduh, soal pun sulit, Le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
3: Sudah dapat jawabannya.
2: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
3: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
2: Baik Bu, Beta minta maaf.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

Riu merupakan salah satu objek wisata andalan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Keindahan panorama pantai dengan gugusan pulau kecil dengan karakteristiknya masing-masing membuat Riung tidak hanya menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan lokal, tapi juga mancanegara. Taman laut ini menyuguhkan sisi yang berbeda dari Pulau Flores. Ketika menginjakan kaki di kawasan taman laut yang memiliki lebih dari 17 pulau ini, pengunjung seolah diajak untuk merasakan langsung keheningan dan keindahan dari taman laut 17 Pulau Riung. Terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, taman laut ini merupakan bagian dari kawasan konservasi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kupang, berjarak sekitar 75 km dari Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada. Penamaan taman laut ini diinspirasi dari tanggal 17 Agustus yang merupakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun pada kenyataannya jumlah pulau yang tersebar di kawasan taman laut ini lebih dari 17 pulau. Beberapa pulau yang sering disinggahi para pengunjung adalah Pulau Batang Kolong, Pulau Ontole, Pulau Rutong, dan Pulau Tiga. Pulau-pulau yang berada di kawasan ini dapat dijelajahi dengan menggunakan kapal yang dapat disewa dari warga sekitar. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung menyajikan keindahan bawah laut yang sayang untuk dilewatkan ketika menyambangi Kabupaten Ngada. Pengunjung dapat melakukan kegiatan snorkeling di beberapa titik seperti di Pulau Tiga dan Pulau Meja. Kondisi perairan wilayah ini sangat jernih dan didominasi oleh berbagai macam terumbu karang seperti jenis soft coral, karang meja, dan kipas laut. Pulau Ontole merupakan bagian dari gugusan pulau di Taman Laut yang juga terkenal sebagai habitat dari beberapa spesies hewan, di antaranya adalah kelelawar yang jumlahnya mencapai ribuan ekor yang biasa bertengger di dahan pohon bakau di pesisir pulau. Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung juga menjadi rumah bagi flora dan fauna lainnya seperti hutan bakau, berbagai macam ikan hias, ikan sunu, ikan barakuda, burung camar laut, mawar laut, dan komodo.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Viewline.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Toudenggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok belum ada di kak? Nah, kok belum?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga. Lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.

pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat sore. Kita saat ini berada di lepas menit ke-58 pukul 16 sore hari ini, dan kita mengakhiri program acara untuk rangkaian Rote siang dan juga sore hari. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bersama dengan kami. Jangan lewatkan, selepas ini ada Warta Berita Korwil Berjaringan Pro 1 Kupang Ende dan Atambua. Dan di malam nanti ada Kak Nero dan juga Kak Alif yang akan temani pendengar untuk siaran malam sampai nanti ditutup siaran kita pukul 24.00. Pastikan Anda terus bersama dengan kami di program 1 RRI Rote. Saya mewakili kru yang bertugas, Jonas Ape dan juga Bung Aris Marga Putra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk pendengar semua, dan stay tune terus di program 1 RRI Rote.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Laporan Alotani.
2: Media sosial. Nah, justru itu dengan pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
3: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat. Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
2: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak-anak sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak-anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
3: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Maksumbu menyampaikan, sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
4: Memang sanksi yang diatur dalam pergub itu memang tidak diatur secara ini. Oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini ialah bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anak-anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
3: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Liri Rupidara menyampaikan, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 12 personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Rovinus Ula melaporkan.
5: Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota ND. kesiapan personil disampaikan Letu Laut Khusus Sarul Wardani di salah-salah sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
6: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Kepala Tiju Kupang, ke Ende berangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2026. Kami membawa 12 personel musik dari Ende langsung melaksanakan geladi. Jadi persiapan kami korps musik hari-harinya ada latihan musik, jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara Indonesia Raya, Meningkat Cipta, Andika Bayangkari, dan lagu-lagu mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
5: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan Korps Musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Kupang menggelar forum konsultasi publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Laporan Delvi Wandi.
7: Kepala Balai POM Kupang, Sam Lapik, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
8: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
7: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
9: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami Ombudsman dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan, karena ini bukan forum formalitas semata. Ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor suatu penyelenggara, di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
7: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pemerintah Kabupaten ND menggelar pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Ende Street Festival Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di halaman kantor Bupati Ende Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerjasama adalah jalan menuju kemajuan. Yang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten Ende yang maju, mandiri, dan berdaya saing sesuai semangat Ende baru untuk semua.
11: Pesta yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Festival ini menjadi ruang bersama bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ende, untuk menampilkan seluruh idenya, mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebinekaan.
10: Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Perayaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sege.
12: Mari kita jaga terus rumah kita bersama, Kota Kupang yang kita cintai ini.
13: Perayaan Dharma Santi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PADI Kota Kupang, Dr. Iwayana Ariwijana S. Putra mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak rangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
14: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakang. Ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kota.
13: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
12: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
13: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan tari tradisional, pembacaan sloka, serta penyerahan hadiah lomba penjor.

0: dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Peran ND Street Festival atau pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Sekian aneka berita, masuk kami sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore. Ya, salam jumpa kembali, atau senang sekali saya bisa menemani Anda di Rote sore ini hingga Rote malam nanti. Dan saya Alif dulu yang akan menemani Anda di Rote sore ini dengan rangkaian program acara di sore ini hingga malam nanti, yaitu musik dan informasi. Dan setelah itu dilanjutkan dengan sore ceria. Dan sore ceria hingga di pukul 19.00 kita masuk pada mini drama. Dan selepas mini drama dilanjutkan lagi dengan musik dan informasi. Hingga kebersamaan kita Rote sore hingga sampai di pukul 19.59. Dan di pukul 20.00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Dan setelah warta berita, kita masuk pada program acara mimbar agama. Dan selepas mimbar agama di pukul 21.00 kita masuk program acara obrolan komunitas. Dan di pukul 22 ruang rindu bagi pendengar yang ingin bergabung bersama saya di ruang rindu nanti di pukul 22.00 nanti Anda bisa bergabung untuk merequest dan berbagi salam untuk orang-orang terkasih. Dan di menit atau pukul 23.00 kita masuk pada program acara musik tradisional dan budaya hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24.00 atau pukul 00.00 nanti. Dan pendengar, itulah rangkaian Rote sore hingga malam nanti. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan mengawali kebersamaan kita di musik dan informasi. Dan tentunya azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya tepat pukul 17.31. Sehingga saya akan menghadirkan lagu-lagu pengantar religi Islami untuk Anda dengarkan di sore ini hingga menit atau jam 17 lepas menit ke 31 saya hadirkan azan maghrib untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Pendengar, tepat pukul 17 lewat 31 menit dan saya akan menghadirkan azan maghrib untuk pendengar semua di wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, demikian rangkaian azan maghrib dan juga lagu-lagu religi untuk kita di sore ini, untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan pendengar, kita akan masuk pada program acara Sore Ceria. Dan di Sore Ceria ini saya akan menghadirkan lagu-lagu hits untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya dirikan dari Bria Klau, pergi dan jangan kembali.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

Semenjak ada dirimu dari Yofi Widianto, dan lagu ini baru dirilis 2026 ini. Dan ya, lagu-lagu dari Yofi Widianto sangat ya terkenang sepanjang masa lagu-lagu Yofi Widianto ini adalah pencipta lagu dan juga sekaligus penyanyinya. Dan ya, pendengar masih di Sore Ceria bersama saya Alif Ndolu. Dan ya, di Sore Ceria ini saya akan menghadirkan lagu-lagu ceria untuk pendengar semua di sore ini. Dan siapa lagi ya? Saya dirikan Jirox Ceria. Selamat mendengarkan.

Meluki Senja di sore ini. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Pemprov NTT matangkan persiapan peringatan hari lahir Pancasila di ND. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus matangkan berbagai persiapan menjelang peringatan hari lahir Pancasila yang akan dipusatkan di Kabupaten ND pada 1 Juni 2026 mendatang. Seluruh perangkat daerah berkolaborasi untuk memastikan rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan sukses. Kabupaten ND dipilih sebagai lokasi peringatan tingkat provinsi karena memiliki nilai historis yang kuat. Daerah ini dikenal sebagai tempat pengasingan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, sekaligus lokasi lahirnya gagasan dan nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar negara Pancasila. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol NTT Noldi Hosia Pelukila saat diwawancarai RRI Kupang mengatakan terdapat 12 agenda utama yang akan atau telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut. Dan rangkaian kegiatan telah dimulai sejak 28 Mei, mulai pergelaran seni budaya dan pameran ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat. Dan puncak peringatan akan dilaksanakan secara luring pada 1 Juni dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, TNI, Polri, pelajar serta komponen masyarakat lainnya. Menteri Sosial Republik Indonesia dijadwalkan hadir sebagai Inspektur Upacara Tingkat Provinsi NTT. Selain upacara, pemerintah juga menggelar sejumlah kegiatan sosial yang diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pasar murah dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemprov NTT juga menghimbau masyarakat untuk turut mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Juni sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan. Meski menghadapi tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan, berbagai potensi kendala teknis telah diantisipasi melalui langkah mitigasi dan koordinasi lintas sektor. Noldi menyebutkan sedikitnya 10 kali rapat koordinasi telah dilakukan guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. Dan ia berharap peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Simponi yang indah dari Once Maker. Dan pendengar, masih atau kita kembali ke informasi dan masih terkait dengan peringatan hari lahirnya Pancasila di Kota Ende. Peserta upacara hari lahir Pancasila di Ende wajib kenakan pakaian adat, yaitu peringatan hari lahir Pancasila tingkat provinsi NTT di Kabupaten Ende tahun ini akan berlangsung dengan nuansa budaya yang kuat. Pemerintah Provinsi NTT mewajibkan seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat Nusantara, khususnya tenun ikat khas NTT sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kebangsaan dan keberagaman budaya Indonesia. Kebijakan tersebut berlaku bagi aparatur sipil negara atau ASN, instansi vertikal, TNI Polri, pelajar hingga masyarakat yang hadir mengikuti upacara puncak pada 1 Juni 2026. Kepala Kesbangpol Provinsi NTT Noldi Hosea Pelokilah mengatakan penggunaan pakaian adat menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas Ende sebagai kota sejarah lahirnya gagasan Pancasila. Usai pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan tarian Gawi Masal dan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dan selain itu, sejumlah hiburan musik rakyat turut disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut, yaitu mulai penggunaan tenun ikat dan pakaian adat Nusantara. Peringatan hari lahir Pancasila di Ende diharapkan menjadi simbol kuat bahwa keberagaman budaya merupakan fondasi utama persatuan Indonesia. Dan pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Dan pendengar, informasi, dan saya akan menghadirkan musik untuk pendengar semua, namun kita harus berpisah di program acara kita sore ceria. Dan pendengar, saya Alif Ndolu serta operator teknik yang bertugas di Rote Ceria sore ini ada Bung Arisma Arga Putra. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir.
2: Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
3: Aduh, cepat, Sui.
2: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
4: Makasih ya, Cu, subantu nenek.
2: Iya, Nek, sama-sama.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tepat pukul 19.00 dan kita akan masuk pada program acara mini drama untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dan saya menghadirkan mini drama untuk hari ini dengan tema Maga Jara dan Malemba, cerita legenda masyarakat Sabu Raijua. Dan selamat mendengarkan.

Di Saburai Jua sana, hiduplah dua orang yang dianggap sakti atau dalam kotong pembahasa Sabu disebut Monepana. Itu dua orang sakti ada Magajara dari wilayah adat Diae dan Maleba Negaratu dari wilayah adat Mehara. Dong dua ini punya hubungan kekerabatan yang cukup erat.

0: Ju, baik cerita lanjut, Ju.
1: Owe, pada suatu hari, Magajara mengajak Malebane Garatu untuk merantau ke Pulau Sumba untuk bisa memperdalam dompung kesaktian.

0: Malek ba? Malek ba ye?
1: Dari tadi panggil-panggil beta terus. Tengah apa mah?
2: Begini, di Sabu sini katon dua pun kesaktian su teruji to. Karmana kalau katon dua merantau ke luar pulau untuk perdalam katong pun ilmu kesaktian, biar katong dua semakin jago to.
1: Oh, bisa juga ama punya saran. Beta setuju sama. Tapi kira-kira katong pung tujuan ini mau kemana?
2: Bagaimana kalau ke Sumba? Di sana ada katong pung saudara toh. Jadi katong bisa tinggal deng dong toh, malek ba?
1: Oh, bisa juga. Kalau begitu katong harus secepatnya berangkat sah.

0: Duh, ceritanya bagus ya, Bai. Terus selanjutnya, Bai?
1: Akhirnya Maleba Negaratu dan Magajara berangkat ke Pulau Sumba untuk memperdalam dongpung kesaktian. Nah, sesampainya di sana, dong menginap dan tinggal dengan sanak saudara di Sumba Timur. Pada saat itu pula, di Pulau Sumba sedang terjadi peperangan yang luar biasa antara Raja Wilayah Sumba Timur melawan Raja Wilayah Sumba Barat.

Suatu hari, Raja Sumba Timur mendapat informasi tentang dua orang yang baru datang dari Pulau Saburai Jua yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Mendengar informasi itu, Raja Sumba Timur kemudian perintah dia pun pasukan untuk mencari tahu keberadaan kedua orang Saburai Jua tersebut. Nah, perintah itu dijalankan dengan baik oleh para pasukan dan akhirnya berhasil menemukan dan membawa Magajara dan Maleba Negaratu untuk menghadap raja.

0: Hai kalian, apakah benar kalian pendatang dari Saburejwa yang bernama Magajara dan Malekba Negaratu?
1: Benar, Baginda Raja, itu kami.
0: Apa benar berita yang kudengar kalau kalian memiliki kesaktian?
1: Ya, Baginda Raja, kami memang memiliki kesaktian yang terkenal di seantero Saburejwa.
0: Bagus. Aku bisa menggunakan kesaktian mereka untuk melawan musuh. Tapi apa mereka sanggup? Bagus. Jika memang kalian sakti mandraguna, aku bermaksud meminta bantuan kepada kalian.
2: Bantuan apa yang sekiranya dapat kami berikan kepada Baginda Raja? Jika kami sanggup, kami akan mengerjakannya, ya Baginda.
0: Kalian pasti sanggup. Saat ini kami sedang berperang melawan Raja Sumba Barat. Aku ingin besok pagi, kalian pergilah dan kalahkan musuh kami itu. Bawakanlah kepala musuh kami sebagai buktinya. Jika perlu, bawalah pasukanku bersama kalian.
1: Baik, Baginda Raja. Jika titah Tuhan demikian, akan kami laksanakan. Namun, ada baiknya kami pergi tanpa pasukan, supaya tidak diketahui musuh.

0: As itu bayi. Dong bisa kasih kalah Raja Sumba Barat kok.
1: Duduk diam dulu supaya bayi lanjut cerita. Nah, atas perintah Raja Sumba Timur, esok harinya pagi-pagi benar Magajara dan Maleba Negaratu berangkat pi istana Raja Sumba Barat. Karena punya kesaktian tinggi, dong dua bisa masuk ke dalam istana tanpa dilihat oleh satu orang pun, termasuk pengawal raja dengan Raja Sumba Barat yang waktu itu ada duduk santai sambil minum kopi. Nah, begitu Maleba dan Magajara lihat, dong dua langsung menuju pi Raja Sumba Barat pun tanpa duduk.
2: Maleba, ini sudah katong dua pun kesempatan. Dong soni bisa lihat ketong le. Mari katong dua papoko ko cek kasih mati dengan ini raja. Sesuai dengan perintah Raja Sumba Timur sana toh.
3: Oh, mari sudah. Ama jaga di dekat pintu situ, sementara beta yang akan coba cekik dia pula her.
0: Kasihan itu raja. Jubai, malah badai yang Magajara cek kasih mati itu raja kok.
1: Karena Raja Sumba Barat waktu itu sone menyadari kalau ada bahaya yang mengancam di dekat dia. Jadi dia minum kopi santai-santai sa. Waktu dia mau ame gelas kok mau minum, tiba-tiba prang.
4: Aduh, kenapa bisa seperti ini? Kenapa rasanya seperti ada yang mencekik leherku? Tolong!
0: Nah, dem pengawal datang tolong kau, Bai?
1: Karena waktu itu raja hanya sendiri sa di dalam kamar, maka dia pun pengawal dong sonde dengar kalau raja ada minta tolong. Tiba-tiba raja dengar ada dua orang tertawa di dia pun telinga sebelah kiri dan kanan.
5: Hahaha. Matilah sekarang kau raja. Hahaha.
2: Ayo Maleba, lempar dia ke lantai.
4: Hei, siapa kalian? Ayo tunjukkan rupa kalian. Apa maksud kalian menyerangku?
2: Kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami ditugaskan untuk membunuhmu. Jika kau mati, maka selesai sudah tugas kami.
4: Kenapa kalian ingin membunuhku? Katakan, apa salahku pada kalian?
5: Kami ditugaskan oleh Raja Sumba Timur untuk membunuhmu, karena kamu telah berperang dengan mereka. Untuk itulah kami datang.
4: Jadi mereka diutus Raja Sumba Timur untuk membunuhku. Baiknya kubujuk mereka agar tidak membunuhku. Tunggu dulu saudaraku. Kita sebenarnya tidak saling bermusuhan, bukan? Kalian hanya utusan yang sebenarnya tidak mengerti perselisihan kami. Tunjukkan dulu rupa kalian, biar ku beri penjelasan terlebih dahulu.
0: Ju bayi, dong kasih tunjuk dong pun diri kok.
1: Iya. Habis itu Ju, dong dua dengan kesaktiannya menampakkan dong dua pung diri di hadapan raja.
5: Ini kami, utusan dari Raja Sumba Timur yang ditugaskan untuk membunuhmu.
2: Kau sudah melihat rupa kami. Sekarang bersiaplah. Kami akan membunuhmu dan membawa kepalamu sebagai bukti kepada Raja Sumba Timur.
4: Tunggu. Janganlah menginginkan nyawaku. Aku mengaku kalah dari rajamu. Tapi tolong, jangan cabut nyawaku. Rakyatku masih membutuhkanku. Sekarang, sebagai penanda perdamaian, aku berjanji akan menghentikan perang dengan Raja Sumba Timur. Dan untuk kalian, mintalah apa saja dariku sebagai ganti nyawaku. Kumohon, ampunilah saja aku.
5: Bagaimana saudaraku Magajara? Apakah akan kita ampuni dia? Lagi pula, dia rela memberikan apa yang kita minta.
2: Baiklah, karena kami masih mempunyai belas kasihan, kami tidak akan membunuhmu, wahai Raja Sumba Barat. Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
4: Baik, katakan apa yang kalian mau.
5: Berikanlah kepada kami berdua masing-masing sebidang tanah, agar kami dapat tinggal dan menetap di sini bersama keturunan kami. Karena tidak mungkin kami kembali ke Sumba Timur tanpa membawa mayatmu. Kami akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan juga, hentikanlah perang antara kalian Raja Sumba Timur dan Raja Sumba Barat, karena sesungguhnya kalian bersaudara.
4: Itu sajakah permintaan kalian? Jika demikian, baiklah, akan aku kabulkan. Aku akan berhenti berperang dengan saudaraku Raja Sumba Timur. Dan aku juga akan memberikan pada kalian masing-masing sebidang tanah yang paling baik di daerah ini untuk dapat kalian kuasai. Tanah itu juga sebagai penanda bahwa kalian tidak jadi mengambil nyawaku.
1: Akhirnya, setelah dengar Raja Sumba Barat bersumpah, Malebanega Ratu dan Magajara sonde jadi bunuh itu raja. Dong dua ju dapat tanah yang paling baik di itu daerah yang kemudian dikenal dengan sebutan Mude Kalenara, Kakola Pehuni Vega, yang artinya bahwa untuk mendapat tanah tersebut, dong dua hanya cukup meyakinkan orang, dalam hal ini raja, bahwa dong adalah orang sakti atau monepana. Padahal itu hanya spekulasi semata dari Magajara dan Malebanega Ratu.
0: Baik sudah, Ibai. Don dua sonde jadi bunuh itu Raja Sumba Barat.
1: Itu sudah, Ama. Jadi setelah beberapa waktu lamanya dong tengah di Sumba Barat, ju suatu hari Magajara minta izin di Malebanega Ratu untuk kembali pulang Pisabu, karena dia surindu tanah Hawu. Akhirnya Magajara pulang, datang di Sabu, ko dia jadi pulodo atau tua adat liae di sana.
0: Nah, jadi dia kastenga Malebanega Ratu sendiri, ko bai?
1: Owe opwe, dong dua supili jalan masing-masing, tapi intinya dong bahagia deng dong pun pilihan, dan

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore menjelang malam. Dan pendengar, demikian tadi program acara mini drama, dan saya kembali dan kita masuk pada program acara selanjutnya, yaitu musik dan informasi untuk edisi hari ini, malam minggu di Sabtu 30 Mei 2026. Dan tentunya musik dan informasi untuk edisi hari ini saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga sejumlah lagu atau hiburan musik saya akan menghadirkan dari playlist kami untuk edisi hari ini. Dan ya, saya hadirkan beberapa lagu pengantar untuk kita di sore menjelang malam atau petang hari ini. Dan ya, saya hadirkan lagunya Kau Cantik Hari Ini dari Lobo.

Kau cantik hari ini dari Lobo. Dan lagu berikutnya saya dirikan dari Mahadewi, Sumpah I Love You.

Sumpah I Love You dari Maha Dewi. Dan pendengar, kita kembali ke informasi lagi. Dan informasi dari atau informasi nasional, Presiden bawa pulang investasi 62,5 triliun rupiah dari Prancis. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi diselah rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran France Indonesian High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara 23,199 triliun rupiah. Dan Rosan menjelaskan, Dewan Bisnis dipimpin bersama oleh Chair France Indonesia Business Council, MEDEF International, sekaligus CEO Danone Antoine de Saint-Affrique dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Dan menurut Rosan, keberadaan Dewan Bisnis akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. CEO dan antara tersebut mengatakan forum Dewan Bisnis akan mengidentifikasikan hambatan mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025. Tercatat sebanyak 27 MOU ditandatangani dengan nilai lebih dari 11 miliar US dollar atau 196,39 triliun rupiah. Dan Dewan Bisnis Indonesia-Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF Internasional akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan dari lagu dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?

0: langit malam ini dari Di Gusti Putri Jangan Menangis. Dan kita ke informasi, kloter perdana haji Jakarta dan Jabar tiba 1 Juni. Jemaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Berdasarkan jadwal, yang tiba pertama adalah jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat. Mereka tiba di tanah air pada Senin 1 Juni 2026. Ujar PLH Kepala Kantor Imigrasi Suata Andika Widianarko. Dan Andika mengatakan bila jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah haji. Jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7601. Dan diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jemaah haji periode 2026. Berdasarkan jadwal, kelompok terbang kloter perdana yang akan tiba di tanah air yaitu Senin 1 Juni 2026 mendatang. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini. Dan kepulangan jemaah haji, sambung Heru, akan mulai melalui jalur khusus haji yakni Terminal 2, di mana petugas pun akan mengatur area parkir bus penjemputan yang nantinya akan membawa para jemaah calon haji ke masing-masing embarkasi. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Rote sore ini untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndulu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Arisma Arga Putra, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore ini, saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye. Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tepat pukul 20.00 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

0: akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
3: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak mendukung mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi Galuga, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Karena antisipasi besarnya tidak bukan 3-3 langkah biasa, kalau pengen hasil yang luar biasa.
2: Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 dan juga pembangunan PSIL dan antara.
2: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat.

0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
1: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
2: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
1: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
1: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
5: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
5: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
6: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh.

0: Ya, ini penuh dengan label apa ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling?
1: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
4: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
3: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti. Dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepet.
4: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai, Sarman, menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet, mengatakan sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
5: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita. Itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
4: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipnas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada akhirnya berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
7: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
6: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
8: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
6: 1 kilo.
8: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
6: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
10: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
9: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
10: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
11: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
10: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
13: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
14: Yeah, so today again it's been about preparing for it.
15: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
14: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
13: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
16: Baik, ini 100%. Pulih dari 2 bulan lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
13: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Kupang, FM 94,4 MHz.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara Mimbar Agama untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan mimbar agama malam ini yaitu agama Kristen Protestan dan dengan tema atau judul Roh Kudus teman yang setia dan penuntun hidup, dengan narasumber kita Ibu Teni Seli, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Dan sambil menanti renungan di malam ini dari Ibu Teni Seli, saya hadirkan satu lagu rohani pengantar pembuka renungan kita di malam ini.

0: atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Dan pendengar, kita masuk pada renungan untuk mimbar agama malam ini. Roh Kudus teman yang setia dan penuntun hidupku. Oleh Ibu Teni Seli Penyulu Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Saya mengucapkan selamat mendengarkan renungan malam ini.
1: Baik, salam, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Teni Seli, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Malam hari ini kita bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa.

Bapa yang kami muliakan dalam anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang engkau berikan bagi kami. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami hendak merenungkan firmanmu. Biarlah rohmu boleh memenuhi atas kami, baik hambamu yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat, bahkan para pendengar setia dimanapun berada. Tuhan menjamah hati kami, Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa dan harapan kami. Mengampuni kami ya Tuhan dan berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan juga siap melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini melalui program Mimbar Agama Kristen, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Dan saya memberikan tema bagi kita adalah Roh Kudus, teman yang setia dan penuntun hidup. Hidup manusia seringkali dipenuhi dengan pergumulan. Ada saat kita merasa sendiri, ada saatnya kita mungkin bingung mengambil keputusan, kecewa terhadap keadaan, bahkan kehilangan arah hidup. Banyak orang memiliki teman, keluarga, bahkan relasi yang dekat, tetapi tidak semua dapat hadir pada setiap keadaan yang kita alami. Ada waktu ketika manusia meninggalkan kita, ada waktu ketika kita juga harus berjalan sendiri dan menghadapi pergumulan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa orang percaya tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa, yaitu kehadiran Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, sahabat, dan penuntun hidup kita. Dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-murid-Nya menjelang penderitaannya dan penyalipannya. Murid-murid merasa takut dan gelisah karena Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi Yesus menenangkan hati mereka dengan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu."

16, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kata penolong dalam bahasa asli Alkitab adalah parakletos, yang berarti pendamping, pembela, penghibur, sahabat yang selalu ada di sisi kita. Tuhan Yesus mengetahui hidup murid-muridnya tidak akan mudah. Setelah Yesus naik ke surga, mereka akan menghadapi tantangan, mereka akan menghadapi penganiayaan, ketakutan, dan penderitaan. Karena itu, Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Roh Kudus diberikan untuk menjadi teman yang setia. Saudara yang terkasih, teman manusia itu bisa berubah. Ada teman yang hadir hanya ketika kita berhasil. Ada yang dekat saat kita memiliki sesuatu dan sebagainya. Tetapi ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita sakit, atau mengalami kesusahan, tidak semua tetap tinggal bersama dengan kita. Berbeda dengan Roh Kudus, Ia tetap tinggal bersama kita selama-lamanya. Ketika kita menangis, Roh Kudus ada. Ketika hati kita hancur, Roh Kudus ada. Ketika kita bingung menentukan jalan hidup, Roh Kudus pun tetap ada. Ketika kita merasa tidak ada yang memahami kita, Roh Kudus tetap setia menemani kita. Kadang-kadang manusia melihat kita kuat di luar, tetapi sesungguhnya hati kita lelah. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi menyimpan banyak beban dalam hati. Pada saat seperti itu, Roh Kudus bekerja secara lembut, menghibur hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Roh Kudus bukan sekedar teori iman, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada damai yang tidak bisa dijelaskan, ada kekuatan yang terus membuat kita untuk tetap bertahan. Ada pengharapan di tengah keadaan sulit. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena itu jangan pernah merasa sendirian. Karena Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Nya. Yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur dan penguat hidup. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Ada pergumulan ekonomi, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, ada juga konflik keluarga, kekecewaan, mungkin kita juga dalam kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Seringkali masalah itu membuat iman menjadi lemah. Kita mulai bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Roh Kudus hadir untuk menguatkan kita. Ayat 18 Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Kalimat ini sangat menyentuh hati. Anak yatim adalah gambaran seorang yang merasa sendiri, merasa tidak terlindungi, kehilangan tempat bergantung. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita tidak ditinggalkan. Roh Kudus bekerja memberi kekuatan baru kepada orang yang lemah. Ada orang yang sebenarnya sudah hampir menyerah, tetapi tiba-tiba memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Ada orang yang sanggup mengampuni walaupun disakiti. Ada orang yang tetap berharap walau keadaan belum berubah. Itu semua adalah karya Roh Kudus, saudara. Kadang Roh Kudus itu tidak langsung menghilangkan masalah kita. Tapi Ia memberikan kekuatan supaya kita mampu melewati masalah itu. Seperti seorang ayah yang menggandeng anaknya menyeberangi sungai. Mungkin air sungai tetap deras, tetapi anak itu tidak takut karena ada yang memegang tangannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Persoalan mungkin masih ada, tapi Roh Kudus menolong kita untuk tetap berdiri teguh. Saudara-saudari yang terkasih, jangan menghadapi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Banyak orang menjadi lelah karena mencoba memikul semuanya sendiri.
Tuhan ingin kita bersandar kepadanya ketika hati kita gelisah.

Berdoalah ketika kita takut. Berserulah kepada Tuhan ketika kita kehilangan arah. Mintalah pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penghibur sejati yang tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Hal yang ketiga, Roh Kudus adalah penuntun menuju kebenaran. Saudara dari para pendengar setia dimanapun berada, dunia saat ini menawarkan begitu banyak jalan hidup. Ada banyak suara yang mencoba mempengaruhi manusia. Tidak semua jalan membawa kepada kebenaran. Karena itu kita membutuhkan penuntun hidup. Ayat 17 Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Artinya Roh Kudus memimpin kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang membangun iman dan mana yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang manusia mudah mengikuti emosi, hawa nafsu, atau keinginan dunia. Tapi Roh Kudus mengingatkan hati nurani kita ketika kita hendak berkata kasar. Roh Kudus menegur. Ketika kita ingin membalas kejahatan, Roh Kudus mengingatkan tentang kasih. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, Roh Kudus memanggil kita kembali. Roh Kudus itu juga menolong kita memahami firman Tuhan. Banyak orang membaca Alkitab tetapi sulit mengerti maknanya. Namun ketika Roh Kudus bekerja, firman Tuhan itu menjadi hidup dan berbicara secara pribadi kepada hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan buah yang baik, seperti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dunia membutuhkan orang-orang percaya yang hidup dipimpin Roh Kudus. Di tengah kebencian kita membawa kasih, di tengah kekacauan kita membawa damai, di tengah putusasaan kita membawa pengharapan. Karena itu marilah kita membuka hati untuk dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mulailah hari ini dengan doa, bahkan menutup hari ini pun dengan doa. Bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Teruslah minta Roh Tuhan untuk memberikan hikmat dalam kita melakukan setiap pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, bahkan setiap keputusan hidup kita. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi hidupnya memiliki arah dan tujuan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus adalah teman yang setia, penghibur dan penguat hidup, serta penuntun menuju kebenaran. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri di tengah pergumulan hidup kita. Roh Kudus hadir mendampingi kita. Karena itu jangan takut menghadapi masa depan. Jangan menyerah dalam pergumulan dan jangan berjalan jauh dari Tuhan. Bukalah hati kita untuk dipimpin Roh Kudus setiap hari. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang membawa damai, dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya ingatlah janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan selalu bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami sendiri. Engkau mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan penuntun hidup kami. Ya Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami, kuatkan hati kami. Saat kami lemah, hiburlah kami. Saat kami bingung, tuntunlah langkah kami. Ajarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu dan taat kepada kehendak-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, supaya kami dapat menjadi terang dan berkat bagi sesama.
Berkatilah setiap pendengar program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh RRI saat ini ya Tuhan. Dimanapun dan apapun yang mereka lakukan, biarlah Engkau menyertai hidup mereka. Bahkan malam hari ini dalam istirahat kami, Tuhan yang menjagai, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Bagi Tuhan tidak ada, tidak ada yang mustahil. Dan pendengar, demikian mimbar agama Kristen untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dan pendengar, sekarang tepat pukul 21.00 dan kita masuk pada program acara obrolan komunitas untuk malam ini, Sabtu 30 Mei 2026. Dan tentunya di obrolan komunitas malam ini, saya akan menghadirkan informasi untuk pendengar semua dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di malam ini. Dan edisi malam ini yaitu malam Minggu. Dan pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roti. Saya akan menghadirkan beberapa lagu pengantar untuk kita di malam ini. Dan saya hadirkan lagu dari Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu.

Sama Bintang dari Drive dan Pendengar, kita kayak informasi yaitu Yesaya Saudale berani keluar dari zona nyaman. Yesaya Saudale menjadi salah satu figur utama dalam episode perdana kita season 2026. Film dokumenter tersebut mengangkat perjalanan karirnya saat menghadapi tantangan baru sebagai atlet profesional. Dalam tayangan itu, Yesaya menceritakan proses mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan tersebut menjadi langkah penting yang memengaruhi perjalanan karir basket profesionalnya. Menurut Yesaya, dokumenter tersebut tidak hanya berbicara mengenai pertandingan dan kompetisi basket. Tayangan itu juga menggambarkan proses seseorang untuk terus bertumbuh menghadapi berbagai perubahan. Dan dokumenter ini bukan cuma tentang basket atau perjalanan satu musim, ujar Yesaya. Ia menilai setiap orang memiliki proses berbeda dalam mencapai tujuan hidupnya. Dan ini tentang bagaimana setiap orang punya prosesnya masing-masing untuk bertumbuh. Perkembangan diri membutuhkan keberanian menghadapi tantangan dan perubahan. Yesaya mengakui ada masa ketika seseorang harus meninggalkan zona nyamannya yang dimilikinya. Langkah tersebut seringkali menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemajuan. Dan pemain nasional itu berharap kisahnya dapat memberikan inspirasi kepada banyak penonton. Ia ingin masyarakat memahami bahwa setiap pencapaian membutuhkan proses dan pengorbanan. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda, mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Seberapa pantas dari Silly on Seven. Dan penyiar pecinta topi wajib tahu keseringan pakai topi bisa memicu kebotakan. Topi telah lama menjadi aksesoris fashion andalan sekaligus pelindung kepala dari sengatan matahari. Namun di balik kegunaannya, muncul sebuah mitos urban yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya kaum pria. Banyak yang percaya bahwa kebiasaan memakai topi terlalu lama dan sering dapat memicu kerontokan parah hingga berujung pada kebotakan dini. Lantas benarkah anggapan tersebut secara medis ataukah hal itu hanya sekedar mitos belaka? Dan para pakar dermatologi dan kesehatan rambut menjelaskan bahwa pada dasarnya penggunaan topi tidak secara langsung menyebabkan rambut rontok hingga botak. Secara biologis, folikel rambut dapat atau mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi dari aliran darah di dalam kulit kepala, bukan dari udara luar.

dipicu oleh tarikan atau tekanan fisik yang konstan. Jika Anda terbiasa memakai topi yang terlalu ketat, tekanan tersebut dapat menarik akar rambut secara terus-menerus dan mengganggu sirkulasi darah dari kulit kepala, yang lambat laun bisa melemahkan folikel rambut. Dan selain faktor kerapatan, atau maksud saya kerapatan, kebersihan topi juga memegang peranan yang sangat penting bagi kesehatan rambut. Topi yang jarang dicuci akan menjadi tempat bersarangnya keringat, ketombe, minyak berlebih, dan bakteri. Ketika dipakai dalam durasi yang lama, kondisi lingkungan yang lembab di dalam topi dapat memicu peradangan kulit, kepala, atau dermatitis seborrhoid. Peradangan inilah yang kemudian merusak folikel dan menyebabkan rambut rontok lebih banyak dari biasanya. Memakai topi secara rutin tidak akan membuat Anda botak, asalkan Anda memilih ukuran yang pas dan menjaga kebersihannya dengan baik. Faktor utama kebotakan pada pria dan wanita umumnya tetap didominasi oleh faktor genetika, ketidakseimbangan hormon, serta stres. Jadi bagi para pencinta topi, Anda tetap bisa tampil bergaya tanpa perlu khawatir kehilangan rambut. Dan dengan catatan tetap memberikan waktu bagi kulit kepala untuk beristirahat. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan lagu Jujur dari Raja.

hanya ingin kau tahu dari Republik dan ya tak terasa pendengar kita harus berpisah dari program acara obrolan komunitas untuk edisi malam ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan pendengar saya Alif dulu pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini malam Minggu, dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fate, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote malam ini kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda dalam program acara Ruang Rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan untuk edisi malam ini, malam minggu, di hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan kebersamaan kita hingga di menit yang ke-59 nanti. Dan pendengar, Anda bisa merequest lagu dan juga berbagi salam lewat nomor kami 085-195-919-250. Anda bisa ya merequest lagu dan berbagi salam untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda di malam ini. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu tembang kenangan. Saya dirikan Mengapa Tak Pernah Jujur dari Dian P. Cesa. Selamat mendengarkan.

Romeo bercinta dari Jamal Midrat dan Hetiku Senda. Dan Jamal Midrat merupakan politikus, penyanyi dan juga pemeran Indonesia. Dan ia merupakan salah satu pemeran yang memenangkan Piala Citra kategori pemeran utama pria terbaik bersamaan dengan pemeran utama wanita dalam film yang sama, yakni Bersama Lydia Kandou pada tahun 1992 untuk film Ramadan dan Romana. Dan lagu Romeo Bercinta diliris pada tahun 1950. Dan juga Hetiku Endang atau yang biasa disapa Haji Hetiku Madewi, yang lebih dulu dikenal dengan nama Hetiku Endang, adalah seorang pemeran dan juga penyanyi keroncong Indonesia dan juga penyanyi berdarah Sunda. Memulai duet dengan Aji Bandi pada tahun 1977, Damai Tapi Gersang merupakan lagu pertama yang memenangkan festival lagu populer sedunia di Toko. Dan ya, dua penyanyi ini merupakan legenda untuk penyanyi-penyanyi di tahun 90-an dan juga tahun 80-an. Ya, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan Anda bisa menelpon di line telepon kami 085-195-919-250. Dan jika belum ada yang bergabung, saya hadirkan lagi lagu untuk pendengar semua di malam ini. Saya hadirkan Kupu-Kupu Malam dari Titi Puspa.

Oh, angin malam jangan tinggalin aku dari Broiri Marantika dan pendengar masih di Prodangdut lagi ya. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar masih bisa menelpon untuk berbagi salam dan juga merequest lagu edisi malam minggu untuk malam ini 30 Mei 2026. Ya, Anda bisa menelpon di nomor kami 085-195-919-250. Ya, dan malam minggu jangan buat saya sendiri ya. Anda bisa menelpon. Namun tentunya saya tidak sendiri juga. Ada operator kita, ada Bung Dermas Fateh. Dan juga lagu-lagu yang saya siapkan di playlist untuk malam ini. Dan ya, sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi lagu dari Desi Ratnasari, Tenda Biru.

Benci bila ingat dirimu. Sandiwara cinta dari Nike Ardila. Dan ya, masih di ruang rindu untuk edisi malam minggu malam ini. Dan pendengar masih bisa menelpon di line telepon kami 0851959119250. Dan ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan saya hadirkan lagi lagu dari Iis Sugianto, Nasibmu Nasibku. Selamat mendengarkan.

Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Dari Alda Risma, dan masih di Prodangdut lagi. Ya, keseringan di Prodangdut ya. Masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan kita sudah di menit ke-52 lepas dari pukul 22. Dan ya pendengar, tidak ada penelpon di malam ini. Dan saya dirikan lagi lagu Kaulah Segalanya dari Nia Daniati.

itulah segalanya dari Nia Daniati dan lagu Nia Daniati mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi malam ini, malam Minggu untuk 30 Mei 2026, dan pendengar, kita harus berpisah. Dan saya Alif Ndolu serta operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Dan kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jujur par beta dan pendengar, ya saya dirikan lagu pengantar Jujur par beta dan kita masuk pada program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi malam ini, malam Minggu 30 Mei 2026, dan pendengar tentunya di musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan lagu-lagu khas daerah timur dan juga lagu daerah NTT khususnya, sehingga jangan lewatkan acara kami yaitu musik tradisional dan budaya. Dan tentunya juga saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1

Night di Pantai dari Alfred Garay featuring Vic Peak Group. Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua. Batu Meko sajikan keindahan alam dan bunyi tradisional. Pulau Landuh di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal dengan keindahan lautnya, tetapi juga memiliki destinasi wisata unik bernama Batu Meko atau Batu Gong. Objek wisata ini berada di Kampung Henur, Pulau Landuti, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sekilas Batu Meko tampak seperti batu pada umumnya. Namun keunikan batu ini terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai namanya, Batu Gong mampu mengeluarkan suara menyerupai alat musik gong yang biasanya digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi batu menghasilkan nada yang berbeda. Wisatawan yang berkunjung dapat mencoba langsung memukul batu tersebut menggunakan kayu padat atau untuk membuktikan suara khas yang dihasilkannya. Keunikan inilah yang membuat Batu Meko atau Batu Gong menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat akhir pekan. Perjalanan menuju lokasi wisata ini sangat atau juga menawarkan panorama alam yang memikat. Dari Kota Baa, ibu kota Kabupaten Rotendao, wisatawan dapat menempuh perjalanan menggunakan kendaraan pribadi selama 30 hingga 40 menit menuju pelabuhan Deati. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan dengan menyeberang selama kurang lebih 5 menit menuju Pulau Landu. Meski singkat, perjalanan tersebut menyuguhkan pemandangan laut yang jernih, tebing batu karang serta jajaran hutan bakau yang menjadi pagar alami kawasan Batu Meko. Dan sesampainya di lokasi, wisatawan akan disambut suasana rindang karena Batu Meko dikelilingi pepohonan yang menambah kesejukan area wisata. Dari kawasan ini, pengunjung juga dapat menikmati hamparan laut biru yang memanjakan mata. Dan untuk mendukung kenyamanan wisatawan di sekitar Batu Meko, telah dibangun sejumlah fasilitas seperti coach, restoran, dan juga jalan setapak menuju Telaga Lelein. Kehadiran fasilitas tersebut semakin menambah daya tarik Batu Meko sebagai salah satu destinasi wisata alam unik di Pulau Landu. Dan pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, saya dirikan hiburan musik untuk pendengar semua. Bae Sonde Bae Tanah Timor Lebe Bae dari Bung Albert.

Bae sunde bae tanah timur label bae. Dan pendengar, saya berikan satu informasi untuk pendengar semua. Generasi muda didorong jaga keberlanjutan Tenun NTT. Konten kreator asal Nusa Tenggara Timur, Desron E. Gusti Paut atau yang biasa disapa Tua Adat, menilai tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya lokal kepada generasi digital saat ini adalah perubahan gaya hidup dan kuatnya pengaruh tren global di media sosial. Dan menurutnya, generasi muda saat ini lebih banyak terpapar budaya luar, sehingga budaya lokal perlu tampil lebih kreatif dan relevan agar tetap diminati. Desron mengatakan budaya lokal sebenarnya mulai tampil lebih percaya diri di media sosial, termasuk melalui penggunaan tenun dalam berbagai konten digital maupun gaya berpakaian adat muda masa kini. Ia menilai perkembangan tersebut menjadi langkah positif dalam memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas. Sekarang budaya lokal mulai lebih percaya diri tampil di media sosial. Dan ia menilai budaya tidak harus selalu tampil secara formal, tetapi dapat dikemas lebih santai dan modern tanpa menghilangkan makna serta filosofi budaya itu sendiri. Desron juga menyoroti pentingnya generasi atau regenerasi penenun di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, generasi muda memiliki potensi besar untuk terjun sebagai penenun dengan kualitas yang baik sekaligus menjaga warisan budaya daerah. Yang mengingatkan maraknya produksi dan pemasaran tenun palsu dari luar daerah dapat mengancam keberlanjutan para penenun lokal apabila tidak menjadi perhatian bersama. Dan Desron berharap generasi muda tidak hanya bangga mengenakan tenun, tetapi juga ikut menjaga keberlanjutan budaya dengan mendukung hasil karya penenun lokal. Menurutnya, keberadaan tenun bukan sekedar produk budaya, melainkan bagian dari identitas masyarakat Nusa Tenggara Timur yang perlu terus dilestarikan. Selain mendapat perhatian di dalam negeri, Desron mengungkapkan pengikut media sosialnya juga berasal dari berbagai negara seperti Inggris, Singapura, Dubai, Australia, Malaysia, hingga Korea Selatan. Menurut banyak pengikut dari luar negeri mulai tertarik mengenal tenun Nusa Tenggara Timur melalui konten-konten yang diunggahnya di media sosial. Bahkan kata Desron, sebelum mengikuti dari pengikut dari mancanegara juga mulai membeli berbagai aksesoris tenun asal Nusa Tenggara Timur setelah melihat konten yang dibuatnya. Mulai media sosial, Desron berharap tenun Nusa Tenggara Timur semakin dikenal hingga tingkat internasional. Dan Desron berharap kehadiran sekolah kreator tersebut dapat membantu melahirkan generasi muda kreatif yang tidak hanya mampu berkembang di dunia digital, tetapi juga tetap membawa identitas budaya lokal dalam setiap karya yang dihasilkan. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur. Saya hadirkan lagunya Sius Otu, Kuan Soe Lekones.

katong pung floba mora dan dari Oka Rakat dan pendengar. Lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan pendengar, demikian program acara kita musik tradisional dan budaya. Saya Yonas Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas di malam ini ada Bung Dermas Fatih. Dan pendengar, demikian rangkaian rote sore hingga malam ini. Sampai jumpa atas kebersamaan Anda di rote sore dan malam hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi.

memberi dan beramal. Karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai. Karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa. Karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar kami FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division. Mencatat arus kendaraan menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mendominasi pergerakan lalu lintas di sejumlah ruas tol wilayah metropolitan pada Jumat kemarin. Peningkatan volume kendaraan terpantau melalui akses dari arah Jawa Barat, kawasan Puncak Bogor, serta Merak menuju Jakarta. Sementara itu volume kendaraan menuju wilayah Bandung, Rancaikek, Garut, dan sekitarnya cenderung stabil dibandingkan dengan kondisi normal. Senior General Manager JMT, Widiatmiko Nursejati, merinci arus balik menuju wilayah Jabodetabek pada periode libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah.

Kita beralih ke informasi lainnya. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC memprediksi volume harian penumpang bus naik 15% pada momen libur panjang yang bertepatan dengan peringatan Hari Waisak dan Hari Lahir Pancasila. General Manager Corporate Secretary PT KCIC, Eva Herunisa, menyebutkan penjualan tiket bus telah mencapai sekitar 12.000 tiket dan diprediksi akan mencapai sekitar 20.000 penumpang. Ia mengatakan tingginya minat perjalanan juga terlihat dari okupansi di atas 80% pada keberangkatan dari stasiun Halim mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki telah menyiapkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi NATO di Ankara pada Juli dengan mengantisipasi kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. KTT NATO dijadwalkan berlangsung pada 7 dan 8 Juli. Sumber diplomatik Turki mengatakan kepada Ria Novosti bahwa Ankara berharap Trump menghadiri KTT tersebut meski belum ada kepastian mengenai keikutsertaannya. Fidan menambahkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah beberapa kali berbicara dengan Trump dalam sebulan terakhir. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama berada di urutan ke-21 pada latihan bebas 2 atau free practice di Moto3 Grand Prix Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello hari ini. Veda yang tergabung dalam Honda Tim Asia masih belum bisa mendongkrak performanya setelah hanya mencatatkan waktu tercepat 1 menit 56,14 detik. Sementara itu pebalap Red Bull KTM Aju Alvaro Carpe menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 55,052 detik. Disusul oleh Rus Modli yang hanya berselisih sepersekian detik darinya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di benah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya. Dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal. Dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yakni Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini menemani malam akhir pekan Anda, tentunya kami hadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Di antaranya ada ME dengan Inikah Cinta. Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan dari Kementerian Haji dan Umroh, di mana konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang dilaporkan setiap harinya. Ada. Sebelum itu kita hadirkan Inikah Cinta dari ME.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia kembali menyampaikan perkembangan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan fase di Mina pada hari Tashrik ketiga. Alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna terus berjalan dengan lancar, tertib, dan terkendali setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan juga mabit di Mina, serta melaksanakan lontar jumrah pada hari-hari Tashrik. Saat ini, sebagian jemaah haji Indonesia melanjutkan penyempurnaan ibadah dengan melaksanakan lontar jumrah pada hari Tashrik ketiga. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah mengikuti arahan petugas, menjaga ketertiban, serta melaksanakan pergerakan menuju Jamarat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kedisiplinan jemaah menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan selama fase Mina berlangsung. Pada hari Tashrik ketiga ini, jemaah haji Indonesia mengambil nafar sani melaksanakan lontar tiga jumrah, yakni Ula Wusta dan Aqabah. Untuk itu, kami mengimbau seluruh jemaah untuk benar-benar memperhatikan jadwal lontar yang telah ditetapkan bagi masing-masing kloter dan tidak melaksanakan lontar di luar waktu yang telah diatur. Kami mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar sani agar segera menuntaskan rangkaian lontar jumrah sesuai jadwal, kemudian kembali ke tenda masing-masing di Mina untuk bersiap mengikuti proses pergerakan menuju Mekah, menuju pemondokan masing-masing. Imbauan ini penting kami sampaikan untuk memastikan proses kepulangan jemaah dari Mina menuju Mekah berlangsung tertib, aman, dan terkoordinasi, sekaligus menghindari kepadatan pada jalur-jalur mobilisasi jemaah. Jemaah diminta tetap mengikuti arahan petugas, menjaga ketertiban, memastikan barang bawaan tidak tertinggal, serta mempersiapkan diri sesuai jadwal keberangkatan demi kelancaran layanan dan juga kenyamanan bersama. Kementerian Haji dan Umrah menempatkan petugas Satgas Mina di sejumlah titik pantau dan jalur pergerakan jemaah. Secara keseluruhan, sebanyak 1.356 petugas Satgas Mina disiagakan untuk mendukung layanan pengawasan, pengaturan arus jemaah, serta respon cepat terhadap kebutuhan jemaah di lapangan. Pos pantau Satgas Mina ditempatkan di sejumlah titik strategis, antara lain Jalan 616, Jalan 533 depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627 bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, Gerbang Tol Muasim depan syarikah, serta sejumlah pos pengarah pergerakan jamaah menuju Jamarat dan pos pemantauan arus kepulangan jamaah setelah melaksanakan lontar jumrah. Pos-pos tersebut bertugas mengarahkan jamaah haji Indonesia menuju Jamarat, membantu pengaturan arus saat pelaksanaan lontar jumrah, dan mengantisipasi kepadatan serta memastikan jemaah yang kembali dari Jamarat tetap berada pada jalur yang aman dan tidak mengambil jalan pintas yang berisiko. Kami juga mengimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kesehatan. Kondisi cuaca di Mina dan Mekah pada umumnya pada siang hari masih cukup panas. Karena itu, jemaah diminta memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan secara teratur, menggunakan alat pelindung diri seperti payung atau pelindung kepala lainnya saat berada di luar tenda, serta membatasi aktivitas fisik yang tidak perlu. Untuk jemaah kita yang lansia, jemaah disabilitas, dan juga jemaah perempuan, serta jemaah dengan risiko kesehatan tinggi, kami meminta ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, dan sesama jemaah untuk memberikan perhatian lebih. Dan tentu, mulai dari pagi ini, waktu Arab Saudi, seluruh jemaah yang melakukan nafar sani akan diberangkatkan dari Mina ke kota Mekah, khususnya ke pemondokan masing-masing, untuk kembali ke pemondokan masing-masing, dan lalu lintas menuju hotel diperkirakan masih padat dan kemungkinan masih ada pengalihan jalur transportasi. Untuk itu, kami mengimbau jemaah tetap sabar dan tenang selama perjalanan menuju hotel. Kami mengupayakan jemaah diturunkan di depan hotel jemaah, namun jika tidak memungkinkan karena adanya penutupan jalan, bus akan menurunkan di lokasi terdekat dengan hotel jemaah. Kami mohon pengertian dan dukungan dari seluruh jemaah haji. Untuk itu, kami kembali mengajak seluruh jemaah haji Indonesia untuk menjaga kekompakan, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Semangat, gotong royong, dan ukhuwah menjadi bagian penting dalam mewujudkan ibadah haji yang aman, tertib, nyaman, dan penuh keberkahan. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, serta kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Demikian laporan kami. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anyfriend.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabil yang akan menemani Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita, kita awali dari informasi di mana pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Setiaji.
1: Kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
2: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
1: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA misalnya jadi satu ya. Diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
2: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
1: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
2: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Laporan selengkapnya oleh Miftahul Umar.
1: Kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2020

0: Secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan Hermanto yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
1: Sebenarnya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus mempunyai komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
2: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin, saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
0: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dimana pada Kopi Pro 3 edisi kali ini kita akan membahas mengenai nilai TKA atau tes kemampuan akademik SD, SMP masih belum memenuhi harapan.

Dan tentunya dini hari ini saya tidak sendiri karena ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya, dan akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Bersama tim Indonesia Menyapa, dini hari terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah resmi ya merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA untuk jenjang SD dan juga SMP di 2026 ini. Dan hasilnya ini cukup mengejutkan karena ini bisa dibilang kurang memuaskan ya pendengar. Karena ini nilainya, ratanya untuk jenjang SD ini cuman 60 untuk bahasa Indonesia. Dan untuk SMP ini juga sama 60. Lalu untuk matematikanya ini nih yang perlu digarisbawahi nih. Untuk jenjang SD ini 43. Dan untuk SMP adalah 40 saja. Dan ini masih di bawah rata-rata ya untuk nilai matematikanya. Karena ini ada rentan skalanya untuk nilainya. Skala 0 sampai 100 ini ada rentan dan kategorinya. Yang pertama ada baik ya. Baik ini untuk nilai baik untuk nilai di atas 76. Lalu memadai antara 50 hingga 76 dan kurang di bawah 50. Artinya untuk matematika ini masih kurang ya. Untuk jenjang SD dan SMP sama saja nih, masih kurang nih. Tapi kalau kita lihat data TKA tahun kemarin ya, untuk jenjang SMA sih ini ya, yang TKA tahun kemarin ini dibuka untuk SMA saja, dan yang tahun sekarang sudah masuk ke jenjang SD dan juga SMP. Kalau kita melihat data yang tahun kemarin di 2025, jenjang SMA ini bahasa Indonesianya ada di angka 55 dan matematikanya 36, ini lebih rendah lagi. Karena saya juga relate sebenarnya, untuk mungkin karena ini juga ya, jenis soal-soalnya itu lebih susah. Karena dulu saya juga mengalami kalau pas SD matematikanya cuma sekedar angka-angka saja tuh. Dan naik jenjang lagi ke SMP sudah muncul tuh huruf-huruf A, B, X, Y, Z dan segala macamnya, itu sudah lumayan susah nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda, Pak? Mungkin kenapa nih hal ini bisa terjadi nih? Nilainya bisa kurang nih, khususnya untuk numerisasinya, matematikanya, atau karena memang soalnya lebih sulit, atau karena tenaga pendidiknya bermasalah, atau karena sistem pendidikannya, kurikulumnya bermasalah. Nanti juga Anda bisa sampaikan hal tersebut di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya sebelum kita dengarkan dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Seventeen, Tak Tepat Waktu.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3

0: Kota Surabaya resmi menetapkan 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surabaya tahun 1975. Penetapan ini merujuk pada kemenangan Raden Wijaya atas pasukan Mongol dari Dinasti Yuan di bawah pimpinan Kublai Khan. Meski tidak ada catatan eksplisit bahwa pertempuran terjadi persis di lokasi yang kini menjadi Surabaya, semangat perjuangan dalam peristiwa tersebut dinilai mencerminkan karakter Arek Surabaya, berani, cerdik, dan tak mudah tunduk pada kekuatan asing. Dalam bingkai sejarah ini, Surabaya tak hanya dikenal sebagai kota pahlawan, tetapi juga sebagai simbol awal dari perlawanan Nusantara terhadap dominasi asing jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Hari tanpa tembakau sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 31 Mei. Gerakan ini menyerukan para perokok agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebarluaskannya kebiasaan merokok dan dampak buruk terhadap kesehatan. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987.
1: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Nilai tes kemampuan akademik atau TKA pada murid jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih jauh dari harapan menandakan urgensi perbaikan sistem pendidikan nasional. Pemerintah perlu segera mengatasi persoalan struktural yang selama ini menghambat kualitas pembelajaran dan kemampuan dasar siswa. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Pak Tony Toharudin.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tony, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak Tony?
3: Alhamdulillah, ya. Sehat.
1: Tapi kabar hasil TKA kita ini jauh dari harapan. Bagaimana Bapak melihat hasil pelaksanaan tes kemampuan akademik sejauh ini, Pak?
3: Pelaksanaan tes kemampuan akademik tahun ini, alhamdulillah secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Tapi yang paling penting bahwa TKA ini berhasil memberikan gambaran capaian akademik peserta didik yang lebih objektif dan terstandar. Dan perlu dipahami bahwa TKA ini bukan instrumen untuk menentukan kelulusan, melainkan untuk memotret kemampuan akademik siswa kita dengan cakupan peserta yang memang sangat besar. Dan TKA ini menghasilkan basis data yang saya kira sangat kaya untuk memahami kondisi pendidikan Indonesia secara lebih mendalam. Bagi kami, keberhasilan utama TKA ini bukan terletak pada tinggi rendahnya skor ya, tetapi pada tersedianya data yang valid sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang saya kira harus lebih tepat sasaran.
1: Iya.
3: Itu, Mas.
1: Iya, apa temuan utama, Pak, yang diperoleh dari hasil TKA terkait dengan kemampuan akademik peserta didik di Indonesia ini?
3: Ya, beberapa temuan yang sangat penting saya kira. Pertama, bahwa sebagian besar siswa kita memang telah menunjukkan penguasaan kompetensi dasar yang cukup baik, tetapi masih diperlukan terkait penguatan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kita sebut sebagai higher order thinking skill. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kemampuan memahami informasi, kemudian menganalisis, ya, kemudian menafsirkan, dan juga menggunakan pengetahuan di dalam konteks kehidupan nyata ini masih perlu harus kita kuatkan. Kemudian yang ketiga, bahwa hasil TKA ini menunjukkan memang bahwa literasi dan numerasi ini tidak hanya terkait dengan mata pelajaran yang diujikan, tetapi menjadi pondasi pembelajaran seluruh mata pelajaran. Dan temuan-temuan ini saya kira menjadi masukan yang sangat penting bagi sekolah, bagi pemerintah untuk memperbaiki proses pembelajaran agar tentunya lebih menekankan pada pemahaman, penalaran, dan juga pemecahan masalah, gitu, Mas.
1: Iya, Pak Tony, kan dikatakan tadi ada untuk nilai TKA ini kan rendah gitu atau jauh dari belum mencapai harapan. Apakah ini juga mencerminkan kemampuan siswa yang memang sebenarnya, atau justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum, proses pembelajaran, dan materi yang diujikan ini, Pak?
3: Saya kira kalau terkait dengan kurikulum, apa yang kita berikan itu, berikan maksudnya di dalam TKA, itu sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan di satuan pendidikan. Tetapi kemampuan yang memang ada sekarang ini, itulah existingnya sekarang. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan.
1: Ya. Ada perbedaan capaian yang cukup signifikan tidak Pak antar wilayah atau antar satuan pendidikan berdasarkan hasil TKA?
3: Ya, variasi capaian memang masih ditemukan baik antar wilayah maupun antar satuan pendidikan. Dan hal ini saya kira merupakan fenomena yang umum ya di negara kita yang sangat besar ini.
1: Iya.
3: Dan tentunya beragam. Namun yang lebih penting saya kira bukan sekedar melihat kesenjangan semata,
1: iya,
3: tetapi melainkan memahami faktor-faktor yang memang melatar belakangi sehingga dapat apa namanya nanti dirumuskan intervensi seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Karena itu hasil TKA ini sekali lagi saya sampaikan ke publik tidak digunakan untuk memberi label atau menghakimi sekolah ya, melainkan sebagai dasar dari pemetaan mutu. Itu yang penting. Dengan pemetaan yang lebih akurat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menyusun program pendampingan dan penguatan yang memang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Demikian.
1: Ya, kalau terkait dengan faktor ini Pak, apa Pak yang saja yang paling memengaruhi rendah atau tingginya capaian literasi dan numerasi siswa ini Pak?
3: Oke, literasi dan numerasi ini memang merupakan hasil dari ekosistem pendidikan yang memang saling terkait. Beberapa faktor memang yang sangat mempengaruhi hal itu adalah kualitas dari proses pembelajaran di kelas, kemudian kompetensi dan kapasitas guru, kemudian juga saya kira budaya membaca dan budaya belajar baik di lingkungan sekolah maupun keluarga, dan juga tidak kalah penting adalah dukungan orang tua dan lingkungan. Nah, karena itu saya kira peningkatan literasi dan numerasi ini tidak bisa dilakukan melalui satu program saja, tetapi diperlukan pendekatan-pendekatan yang memang komprehensif dan juga berkelanjutan. Begitu Mas.
1: Iya. Pak, kalau tadi dikatakan tujuan TKA ini mengukur kemampuan akademik dan penalaran siswa, lalu ini juga banyak yang menjadi pertanyaan bagaimana kesiapan guru ini dalam mengajarkan keterampilan berpikir kritis yang diukur dalam tes tersebut ini?
3: Ya, seiring sejalan dengan pemetaan hasil dari tes kemampuan akademik mulai tahun kemarin dari SMA, SMK maupun sederajat, dan sekarang dilanjutkan dengan SD, SMI sederajat dan SMP, MTs sederajat, kami melakukan perubahan yang fundamental di dalam hal pelatihan terhadap guru-guru kita.
1: Yeah.
3: Sehingga pada saat ini kita harus betul-betul memberikan pelatihan yang bisa memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan kualitas pembelajaran.
1: Ada target peningkatan capaian TKA tidak Pak secara nasional dalam 5 tahun ke depan ini Pak?
3: Ya, dengan program prioritas yang kami gunakan saat ini, misalnya di dalam penguatan pembelajaran mendalam, deep learning, tentunya ini akan menjadi faktor pendorong di dalam peningkatan hasil daripada katakanlah tes kemampuan akademik. Jadi dari waktu ke waktu kita coba implementasikan program-program ini supaya nanti juga ke depan apa yang kita harapkan baik TKA maupun mungkin pada PISA 2029 juga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Ya, untuk program-programnya seperti apa Pak yang dijalankan Kemendikbud Pak?
3: Misalnya tadi saya sampaikan ada program penguatan pembelajaran mendalam.
1: Okay.
3: Dan ini saya kira mendorong para siswa kita tidak sekedar menghafal tetapi memahami, kemudian menghubungkan dan juga menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua, kita juga ada program penguatan budaya literasi melalui pembiasaan membaca dan pemanfaatan berbagai sumber bacaan yang kita kita diraih meraih sumber bacaan yang bermutu. Kemudian yang ketiga, kita juga tentunya perlu peningkatan kompetensi guru agar mampu mengembangkan pembelajaran yang memang lebih bermakna dan tentunya berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, program kami adalah pemanfaatan data hasil TKA ini, bukan hanya TKA, mungkin nanti asesmen nasional juga, dan juga berbagai sumber data yang memang sudah ada, itu sebagai dasar perbaikan pembelajaran dan juga pengambilan kebijakan.
1: Baik. Pak Tony Toharudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
3: Sama-sama, terima kasih. Ya. Selamat malam.
1: Pendengar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudristek, Pak Tony Toharudin.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh pengarah acara kami untuk bisa bergabung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah resmi merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Dan secara umum, capaian bahasa Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran matematika di kedua jenjang. Di mana untuk jenjang SD MI sederajat, nilai bahasa Indonesia ada di 60. Sementara untuk jenjang SMP MTS derajat, bahasa Indonesia berada di nilai 60 juga. Dan untuk nilai matematika untuk jenjang SD MI derajat ada di 43. Lalu untuk jenjang SMP dan MTS ini ada di 40. Dan ini bedanya sekitar 20 poin dengan nilai bahasa Indonesia. Tapi bagaimana menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Langsung kita coba sapa ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
1: Halo, selamat malam, selamat dini hari juga Bang
0: Wisnu. Amin. Dengan Bung Wisnu, Pak Leman Bang, ya.
1: Selamat juga, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Namanya Pak Jini, Bang Wisnu.
0: Iya, ini tentang nilai tes kemampuan akademik untuk jenjang SD SMP ini masih rendah nih, Pak Leman nih. Tes kemampuan akademik, iya. Jadi nilainya ini masih untuk bahasa Indonesia ada di 60, untuk matematikanya di 40 nilainya Pak Leman. Tapi kenapa nih bisa seperti ini Pak?
1: Ya begini loh, pendapat saya. Memang betul, ya apa namanya, kadang-kadang begini, anak-anak itu dalam sekolah itu kayaknya sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya Pak Bang Wisnu gitu.
0: Sulit menerima apa yang disampaikan oleh gurunya?
1: Iya gitu. Betul, kadang-kadang begitu. Tapi tidak semuanya sih. Ada juga yang anak-anak yang IQ-nya ya dikatakan pandai.
0: Iya betul.
1: Yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang sama sekali tidak menyambung sama usianya gitu.
0: Ya, itu mungkin karena betul. Ini juga Pak Leman, karena apa namanya, beda cara belajarnya juga atau gimana tuh?
1: Iya. Bisa jadi mungkin dia segi apa namanya, penyampaiannya tidak jelas atau gimana gitu kan. Apa yang disampaikan oleh guru tadi yang ada di kelas itu. Jadi pendapat anak-anak itu, IQ-nya anak-anak itu beda-beda. Jadi enggak okay. Sama gitu. Jadi ya, supaya lebih jelas lagi, jadi ulang-ulang kembali lah gitu. Jadi pelajari kembali gitu. Jangan hanya sekali gitu.
0: Oke, okay. Tapi Pak Leman dulu pas tesnya itu nilainya tinggi nggak Pak Leman nih dulu?
1: Alhamdulillah bagus. Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sedang saja, tinggi enggak, rendah juga enggak gitu. Yang penting kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru kita bagus gitu.
0: Saya kira jadi juara kelas nih Pak Leman nih dulu nih.
1: Saya ya, alhamdulillah bagus ya. Walaupun saya ini begini ya. Dikit-dikit lagi Bang
0: Wisnu. Oke. Oke, tetap biasa berarti ya Pak Leman ya.
1: Iya Bang Wisnu.
0: Oke. Baik Pak Leman, terima kasih.
1: Oke, makasih kembali. Makasih Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya. Memang ada beberapa anak yang mungkin IQ-nya rendah dibandingkan rata-rata, tapi tidak semua ya, dan itu membuat sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu pendapat Pak Leman di Lampung. Tapi bagaimana dengan Anda? Kita coba beralih ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat malam Pak Suranto.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Ya, selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto. Baik nih kabarnya nih Pak Suranto.
2: Kabarnya baik, baik aja ini.
0: Ya, silakan Pak Suranto.
2: Apa tadi kok kemampuan TKA berkurang? Apa nilainya berkurang ya?
0: Iya, masih rendah nih tes kemampuan akademiknya.
2: Oh begitu ya, karena SMP ya.
0: SD SMP nih Pak 100 derajat SDMI, SMP, MTS gitu.
2: Padahal udah kasih MBG padahal ya.
0: Ya, itu kan cara belajarnya juga bisa pengaruh dan segala ya, macam banyak.
2: Ya semoga tahun depan lebih baik ya.
0: Iya.
2: Artinya guru harus ada pendampingan orang tua dan juga gini Pak, dari si anaknya sendiri harus rajin belajar gitu ya.
0: Oke, dari anaknya sendiri. Tapi kalau dari tenaga pendidik gimana tuh, bisa jadi kan Pak Suranto?
2: Ya, guru juga harus lebih. Ya, pokoknya semuanya meningkatkan kemampuan lah ya, baik itu murid, baik guru, ya.
0: Oke.
2: Okay. Emang, jadi kita nggak bisa nyalakan guru juga gitu kan, begitu. Demikian Pak Wisnu.
0: Oke, okay. Baik Pak Suranto, terima kasih. Oh. Ya. Ya, ini ada tiga ini ya, kategori ya untuk penggolongan nilai TKA ini. Yang pertama ada baik, memadai, dan kurang. Di mana kurang ini ada di angka di bawah 50, memadai ini antara 50 sampai 76,67 dan baik ini di atas 76,67. Tapi ada nilai, ada satu kategori lagi dan ini istimewa ya, kategorinya istimewa di atas 95. Tapi gimana nih? Kita coba beralih ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, apa kabar?
3: Lagi seru sekali nonton final Piala Champions ini,
0: Mas. Iya nih, sama tadi juga nonton nih. Oke, Pak Nanang silakan langsung ke intinya nih.
3: Iya nih, saya lihat dalam perekrutan ini apa namanya siswa siswi SMP SMA ini memang saya lihat dalam tes akademik ini ya kurang gitu, ada ya baiknya juga tapi ada kurangnya juga gitu.
0: Iya.
3: Ya saya lihat mungkin dari sisi ini juga penguasaan tuh, kalau saya lihat menurut dunia kebutuhan dunia saat ini itu siswa-siswi itu harus mempunyai kemampuan bahasa pertama, Mas.
0: Oke, yang pertama bahasa nih.
3: Iya, bahasa itu harus.

0: kan istilah bahasa Inggrisnya itu mas.
1: Iya, ada juga. Tapi kan di Indonesia juga bahasa Indonesia.
0: Macam-macam itu.
1: Iya.
0: Penting ya, penting matematika semuanya itu penting, seperti semuanya itu penting. Tapi dasar kita mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tuh menguasai bahasa dulu mas.
1: Betul.
0: Iya. Okay. Mau kita mau main di komputer, mau lihat di website-website atau di buku itu semuanya rata-rata harus punya minimal dasar bahasa Inggris pertama mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu pertama, harus bahasa ini jangan sampai kita baikan bahasa ini. Soalnya bahasa ini kadang-kadang bisa merusak negara, juga bikin bagus negara bahasa. Ya, kalau kita bisa berbahasa yang baik, sopan, dengan mempelajari grammar-grammar, literasi bahasa, terus menguasai, paham bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa segala macam, dengan grammar-grammar, literasi yang bagus, saya rasa negara kita akan maju ini mas.
1: Oke. Okay.
0: Bahasa.
1: Oke, baik Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang.
0: Ya, saya mau lanjut nonton lagi nih. Kenal nih mas, selamat. Mudah masnya.
1: Iya. Oke, okay, baik Pak Nanang. Oke, siap. Ya, amin. Saya selalu juga Pak Nanang. Ya. Dari Pak Nanang ya, beliau menyampaikan kalau bahasa itu juga penting ya. Malah nomor satu nih untuk dipelajari pertama kali. Karena memang untuk mempelajari hal-hal lainnya juga perlu bahasa yang baik nih. Untuk penalaran bahasanya nih. Dan untuk informasi juga, untuk TKA ini kalau mengikuti nanti juga dapat sertifikat, dan sertifikatnya ini bukan penentu kelulusan pendengar. Dan pemerintah melalui kebijakan terbaru menegaskan bahwasannya nilai TKA ini bahkan tidak akan dimasukkan ke dalam ijazah. Dan jadi untuk apa nih sertifikatnya nih? Udah capek-capek ikut TKA, dapat sertifikat, dipakai untuk apa? Nah ini nanti sertifikatnya bisa dipakai untuk tiket masuk jalur prestasi PPDB atau SPMB ya. Untuk nilai TKA ini digunakan sebagai komponen pembobot dan validator resmi untuk nilai rapor saat mendaftar ke sekolah lanjutan melalui jalur prestasi. Itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan juga, pendengar. Kita lanjut ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
2: Selamat dini hari kembali juga Bung Wisnu.
1: Iya Bu Dinda, apa kabar di Bogor?
2: Bogor masa arus balik.
1: Oh iya, lagi rame ya. Ini apa nih, di puncak Bogornya nih, pasti nih.
2: Iya, tadi kan ada update-nya di sebelum acara Kopi Pro 3 kan.
1: Iya.
2: Ya, seperti itu.
1: Oke,
2: Bu Dinda. Kalau long weekend ya seperti itu, Bung Wisnu.
1: Pasti rame terus ya. Oke, Bu Dinda, silakan menanggapi hal ini.
2: Iya, Bung Wisnu sehat ya?
1: Alhamdulillah, saya sehat selalu, Bu Dinda.
2: Ya, karena Bung Sabil sama Zaharan tuh agak kurang ingat.
1: Wah, ini bahaya nih kalau sampai tertular, nih jangan sampai lah.
2: Sepertinya kalau penyakit itu sih pasti tertular.
1: Aduh.
2: Jadi kalau imunnya lagi bagus.
1: Oke, langsung ke intinya, Ibu Dinda.
2: Iya, TKA ya. Kemampuan akademiknya rendah sekali ya anak-anak SD dan SMP ya.
1: SD SMP nih.
2: Banyak faktor sih sebetulnya, banyak kendala dari mereka mungkin ya. Mungkin gurunya hanya killer, jadi anak-anak jadi takut.
1: Tanpa memberikan pembelajaran yang ini ya, yang bisa masuk ke otaknya.
2: Gayanya killer gitu, jadi anak bukannya belajar belajar dengan baik, tapi malah takut kan, kan?
1: Iya.
2: Jadi itu faktor pertama. Yang kedua mungkin tingkat kesulitan matematika saat ini itu memang agak berbeda dengan dulu ya. Karena pelajaran lain juga banyak, jadi mereka merasa berat begitu.
1: Iya.
2: Ya, jadi ini sebetulnya ada lagi beberapa kendala. Jadi tadi guru-gurunya killer. Jadi guru juga ada yang anak-anak nggak

0: paham apa yang diterangkan guru. Dari dengan karena cara gurunya itu menerangkannya itu itu sulit
1: iya. Atau mungkin iya bisa jadi karena gurunya tadi killer tuh terus sulit menerangkan, bisa jadi itu karena guru SD itu kan ini ya nggak spesialis dalam satu mata pelajaran kan bisa semuanya tuh dipegang semuanya.
0: Nah jadi banyak faktor, jadi jangan dengan nilai akademis anak-anak seperti itu terus anak-anak yang disalahkan. Jadi harus dilihat di berbagai sisi, Bung.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Jadi Pak Guru juga harus bukan hanya bisa mengajar tapi bisa mendidik.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Dinda.
0: Terima kasih, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bu Dinda. Ya. Guru tidak hanya mengajar tapi harus mendidik. Wih, keren banget tuh Ibu Linda. Kita langsung ke Pak Umar ya di Batam. Selamat malam, selamat dini hari Pak Umar.
2: Selamat dini hari Mas Wisnu yang ganteng dan Mas Sabril dan Mas Saran.
1: Iya Pak Umar, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, hari ini Batam dari pagi sampai malam nih haredang.
1: Haredang. Oke, tapi aman ya.
2: Semalam berjalan lebat.
1: Oh semalam hujan lebat, berarti 2 hari. Oh sehari sekarang panas ya?
2: Ya panas.
1: Iya oke, okay. Oh, Mas silakan.
2: Boleh saya memberikan apa saran?
1: Boleh sekali.
2: Ada Mas Abdi, Mas Wisnu dan Mas Abdi dan Mas Saran sedang ibu bapak yang punya anak ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita pun boleh mencicipi merasakannya. Mm-hmm. Satu, ambil kalau kita ada keluarga 6 orang atau 4 orang. Ya, ambil kacang hijau 1/2 kilo, direndam kira 1 jam atau 2 jam untuk membuang zat kimia yang ada di kulit kacang hijau ya.
1: Sudah
2: direndam, setelah 2 jam ada agak memecah dia, dibuang air pertama, cuci, kairi, nanti direbus sampai dia udah memecah betul ya, ibaratnya udah masak deh. Nah, satu diambil wortel 1 biji yang sebesar lebih kurang 1 jengkal, dicuci bersih-bersih, jangan dibuang kulitnya, bahwa kulitnya itu mengandung omega 3 vitamin.
1: Oke.
2: Okay. Nah, mas Wisnu, cuci bersih-bersih, dan tomat sebesar tinju anak kecil, ya, tomat merah, dibersihkan, dipotong kayak dadu, mas Wisnu, dah. Wortelnya agak potong kayak dadu, dan tomatnya, pertama masukkan wortel dulu, itu kacang hijau dan udah memasak,
1: masukin
2: ke dalamnya, kira-kira 5 menit ya diaduk, sop kan, nah dah tu, masukkan tomat, kira-kira 3 menit dah, masukkan dah, aduk, okay. Udah tu, dimasukkan ke dalam masing-masing ke mangkuk untuk anak-anak kita atau kita sendiri, dikasih susu, susu manis ya, merah, terserah lah, aduk. Atau langsung di dalam periuk tadi itu masuk susu ya, susu untuk 5 orang ya.
1: Oke. Okay.
2: Aduk, dia masukkan mangkuk, satu dihidangin makan. Baca okay. Bismillah, baca doa masing-masing. Mudah-mudahan untuk membantu metrosi otak.
1: Oh. Orang kecil,
2: untuk biar cerdas anak kita. Segala macam-macam pendidikan.
1: Oke.
2: Okay. Indonesia, itu mengatakan.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Mudah-mudahan mencoba ibu bapak-bapak dan anak-anak kita mudah-mudahan sehat dan cerdas.
1: Oke. Okay.
2: Secara alamin.
1: Amin. Ya, yeah, baik.
2: Itu informasinya, makasih Wisnu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Umar.
2: Waalaikumsalam Pro 3A.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kira tadi Pak Umar mau kasih resep apa. Kok jadi tiba-tiba tutorial memasak nih. Oke. Okay. Tapi mungkin bisa dicoba ya saran dari Pak Umar tadi, siapa tahu bisa membantu pendengar. Kita ke pendengar terakhir ya di sesi pertama ini, ada Mbak Uun di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Uun. Halo Mbak Uun. Halo, selamat malam Mbak Uun. Oke. Nggak ada ini ya. Oke, mungkin kita bisa ditampung di sesi kedua nanti. Dan pendengar, untuk pendengar yang masih belum bisa bergabung, mohon maaf di sesi pertama ini karena waktunya sudah tidak mencukupi. Dan nanti kita bisa lanjut di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Muhammad Fansurullah Asa, mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
2: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fansurullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
1: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
2: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
3: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama, sudah kadaluarsa juga. Bahkan bisa jadi tipu-tipu. Artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
2: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga Rp1,47 triliun. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Laporan selengkapnya oleh Ima.
1: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
2: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
3: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
2: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
1: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
2: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah, hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha, serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini masih membahas terkait dengan nilai TKA atau nilai tes kemampuan akademik yang jeblok ya, atau belum memenuhi harapan gitu ya. Tadi kami sudah berbincang bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, dan kali ini nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Pak Satriwan Salim.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Iqman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Pak, tapi ini TKA kita yang kurang sehat ini, Pak. Nampaknya jeblok ini, jauh dari harapan. Gimana kalau P2G melihat hasil dari TKA kali ini, Pak?
3: Ya, hasil TKA ini tentu mengkonfirmasi ya, baik untuk SMP, SD, dan SMA. SMA udah 2025 kemarin, ini mengkonfirmasi sebenarnya dari berbagai macam instrumen ya, penilaian kemampuan anak-anak Indonesia, baik itu dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Instrumen rapot yang dari luar negeri kan itu setiap 3 tahun dilaksanakan ya, namanya apa, tes PISA ya, Program for International Student Assessment. Ya hasilnya juga sama untuk literasi, numerasi, gitu kan, sains kalau untuk PISA. Untuk 3 aspek ini kita konsisten di bawah. Skor kita masih rata-rata di bawah negara-negara OECD gitu ya. Bahkan untuk skor apa namanya literasi kita di tahun 2022 kemarin gitu dari rapor PISA itu justru terendah ya. Selama sejarah kita ikut PISA gitu. Nah, kita ikut pertama kali tes PISA itu tahun berapa? Tahun 2000 ya, milenium ya. Tahun 2000 gitu. Nah, di tahun 2000 itu literasi kita, kemampuan anak-anak kita dalam berliterasi itu skornya 371 ya di tahun itu. Kemudian ada tren-tren kenaikan ya, khususnya rentang 2009 sampai 15 itu ada tren kenaikan gitu, baik literasi, numerasi. Tapi di tahun 2022 kemarin, nah kita skornya 359. Jadi anak-anak Indonesia memang ini masih menjadi persoalan fundamental, kata Bank Dunia. Anak-anak kita itu kata Bank Dunia functionally illiterate gitu. Jadi mereka dapat membaca teks-teks, tetapi mereka tidak paham apa yang dibaca gitu ya. Tidak bisa membedakan mana opini, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Nah ini terkonfirmasi juga kemudian dari hasil apa PKA ya, kompetensi akademik. Nah sekarang kami sebenarnya berharap sekali kepada Kemendikbudasman, Kementerian Agama dan Pemda. Nah karena ini tugas

0: itu juga paham konsepnya, dan dia bisa mengabstraksikan, menggambarkan konsep-konsep tadi. Dia bisa menghubungkan konsep teori yang dipelajari itu di kelasnya dengan realita kehidupan mereka sehari-hari. Jadi yang dipelajari di sekolah tidak berjarak antara kelas dengan realita yang mereka hadapi sehari-hari. Sehingga pembelajaran itu mestinya membangun pemahaman, dan yang paling pokok juga adalah ya membangun kesadaran mereka, ya kan, sehingga pembelajarannya lebih kontekstual, ya bermakna. Nah, yang dipelajari, ya kita sudah bisa merefleksikan, sudah tamat di SMP, SMA, SD sudah berapa puluh tahun, saya mungkin lebih ya, pasti ya lebih dari 20 tahun gitu. Tapi yang kita pelajari dulu misalnya gitu ya, yang membekas mungkin hanya beberapa. Nah, jadi pembelajaran yang didapatkan oleh murid-murid di kelas itu, ya kan, mestilah yang bermakna bagi anak-anak, bermakna bagi kehidupannya mereka, ya kan. Kemudian membangun kesadaran tadi, kesadaran untuk mau belajar, bahwa menuntut ilmu itu, belajar itu bukan karena dipaksa, tapi karena sebuah panggilan jiwa, karena mereka belajar bukan karena faktor misalnya hanya faktor disuruh oleh orang tua kalau tidak dihukum itu, tetapi karena panggilan, sehingga mereka terpanggil jiwanya untuk gemar, ya kan, mencari ilmu pengetahuan, kasmarannya bukan kasmaran cinta terhadap lawan jenis saja, tetapi juga kepada ilmu pengetahuan. Dan memang harus bersusah-susah. Ada pepatah Cina mengatakan, pepatah Tiongkok kuno gitu kurang lebih, adalah kalau sekarang ya kan engkau malas mengangkat buku, ya kan, untuk belajar, siap-siap saja engkau akan mengangkat batu di masa mendatang. Nah, artinya apa? Ya memang kita belajar harus menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan gitu ya. Kayak sekarang misalnya banyak tantangan, hambatan, ada gadget, ada AI yang membuat kita malas berpikir akhirnya. Anak-anak kita, anak-anak kita termasuk orang dewasa, kita sekarang mudah terdistraksi oleh media sosial, budayanya sudah scrolling gitu tanpa membaca gitu ya, ingatan memorinya jangka pendek. Nah, banyak kan hambatannya nih, tantangannya. Kalau zaman dulu kita belajar buku gitu kan secara konvensional. Nah, jadi Mas Lukman, banyak faktor yang menyebabkan hasil TKA kita ini rendah seperti ini. Tentu kalau kita buat kesimpulannya, ada faktor dari ekosistem belajar, ya kan, baik itu di sekolah maupun di rumah, ekosistem digital, ekosistem di masyarakat yang belum mendukung anak untuk mau membaca, untuk memahami teks gitu. Kemudian dari pemerintah misalnya ada gerakan-gerakan literasi yang zaman 10 tahun lalu gemar digalakkan gitu. Tetapi ya sekedar yang sifatnya formalitas gitu atau seremoni ya.
1: Ada gitu kaitannya ya, tidak Pak Satriwan, dengan perubahan kurikulum yang cukup sering gitu ya, kalau kita lihat terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, justru membantu atau membingungkan proses pembelajaran di sekolah?
0: Sebenarnya hasil belajar, kalau yang saya baca beberapa gitu ya, hasil belajar murid itu yang paling besar pengaruhnya, ya kan, dari faktor guru, ya, dari faktor guru, bukan dari faktor kurikulum. Ya, bukan dari faktor kurikulum gitu, tapi dari guru. Yang kedua dari lingkungan belajar anak, ya kan, termasuk dari keluarga, termasuk dari peer groupnya, teman-temannya mereka gitu ya, lingkungan sosial anak itu mempengaruhi hasil belajar mereka gitu. Pergantian kurikulum ini memang menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar murid, tetapi sebenarnya angkanya kecil gitu ya. Itu sangat kecil sekali gitu. Dan lagi pula Mas Lukman, secara nasional kurikulum kita itu, nasional itu, baru berganti 11 kali kok. Sedangkan Menteri Pendidikannya sudah berganti 38 kali. Dari Ki Hajar Dewantara yang pertama sampai Pak Abdul Muti yang sekarang, berarti 38 atau 39 gitu. Menteri berganti. Tapi kalau kurikulum baru 11 kali Mas ya. Mulai dari kurikulum 47, ya, lalu kurikulum 52, lalu kurikulum 64, lalu 68, lalu 75, lanjut 84, lanjut kurikulum 94

0: Nah ini saya nih ya. Yeah. Lalu masuk kurikulum 2004 yang disebut dengan KBK, yeah, ya kan? Lalu masuk kurikulum 2006 yang kemudian dikenal dengan KTSP. Lalu kurikulum 2013 zaman Pak Muhammad Nuh, Pak SBY. Dan terakhir kurikulum Merdeka zaman Nadiem Makarim, Pak Jokowi. Itu yeah, sekarang dilanjutkan. Jadi sebenarnya perubahan kurikulum kita tidak
1: terlalu berpengaruh ya.
0: Iya. Tidak terlalu, tapi kompetensi gurunya ya.
1: Oh. Ya, nah, itu akhirnya yang menyebabkan kesenjangan hasil tes TKI ini ya di beberapa wilayah ya. Terkait dengan kompetensi ya, guru betul juga ya.
0: Ya, hasil ujian nasional juga dulu hampir serupa kalau gambarannya adalah potret antar provinsi atau daerah gitu ya. Yang Jakarta, Jogja itu pasti selalu di atas gitu ya. Selalu di atas gitu. Nah, sekarang juga misalnya di TKA SMP SD kemarin kalau tidak salah Jogja itu justru lebih unggul juga gitu ya daripada Jakarta, tapi nomor satu Jogja, nomor dua Jakarta gitu. Nah, kalau kita refleksikan anggaran pendidikan yang sangat jumbo itu, ya sebenarnya belum menyentuh hal yang deep tadi itu, baru menyentuh permukaan. Nah, ini kan sangat disayangkan ya di RPJMN ya, di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau bahkan di RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional gitu ya, di renstra-renstra kementerian, ini selalu pasti memasukkan, menyisipkan ya peningkatan literasi numerasi. Iya. Bahkan ditargetkan mah skornya itu. Karena sekarang kan skor kita itu 2022 kalau mengacu ke PISA kan masih tadi ya 359 ya 366 gitu. Target kita justru sudah 400 sekian. Nah, tapi sampai sejauh ini sejak kita ikut PISA itu belum tercapai itu Mas. Sampai 400 itu gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi ini kan ini yang menjadi PR sepertinya tidak hanya menteri yang sekarang tapi sejak kementerian-kementerian yang sebelumnya gitu yang belum kita betul-betul bisa capai ya secara total gitu.
1: Nah, ini juga ada yang menilai ini ada atau yang mengaitkan terkait dengan beban administrasi guru ini mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Dan bagaimana P2G melihatnya dan ada usulan konkret tidak untuk menguranginya?
0: Iya. Saya mengutip bukunya Prof. Mukhtar Bukhari ya, salah seorang guru besar pedagogi kita gitu ya, almarhum. Beliau di bukunya itu di tahun 90-an ya, berbicara tentang bagaimana kendala yang dihadapi di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama kata beliau adalah kesejahteraan guru. Ternyata persoalannya sama sampai sekarang kan. Jadi sudah 30 tahun juga masih persoalan yang sama. Yang kedua adalah beban guru kata Prof. Mukhtar Bukhari itu gitu. Sekarang juga ternyata hampir sama. Sebenarnya Mas Lukman, semangat di kurikulum Merdeka di era sebelumnya gitu ada untuk fleksibilitas ya kan, kemudian memberikan otonomi penuh kepada guru-guru untuk mendesain perencanaan atau pengadministrasian rencana pembelajaran itu.
1: Yeah.
0: Nah, semangat itu sebenarnya sudah mulai ditanamkan gitu dari berbagai macam kebijakan di era yang sebelumnya dibuat gitu. Tapi entah kenapa yang sering terjadi di Indonesia adalah antara kebijakan di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama ya, karena ada madrasah itu kemudian sampai di level guru itu banyak mengalami distorsi. Jadi ibarat ini jurus pukulan gitu ya, silat misalnya. Dari pemerintah pusat itu kurikulum nasionalnya itu misalnya 10 jurus gitu ya yang minimal gitu. Ternyata sampai di bawah itu jurusnya jadi 8, jadi 7, jadi 5 gitu. Ada distorsi. Ya kan, ada distorsi. Jadi misalnya gini, semangat untuk mengurangi beban administrasi ini teknis banget ya. Kalau pendengarnya pendidik, guru, dosen, saya pikir sangat memahami itu. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran gitu atau RPP atau modul ajar guru disiapkan secara sederhana ya kan, kemudian jelas gitu, kemudian bermakna, kemudian tidak ada harus sekian halaman, harus begini, harus begitu. Tapi ternyata sampai di guru-guru di bawah, mohon maaf gitu. Ada sebagian birokrat pendidikan di level daerah itu, apakah di dinas pendidikan atau pengawas sekolah, yang kemudian membuat quote unquote ijtihad gitu. Membuat ijtihad sendiri, harus begini nih, harus sekian lembar nih, ini hurufnya harus begini nih, ini covernya harus seperti ini nih gitu. Padahal di peraturan Menteri Pendidikan tentang standar proses, ya saya kalau berbicara pakai dalil selalu dalil ini, peraturan pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses itu memberikan keleluasaan terkait administrasi tadi gitu loh. Tapi di lapangan guru kok masih dibebani, mana RPP-nya, mana modul ajarnya, ini kok halamannya sedikit, ini kok nggak ada sintaknya, nggak ada proses pelaksanaan, ibu pakai model pembelajarannya apa gitu, padahal di peraturan menterinya tidak sampai serumit itu. Jadi kerumitan-kerumitan di dalam pembuatan pengembangan administrasi oleh guru di kelas itu sebenarnya lebih pada dihasilkan pada saya bukan bilang inovasi, kalau inovasi itu positif ya, tapi ini tadi ya hasil karya dari di level bawah saja, ada pengawas dinas pendidikan gitu ya, suku dinas pendidikan gitu ketika datang ke sekolah, sehingga guru-gurunya seperti itu, termasuk juga para pimpinan di sekolah, ini mau tahun ajaran baru nih masuk besok ya, kan? Ditagih pasti setiap tahun ditagih, mana Bapak Ibu perencanaan pembelajaran, mana perencanaan pembelajarannya disiapin gitu, terus diperiksa, oh ini kok tidak ada model pembelajarannya apa? Nah sekarang ada pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning. Harusnya ngikutin standar yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang menggunakan deep learning. Padahal yang dibuat oleh pemerintah pusat itu bukan kewajiban, itu inspirasi saja. Guru itu diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengembangkan perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari administrasi. Nah, tapi ternyata administrasi menjadi satu-satunya pekerjaan yang harus dikumpulkan oleh guru, dan ini memberatkan dengan A, B, C, D, F, G. Nah, itu loh Mas. Jadi terjadi reduksi atau distorsi tadi itu antara kebijakan dengan implementasi di sekolah.
1: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Pak Satriwan, ada rekan saya Gozi yang akan menyampaikan. Gozi, silakan.
2: Ya, Pak Satriwan dan juga Lukman dan pendengar dimanapun Anda berada, ini saya akan menyampaikan beberapa pesan ya yang sudah masuk melalui WhatsApp kita. Yang pertama ada dari Ibu Dwi Suwarya. Beliau berpendapat ini murid-murid saat ini minat baca bukunya mungkin benar-benar kurang ya untuk literasi, sehingga tidak bisa menangkap materi secara maksimal. Lalu ada Pak Sarino, ini berpendapat mungkin sebelum TKA anak-anak butuh diperbanyak latihan soal-soal terkait TKA tersebut. Saya juga ingin bertanya ya terkait latihan soal-soal ini, apakah memang setiap sekolah sudah menyiapkan latihan-latihan soal terkait TKA tersebut. Lalu di Pekanbaru kita ke Pak Kadarisman ya, dia berpendapat murid sekarang cenderung kurang serius dalam menerima pembelajaran di sekolah. Sekian, Lukman.
1: Ya, baik, terima kasih Gozi. Silakan Pak Satriwan.
0: Iya, pertanyaan tadi cukup banyak yang teknis ya gitu. Kalau berbicara TKA, sebenarnya ini kan kalau kita lihat asbabun nuzulnya kan, satu untuk mengetahui bagaimana potret kompetensi anak-anak kita gitu ya, secara individu. Karena memang setelah ujian nasional itu diganti, dihapus oleh menteri sebelumnya gitu, praktis kita tidak punya gambaran mengenai kompetensi anak-anak kita per individu. Ini kan di satu sisi juga dibutuhkan ya gitu. Nah, sebagai bahan diagnosis untuk apa yang terjadi ya kan, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu. Kan begitu. Nah, memang di era sebelumnya ada asesmen kompetensi minimum ya, AKM namanya, bagian dari asesmen nasional di eranya Mas Nadiem gitu. Tetapi ini kan sifatnya tidak per individu, tapi representatif ya, secara sampling per sekolah gitu. Sehingga ini menjadi salah satu indikator kualitas sekolah tersebut atau mutu sekolah tersebut, bukan per individu. Nah, sekarang adanya PKA di satu sisi memang diharapkan ini pemerintah daerah punya gambaran kompetensi anak-anaknya dan dijadikan sebagai alat, ya kan, atau apa namanya, dasar untuk masuk ke jenjang berikutnya.
1: Iya.
0: Gitu loh. Jadi bukan penentu ya, tapi dia menjadi
1: pengukur lah ya.
0: Untuk jalur prestasi. Misalnya TK, SMA, SMK, sederajat, madrasah aliyah itu untuk pertimbangan SNBP. Artinya nilai TKA itu kemudian menjadi alat untuk mengkonfirmasi nilai rapor. Nah, sedangkan jalur masuk ke perguruan tinggi negeri kan nggak semuanya jalur undangan kan. Jadi anak-anak yang tidak ikut TKA ya tidak apa-apa gitu loh sebenarnya. Ya kan? Karena TKA ini sekali lagi diperuntukkan gitu ya untuk dasar masuk ke jenjang yang berikutnya.
1: Yeah.
0: Jalur undangan. Begitu juga TKA SD untuk masuk jalur prestasi ke SMP. Sedangkan jalur masuk ke sekolah negeri, sekarang namanya SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru, dulu namanya PPDB, jalurnya kan banyak, Mas Lukman. Ada jalur prestasi, ada jalur zonasi atau apa namanya, domisili, lalu ada jalur...
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari segmen Kopi Pro 3, di mana kita masih tetap membahas mengenai nilai TKA atau tes kemampuan akademik untuk jenjang SD, SMP masih belum memenuhi harapan. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini ke line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Baik, langsung saja kita sapa pendengar ya. Sudah ada yang bergabung ini. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi. Gimana kabar di Makassar Pak Wibi?
1: Baik-baik Makassar. Alhamdulillah. Jadi agak hujan ini.
0: Oke, baik Pak Wibi. Gimana nih Pak Wibi menanggapi nilai TKA SD SMP yang masih rendah ini Pak?
1: Iya ya, kalau saya sendiri tidak tahu nih wajah pendidikan sekarang sangat jauh beda sama waktu saya masuk dulu. Dulu waktu saya masuk SR, kan saya SR bang ya, sekolah rakyat.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau mau masuk sekolah SR itu cukup tangan dilenggarakan di atas kepala untuk mencapai telinga. Kalau tangan kanan bisa memegang tangan telinga kiri, yang tangan kiri bisa memegang telinga kanan, langsung masuk. Tidak ada ini segala macam. Nah, dan itu juga dulu waktu sana.
0: Pak Wibi, mohon maaf ini untuk suaranya nggak terlalu jelas nih, bisa diulang kembali Pak?
1: Halo.
0: Nah, oke, okay. Silakan Pak Wibi.
1: Dulu waktu saya masuk SR bang ya, itu tahun 60-50an itu cukup tangan ditaruh di atas kepala untuk mencapai telinga. Kalau tangan kanan ditaruh di atas kepala untuk mencapai telinga kiri. Begitu juga sebaliknya, tangan kiri ditaruh di atas untuk mencapai telinga kanan.
0: Okay.
1: Itu syaratnya, tidak ada macam-macam.
0: Syaratnya dan, gitu aja?
1: Iya, gitu saja. Dan tidak ada pakai itu, tidak ada kakak segala macam. Nah, kemudian juga untuk kemampuan itu, anak-anak dulu yang lebih mampu di bangsa. Dulu tidak ada TK apa, masuk kelas 1. Diajarin bahasa Inggris, sama guru langsung dia pintar. Ada yang juga berhitung apa segala macam. Nah sekarang ini kok saya kadang-kadang saya di Makassar kelas 2, kelas 3 saya pas membaca tidak tahu. Saya bilang ini bagaimana kelas 3 tidak membaca, bisa naik kelas 4 bagaimana cara bisa naik kelas tidak bisa membaca. Apalagi namanya itu berhitung matematika. Memang ya tidak tahu bagaimana cara pendidikan sekarang.
0: Tapi menurut Pak Wibi kenapa tuh kok bisa kayak gitu tuh dibandingkan dengan zaman dulu?
1: Iya, saya juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Padahal atau mungkin waktu belajarnya singkat ya.
0: Iya, apa karena juga seperti yang dipaparkan narasumber tadi tuh, sekarang kan ada HP dan segala macam, jadi terdistraksi tuh kalau belajar, sering-sering buka HP, nonton film dan segala macam.
1: Iya, kayak dulu waktu saya SR itu kelas 1 kalau belajar itu dari jam 7 sampai jam 12 bang, 5 jam di kelas 1 SR.
0: Wah, rajin sekali ya berarti Pak Wibi itu termasuk.
1: Kemampuan juga lah, sekarang daripada sekarang belum ada HP. Yang kan HP radio saja masih belum ada.
0: Oke,
1: bang, terima kasih.
0: Baik, Pak Wibi, terima kasih ya. Ya mungkin karena ini juga ya, kalau menurut Pak Wibi dulu belajarnya lebih panjang ya, karena gak ada hal untuk mendistraksi konsentrasi dari Pak Wibi ini mungkin ya. Jadi karena teknologi ini, perkembangan zaman, apalagi dengan adanya AI, Artificial Intelligence, sekarang tinggal ngetik apa langsung bisa dijabarkan dengan AI itu, lengkap sekali. Kalau zaman saya dulu mungkin ya, itu masih ya mirip-mirip seperti itu, tapi tanya ya di internet, seperti soalnya kayak gini, nanti itu masuk ke Bradley. Ya, itu ada Brainly dulu itu. Jadi dimasukin di situ, ada orang yang ngejawab. Jadi bukan komputer yang jawab ya, bukan AI, tapi orang. Jadi kita dibantu oleh orang untuk menjawab soal tersebut. Itu dulu ada kayak gitu. Pak Pandu di Riau, selamat malam Pak Pandu.
2: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam. Iya, Pak Pandu, gimana kabar Riau?
2: Ya, kabar baik
0: lah. Alhamdulillah, silakan Pak Pandu.
2: Alhamdulillah ya. Ini agak ambigus ini mas. Ini maksudnya TKA ini bukan tenaga kerja Indonesia kan?
0: Bukan. Asing, ya? Ini tes kemampuan akademik.
2: Oh,
0: tes gitu kemampuan ya. Akademik ya, untuk kemampuan, jenjang SD, ya. SMP. Ini masih ya. Kecil nilainya.
2: Tapi dia untuk tenaga kerja bukan, bukan ya?
0: Bukan, bukan.
2: Iya, ya, TKA. Maksudnya gini kan, kita kan kemampuan skill ya, kita kan memang kurang itu. Baik tingkat SMA, SMP gitu ya, SD ya, rendah gitu. Jadi nggak punya skill. Jadi harus memang harus ditingkatkan ini.
0: Oke, di tingkatnya ini berarti dari siswanya sendiri atau dari apa ya, tenaga pendidiknya juga, dari sistemnya juga gitu atau gimana?
2: Haruslah. Kan kalau untuk guru sekarang kan harus minimal S1 kan? Itu yang utama seperti itu. Tidak bisa sembarangan yang jadi guru kan sekarang ini.
0: Iya.
2: Jadi gurunya bagus, ya lingkungannya bagus kan begitu. Suasana belajarnya ya seperti itulah.
0: Oke.
2: Jadi tingkatkan apa kemampuan apa tadi? Akademik ya, akademik.
0: Tes kemampuan akademik. Tapi Pak Wibi, Pak Pandu sebagai orang tua nih, mungkin kalau ada anaknya gimana nih untuk mendidik anaknya supaya lebih rajin belajar dan segala macam gitu?
2: Ya, yang pertama itu kan suka membaca itu harus ditanamkan ya. Kalau saya itu buktinya guru suka membaca ya. Sebelum menyuruh murid suka membaca kan guru harus suka membaca begitu.
0: Oke, betul
2: sekali.
0: Jadi kalau
2: dulu ya, jadi kalau dulu tanda-tanda itu menurut saya itu seorang setiap guru itu minimal tandanya dia harus berlangganan satu koran setiap hari. Itu tanda-tandanya suka membaca itu. Tapi banyak sudah penelitian ya untuk 50 orang guru itu hanya 6 orang suka membaca itu yang suka membaca. Bayangkan
0: literasinya berarti kurang ya.
2: Iya, minat baca kan rendah kita itu. Sekarang kalau saya pernah mengajar di tempat sekolah Cina. Cina semuanya muridnya. Itu memang mereka berlari ke pustaka itu membaca. Berebut ke pustaka larinya. Kalau siswa kita dan terakhir saya di sekolah Indonesia itu di sekolah Cepron ya, itu mereka ke pustaka itu menyejukkan badan, mendinginkan badan, tidur-tiduran gitu.
0: Bukan niatnya untuk belajar.
2: Bukan membaca.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Ini fakta.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Pandu. Terima kasih.
2: Iya.
0: Dari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa. Halo Pak Caswa.
3: Halo, selamat pagi, Bung Wisnu.
0: Selamat pagi, Pak Caswa. Gimana kabar di Brebes?
3: Alhamdulillah, karena hujan ini udah berapa hari.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa. Gimana nih menanggapi hal ini, Pak? Nilai TKA ini masih rendah-rendah nih untuk SD, SMP nih.
3: Oh, ini ya, temanya apa ya?
0: Tes kemampuan akademik untuk jenjang SD sampai SMP. Sederajat ini masih belum memenuhi harapan, masih rendah. Jadi untuk nilai bahasa Indonesianya itu rata-rata ada di 60, untuk matematikanya rata-rata ada di 40.
3: Jadi turun benar ya?
0: Iya, turun.
3: Menurut saya sih ya, jangan disamakan ya. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu ya, memang bisanya meningkat ya, tidak ada HP.
0: Oke. Jadi terdistraksi gitu ya Pak Caswa.
3: Iya. Jadi terbimbing dengan pihak orang tuanya.
0: Iya.
3: Karena kamu harus mempelajari ini tak gitu. Kalau zaman sekarang kan lebih banyak menggunakan HP daripada menggunakan pelajaran.
0: Oke. Tapi HP sebenarnya bisa dipakai untuk belajar juga tuh Pak Caswa.
3: Iya, bisa sih bisa. Cuman kan tergantung dari pihak orang tua, Bung. Jadi sekarang kayak gini, boleh memegang HP, tapi ada waktunya. Ketika pembelajaran itu harus bisa dipimpin. Kamu harus belajar. Pelajarannya apa? Ibaratkan habis sekolah nanti malamnya bagaimana? Itu lebih banyak lebih seperti itu. Jadinya kan ibarat pisau itu udah udah tidak tajam kan harus diasah kembali, Bung.
0: Iya, iya, betul sekali.
3: Jadi seperti itu, termasuk gurunya juga yang harus mengawasi di pembelajaran tersebut, yang ibaratkan di sekolahan.
0: Iya.
3: Sekarang kan zamannya lagi ngaso, pegangnya HP. Baru bangun tidur, pegangnya HP. Jadi kebanyakan pegang HP daripada mempelajari tentang pelajaran.
0: Okay.
3: Jadi saran saya itu kepada orang tua yang memimpin anaknya itu harus dipentingkan yang mempelajari dari pihak sekolah daripada memegang HP.
0: Oke, okay, baik.
3: Seperti itu ya, Bung.
0: Baik,
3: ya,
0: Pak Caswa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Jakarta Timur, ada Ibu Marwati. Selamat malam, selamat dini hari, Ibu Marwati.
4: Selamat malam.
0: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini agak delay ini, Ibu.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Iya. Selamat malam. Bung Wisnu. Iya, kami sudah banyak mendengar tadi ya yang disampaikan bapak-bapak atau ibu yang sudah menyampaikan terlebih dahulu.
0: Oke.
4: Kalau pengalaman kami yang untuk apa nilai
0: TKA,
4: nilai TKA tingkat kemampuan untuk apa ya akademik, karena memang tidak bisa dibanding-bandingkan dari zaman dulu maupun sekarang ya.
0: Oke, betul.
4: Ya, karena kalau yang sekarang ini anak-anak sepertinya sulit untuk menghafal.
0: Sulit untuk menghafal.
4: Iya, karena begini, memang ya tidak semua ya, tidak semua anak. Jadi tergantung tingkat kedisiplinan dari keluarga masing-masing.
0: Oke.
4: Ya, tingkat kedisiplinan masing-masing, karena ada anak yang memang, kalau yang saya lihat dari pengalaman tanya-tanya dan cerita-cerita dengan yang pernah kami terima gitu, itu memang ada anak-anak yang sulit
0: untuk sulit menghafal tadi.
4: Ya, satu menghafal karena kali-kalian itu kalau sudah selang berapa hari atau berapa waktu itu sudah lupa lagi.
0: Nah, itu tapi sebenarnya juga gini, Bu Marwati, kalau semisal matematika perkalian tuh kalau menghafal kan juga nggak bisa, harusnya kan kita diajarkan untuk berpikir secara logika.
4: Ya. Nah. Ya. Tapi karena ya itu tadi banyak gangguannya. Anak-anak sekarang lebih cenderung ke itu tadi yang sudah kalau sudah HP itu sulit.
0: Okay.
4: Jadi kebanyakan banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya untuk diajak belajar itu tidak mau, kurang tertarik gitu. Yeah. Nah, sedangkan kalau memang harus peran pertama orang tua, harus benar-benar disiplin satu, kedua agak keras. Menekan kepada anak. Karena anak-anak sekarang ini orang tua ada banyak yang tidak berani menekan. Iya. Jadi daya ingatnya itu tidak seperti memang zaman dulu. Kalau kita ini dari kali-kalian dari kelas 3 dulu sampai sekarang kita setua ini tetap ingat. Ya, kalau anak-anak sekarang sulit, Bung.
0: Berarti iya, jadi faktornya memang dari lingkup terkecil dulu ya, keluarga, bagaimana cara mengajarnya, mendidiknya gitu.
4: Betul. Banyak juga anak-anak yang sudah dileskan ini itu, tetapi memang enggak tahu kok sekarang ini gangguan HP itu yang lebih sangat dominan.
0: Oke.
4: Begitu.
0: Baik, Ibu Marwati, terima kasih atas komentarnya.
4: Terima kasih, Bung Wisnu. Salam juga untuk Bung Sasan dan Bung Sabir.
0: Iya, baik. Selamat dini hari.
4: Salam sehat selalu, selamat bertugas.
0: Salam sehat selalu. Baik, kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Daniel. Halo, Pak Daniel. Terputus kah? Oke, baik. Baik, itu mungkin terakhir ya dari Ibu Marwati di Jakarta Timur. Dan terima kasih pendengar. yang sudah menyampaikan komentar dan juga opininya pada dini hari ini, dan semoga masa depan ini ya, generasi muda khususnya di SD SMP ini bisa lebih baik lagi nih. Dan seperti yang dibicarakan Ibu Marwati tadi, harus diperbaiki dari lingkup terkecil dahulu untuk bisa memberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya, dengan adanya AI dan segala macamnya, itu pasti sangat dipermudah untuk belajar. Tapi itu bisa menjadi pedang bermata dua, pendengar. Oleh karena itu, sebagai orang tua juga harus mengawasi anaknya, membimbing anaknya untuk pandai-pandai untuk membimbing, memberitahukan bagaimana etika penggunaan AI ini khususnya ya, supaya bisa dipakai dengan baik dan bijak. Sekian, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Laporan selengkapnya oleh Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terkait program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu dari mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami juga pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga ramai ini tidak lagi menjadi ngomong, tidak menjadi berlaku-laku begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik

0: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan IPAL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Gung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya oleh Tatik Wijaya.
1: Program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
2: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
1: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
1: Kepala Daerah Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pastikan juga Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual juga di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk daerah seperti Jawa, Sumatera, ya, atau pulau-pulau utama Indonesia, terutama kota besar, ya, kita siap atau tidak ya. Dari sisi sumber daya, saya sampaikan bahwa air itu ada dua tempatnya, di permukaan dan di air tanah yang tawar ya. Kalau air laut mungkin air asin yang menjadi, ya itu kondisi terburuk mungkin kita harus desalinasi. Ya. Tapi kalau dari sisi sumber daya jumlahnya, itu air tanah 30 kali lebih besar daripada air permukaan. Ya artinya sumber daya kita banyak, tapi bagaimana tata kelola dan mengatur penggunaan sumber daya ini sehingga cukup adil, memberikan dampak positif baik buat ekonomi dan sosial tentunya.
1: Oke, kalau kita runut ya dengan kondisi-kondisi seperti ini, kesiapan tadi saya bertanya ya, seberapa siap sih Indonesia dalam artian adalah tadi ya jumlah air tanah kita masih lebih apa cukup begitu ya. Tapi infrastruktur distribusi ini seperti apa? Artinya ketika mengkonsumsi air ini kan harus dalam taraf layak ya. Tapi ada taraf layak, ada taraf aman. Indonesia ini di taraf yang mana Pak Irwan?
0: Ya, kalau kita menyoroti bagaimana penyediaan air bersih ya yang bisa layak dikonsumsi untuk masyarakat. Kalau saya jujur melihat bahwa kita, pemerintah dalam hal ini ya, saya menyoroti ya, kelembagaan itu sudah ada dua, air permukaan dirilis oleh Kementerian PUPR, air tanah ada di Kementerian SDM, di bawah Badan Geologi. Badan Geologi memiliki data, memiliki pemantauan mengenai air tanah. Ya. Nah, sekarang distribusi ataupun seberapa siap penyediaan air baku di kita, saya melihat, meng-highlight bahwa dalam hal ini pemerintah itu belum hadir secara penuh mengenai penyediaan air yang layak konsumsi ya, air baku yang bisa kita minum ya untuk rakyat. Yeah. Padahal kita setidaknya kalau mau sehat kan 2 liter per orang per hari lah untuk minum, setidaknya untuk yang minum.
1: Okay.
0: Kalau untuk sanitasi mandi mungkin kita bisa pakai kualitas yang sedikit lebih buruk ya, atau di bawahnya dari kualitas air minum.
1: Dan kenyataannya?
0: Kenyataannya memang di kota besar seperti saya ambil contoh PDAM. PDAM menyalurkan air yang jualannya sih ya PDAM atau PAM kita sebut, perusahaan air minum, perusahaan air daerah air minum. Tapi yang kita dapatkan bukan air minum sebenarnya. Air yang kita siap untuk pakai seringnya untuk hanya cukup mandi, cuci, dan kebutuhan di sanitasi kan.
1: Makanya kita mengkonsumsi air kemasan begitu ya kemudian ya.
0: Betul. Akhirnya muncullah industri yang mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat dan trust masyarakat terhadap air yang bisa layak diminum. Gitu.
1: Oke, baik. Pak Irwan, kalau kita melihat ya secara, mungkin saya lebih kepada secara sains lah, seberapa kritis sih kondisi ini kata di ngomong kota besar, penurunan muka air tanah, groundwater depletion ini di kota-kota besar seperti Jakarta dibandingkan dengan negara-negara lain dan dampaknya seperti apa?
0: Ya. Terkait penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah ya di Jakarta ya, itu ada dampaknya, salah satunya penurunan muka tanah. Tapi kita harus melihat cukup fair bahwa penurunan muka tanah khususnya di Jakarta itu tidak serta-merta hanya satu akibat karena penurunan muka air tanah. Ya, Badan Geologi dalam hal ini PATGTL, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, itu punya data. Ada yang groundwater levelnya turun tapi level tanahnya masih juga stabil atau naik, dan sebaliknya ada yang muka air tanah naik tapi di situ subsiden tetap terjadi. Jadi kalau kita urai penurunan muka tanah di Jakarta itu dominasi juga, ada tiga hal ya saya lihat, karena memang faktor natural geologi atau alamnya di Jakarta itu relatif lunak, tanah yang belum terkonsolidasi keras ya, sedimen aluvial. Terus juga beban bangunan juga, ya tentunya ada beban bangunan. Dan mungkin struktur geologi juga, ya bahwa Jakarta perlahan memang turun, ya. Ditambah muka air lautnya naik.
1: Ya.
0: Jadi air penurunan muka air tanah boleh jadi salah satu penyebab, tapi bukan satu-satunya penyebab. Dan penggunaan air tanah terbesar di DKI Jakarta khususnya, itu bukan untuk air minum.
1: Ya, jadi tidak masuk dalam kategori layak, tidak masuk dalam kategori aman, begitu ya. Jadi ini masuk di kategori apa nih? Sama sekali Jakarta tidak disentuh.
0: Jakarta sebagian itu masuk kategori kritis dan rawan atau rusak ya air tanahnya. Terutama di utara DKI ya. Itu

0: sebagian besar sudah kritis ataupun rusak kondisi air tanahnya, sehingga tidak layak minum juga.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik. Ya. Ya. Makanya tidak heran ya Pak Irwan ya, kalau sering ada warga Jakarta misalnya yang mengeluhkan air sumurnya berbau atau kuning atau asin begitu. Karena memang berarti polutan utamanya juga sudah tinggi begitu ya.
0: Iya, untuk Jakarta khususnya ya, jadi air tanah yang kita nyebutnya secara awam air tanah dangkal ya, atau air tanah yang mungkin kedalamannya kurang dari 20 meter ya, yang direct atau dikonsumsi langsung oleh masyarakat, karena industri idealnya tidak boleh ngambil di zona air tanah yang dangkal atau air tanah tidak tertekan. Industri dibolehkan ngambil yang dalam-dalam. Nah, yang dangkal juga tadi dikeluhkan memang bau ya, kadang juga bakterinya juga diuji juga tinggi, E. coli-nya khususnya asin ya. Jadi faktor antropogenik akibat aktivitas kita, mungkin kita punya toilet ataupun kita sebut septic tank kita ya bocor dan mengakibatkan penyebaran polutan E. coli misalnya, terus limbah domestik, sampah.
1: Okay. Ini ya. Ini yang sebenarnya juga sangat merugikan dan jauh dari kata higienis begitu ya, Pak Irwan ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Betul.
1: Nah, dengan kondisi saat ini kita kan menyedot air secara masif begitu ya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk alam bisa merecharge, bisa mengisi kembali air tanah yang sudah kita sedot secara masif sampai sekarang?
0: Ya, memang kalau kita bicara air tanah tidak lepas dari siklus hidrologi ya, siklus di mana air hujan akan turun ke bumi, sebagian mengalir di permukaan sebagai air permukaan, kalau lagi tinggi tempat di permukaan terbatas akhirnya banjir. Sebagian lagi akan masuk ke dalam tanah, mengisi ke pori-pori tanah dan menjadi air tanah. Nah, berapa lama sebenarnya kita bisa mengisi kembali? Tergantung. Jadi kalau kita bicara air tanah, itu lapisannya, itu berlapis-lapis bisa sampai lebih dari 500 meter ke bawah, kita masih dapat air tanah. Ya, jadi mungkin ada yang di kedalaman 10 meter, mungkin diisi kembali bisa dalam skala bulan, ya, atau hari, mingguan, ya. Ya, dari itu bisa kembali lagi ya. Tapi air tanah yang lebih dalam lagi, misalnya yang di kedalaman 60 meter atau 100 meter ke bawah, itu bisa diisi kembali mungkin skalanya lebih dari 50 tahun ya, pengisian kembali. Jadi artinya kita bicara siklus hidrologi, terus bagaimana itu bisa kembali, tergantung kita bicara di air tanah di kedalaman berapa. Tapi yang masyarakat pakai, yang direct ya, artinya untuk kita, biasanya kita ngambil di ya kurang dari 20 meter, yang mungkin akan terisi kembali dalam skala bulanan. Gitu. Tapi yang dalam, yang mungkin disedot oleh industri terutama, yaitu kita bisa pulihkan skalanya puluhan tahun ya waktunya. Wow. Kalau sudah rusak ya kita susah mengembalikannya. Itu mungkin tantangannya.
1: Oke. Okay. Solusi kedepannya seperti apa sih? Kita harus punya solusi, kita harus juga mitigasi. Kemudian kebijakan pemerintah yang sekarang apa dirasa sudah cukup?
0: Saya menyoroti bahwa untuk mengatasi isu atau solusi mengenai krisis, dan kita strategi menghadapi krisis air ya, baik di skala lokal, regional ataupun global, ini tidak lepas dari koordinasi empat ya, saya kira akademik, bisnis, community dan government ya. Ya, government atau pemerintah dalam hal ini saya soroti dulu adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi tata kelola air tanah ya, dan sumber daya air secara umum ya. Jadi kalau kita ngelihat bagaimana pemerintah memberikan, tentunya untuk ngambil air itu ada izin ya, prioritas izin itu di mana posisinya terkait air tanah misalnya saya soroti ya. Terus data akademik menunjukkan bahwa ada gangguan ataupun kerusakan lingkungan, ya misalnya akibat eksploitasi berlebihan. Kita melihat industri apa yang melakukan eksploitasi berlebihan tersebut. Ya, jadi kita melihat seperti di Jakarta, ternyata saya dapat data industri infrastruktur yang mungkin hasil dewatering, itu juga cukup besar pengambilan air tanahnya. Yeah, ya, industri air untuk diminum malah kecil. Ya, jadi pemerintah juga harus melakukan prioritas pemberian izin. Selanjutnya mungkin ya tadi akademik memberikan data, informasi, hitungan yang cukup baik mengenai ataupun dampak lingkungan ya. Terus penertiban industri. Saya lihat penertiban industri, jadi gini, jadi air tanah itu kalau nyolong nggak kelihatan. saya punya rumah, terus di dalamnya ada sumur, nggak kelihatan. Sumur saya nggak boleh satu, padahal saya punya lima.
1: Oke.
0: Nggak kelihatan. Kalau air permukaan di sungai, selangnya, pipanya, pompanya saya kelihatan.
1: Oke.
0: Tapi air tanah tidak kelihatan.
1: Hmm. Ya.
0: Jadi penertiban industri yang mungkin mengambil air tanah tanpa izin, ataupun separoh izin, kita sebut separoh nyolong. Ya, karena mungkin dia ngaku ngambil 100, padahal 500.
1: Ya.
0: Nah, ini harus ditunjang dengan data ekonomi. Ya, artinya kita bisa melihat juga mungkin saya ambil misalnya hunian kayak atau mall, apartemen, ya. Dengan hunian sekian, wajar nggak sih bayar pajak atau izin pengambilan air tanahnya hanya sekian? Ya, jadi kombinasi data ekonomi dengan data izin juga harus di-compare. Nah, selanjutnya kewajiban konservasi bagi pengambil air tanah. Nah, di sini saya melihat perusahaan-perusahaan tertentu ya, seperti industri AMDK juga melakukan konservasi. Tapi karena mereka sifatnya bukan mandatori, tapi karena keinginan pribadi. Karena itu melindungi, kita konservasi berarti dia melindungi sumber dayanya sendiri. Ya, mereka melakukan konservasi air tanah. Ya, bikin danau resapan, bikin sumur imbuhan resapan.
1: Ini solusi-solusi yang bisa dilakukan begitu ya. Tapi seberapa merata begitu di setiap daerah? Kita punya permasalahan yang cukup kompleks saat ini. Bencana hidrometeorologi, kemudian juga siklus dan sebagainya. Nah, kira-kira saya ingin lebih kepada skala prioritas yang bisa dilakukan misalnya oleh masing-masing kepala daerah, baru kemudian juga secara utamanya dari pemerintah pusat, Pak Irwan.
0: Iya, kalau kita bicara pemerataan atau kondisi masalah ini, hampir di setiap kota besar kita punya masalah yang sama. Jakarta, saya tinggal di Bandung juga sama, ya, Surabaya, Semarang, ya, isu-isu pengambilan air tanah juga makin marak, ya. Nah, sekarang bagaimana solusi ataupun skala prioritas kepala daerah, ya. Kepala daerah ini tentunya memiliki peran yang sangat vital dan strategis, ya, terkait kebijakan. Misal gini, oke, izin industri pengambilan air, ya. Tentunya kalau itu untuk industri manufaktur, tekstil, atau industri lain, kenapa nggak sih kita optimalkan air permukaan? Jadi air permukaan, cuma masalahnya memang air permukaan kita itu jelek. Kita negara yang gagal mengelola air permukaan, saya bilang, karena ya sungai jadi tempat sampah kan, kita juga tahu ya.
1: Nah, ini kan berarti secara mental, secara apa ya, pengertian atau paradigma yang kita miliki masih salah, Pak Irwan.
0: Iya, betul. Iya, saya melihat memang kita memiliki mindset, kita pengen air yang bersih, air yang cukup ada gitu ya, di mana kita mengoptimalkan untuk industri tertentu yang kualitas airnya tidak terlalu baik. Tidak seperti air minum, dioptimalkan air permukaan, ya, melalui sungai. Tapi air sungainya jelek, padahal yang bikin jelek kita juga, kita buang sampah ke situ. Saya ngelihat, ya ini juga, terus dari sisi tata kota. Kota-kota di kita umumnya di sungai-sungainya itu rumahnya, itu pantatnya atau bagian belakang rumah itu menghadap ke sungai. Ya, beda dengan kalau rumahnya itu di sungainya ada depan rumah, biasanya sungainya jadi bersih tuh. Tapi kalau buangnya, jadi buangan itu pasti ke sungai. Nah, ini juga perlu kita benahi ya, padahal air sungai di permukaan itu bisa dioptimalkan untuk kebutuhan air di prioritas di mana kualitas air nggak terlalu bagus. Yang terjadi sekarang, industri yang sebenarnya butuh airnya nggak premium, tapi dia akhirnya ngambil air tanah. Tekstil di Bandung, ya, itu ngambil air tanah banyak, lebih banyak dari pada AMDK. Ya, lebih kurang, kira-kira seperti itu. Padahal, ya, air tanah tentunya walaupun jumlahnya banyak, tapi tadi pemulihannya lama, ya, sehingga kita harus jadikan air tanah itu cadangan strategis di mana nilai ekonomi air tanah itu lebih besar daripada jadi kalau saya jual air 1 meter kubik ke AMDK tentunya mahal, karena dijual dalam skala per liter atau botolan harga mahal. Ini bagus buat ekonomi kita, tapi masa air tanah buat cuci mobil kita juga yang harga value airnya per meter kubik rendah. Nah, ini yang juga pemerintah daerah harus berpikir skala prioritas perizinan dan keberpihakan terhadap konservasi.
1: Okay.
0: Ya, kewajiban konservasi air tanah untuk industri besar tentunya sudah
1: dan wajib, ini tentunya ya. Membuat pemimpin-pemimpin daerah harusnya punya aturan perda-perda khusus ya untuk melindungi hal ini ya.
0: Iya, memang untuk daerah biasanya ada peraturan-peraturan penetapan pajak air tanah atau NPA, nilai perolehan air, perda yang tujuannya tidak hanya mendapat pendapatan daerah. Kalau menurut saya harusnya mindset kepala daerah mendapatkan uang dari izin air tanah itu untuk biaya konservasi. Jadi sebenarnya uang pemulihan, uang pemeliharaan, uang konservasi untuk air tanah itu bisa diambil dari pajak air tanah ataupun nilai perolehan air tanah. Jadi tidak serta-merta 100%, misalnya saya daerah dapat uang dari perizinan atau pajak air tanah taruhlah 100 miliar gitu ya. 100 miliar mungkin yang pendapatan daerah kita sisihkan bisa setengahnya, setengahnya adalah biaya konservasi.
1: Baik.
0: Sehingga pemerintah juga ikut bertanggung jawab karena memberikan izin dan dapat benefit. Industri ya, bisa bergerak, industri bayar kewajibannya.
1: Baik, kalau begitu. Okay. Mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan paradigma baru juga dalam pemikiran kita mengenai pengelolaan air bersih. Terima kasih banyak Pak Irwan Iskandar waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Ya.
0: Sama-sama Mbak, ya sehat selalu, sukses buat kita semua.
1: Amin. Ketua ya, Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAI Irwan Iskandar, dan mudah-mudahan ini juga memberi informasi banyak ya untuk Anda para pendengar dan pemirsa terkait dengan pengelolaan air tanah untuk keberlangsungan generasi ke depan.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih akan terus membahas terutama untuk krisis air global. Kalau tadi dari sisi bagaimana air tanah yang juga kondisinya saat ini sudah cukup memprihatinkan, dalam artian adalah bahwa kondisi aktual air tanah, termasuk penurunan muka air tanah, groundwater depletions, kemudian juga dibandingkan dengan negara-negara lain, kota besar termasuk Jakarta, Surabaya, dan beberapa tempat lain, butuh waktu lama untuk kembali mengisi atau harus recharge dari kondisi sekarang. Regulasi industri dan penegakan hukum ini juga menjadi sangat penting. Artinya, kasus-kasus yang ada selama ini belum diselesaikan dengan seksama. Kami juga ingin lihat dari sisi peneliti, seperti apa nantinya krisis air bersih yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia harus bisa ditanggulangi secara bersama. Sudah hadir di ujung telepon yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung, peneliti di Kelompok Ilmuwan Sains Atmosfer dan Pusat Perubahan Iklim ITB, Dr. Tri Wahyu Hadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Tri.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Rifti ya.
1: Betul. Sehat, Bapak?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ini weekend-weekend kita ngomongin soal yang paling krusial nih, ngomongin air nih.
2: Oh iya.
1: Karena tanpa air tidak ada kehidupan berlanjut begitu ya Pak Tri ya?
2: Iya betul.
1: Iya. Pak Tri, Anda sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi juga, Anda melihat sebenarnya persoalan krisis air di dunia, terutama Indonesia ini, sudah seberapa parah?
2: Ya sebetulnya bidang keahlian saya di bidang sains iklim ya atau iklimatologi. Tapi ya air ini harus kita lihat secara holistik gitu karena
1: ya boleh dikaitkan dengan keilmuan Bapak.
2: Ya air itu melimpah di bumi ya, tapi sebagian besar itu air asin ya. Jadi yang air tawar itu kan cuma sekitar 2,5% secara total, dan itu pun terperangkap di apa namanya tutupan es ya, tujung es istilahnya. Jadi yang bisa diakses itu sebetulnya kurang dari 1% ya, bisa diakses sebagai air bersih ya oleh manusia gitu langsung. Nah jadi air ini sangat langka sebetulnya, air bersih ini. Nah jadi ketika jumlah penduduk bertambah, kemudian juga kebutuhan untuk air itu tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari ya, industri juga memakai air dan seterusnya, maka semakin langka gitu, semakin sulit diakses seperti itu Mbak.
1: Oke, ketika ini menjadi langka untuk diakses, padahal ini kebutuhan yang sangat mendasar, apa yang bisa kita lakukan, apalagi dengan tadi ya perubahan iklim yang sangat drastis, kemudian dampaknya juga besar terhadap bumi ini?
2: Ya sebetulnya harus kita ketahui bahwa air itu yang tadi ya, air tawar yang bisa kita konsumsi itu sumber yang paling utama itu dari hujan sebetulnya. Nah tapi hujan ini kan resident time atau waktu tinggalnya di atmosfer itu ya, air di atmosfer itu hanya 9-10 hari, jadi sangat singkat. Nah kemudian air permukaan yang ada di sungai ya, itu mungkin beberapa bulan gitu karena dipengaruhi musim. Nah kemudian air tanah ada yang dangkal, ada yang dalam. Nah yang dangkal itu mungkin berapa tahun, 10 tahun gitu ya. Nah yang dalam itu bisa sampai 100 tahun. Nah semakin lama residence time-nya itu artinya dia pengisiannya semakin lama gitu. Nah artinya harusnya pemanfaatan air itu dari mulai air hujan dulu gitu. Air hujan, kemudian air permukaan, yeah. Nah baru air tanah dangkal dan air dalam gitu. Air laut itu sekarang sudah ada teknologi desalinasi ya, tapi kan mahal. Kurang lebih itu framework-nya dulu Mbak.
1: Oke, nah ketika terjadi dampak perubahan iklim terhadap siklus air begitu ya, misalnya bagaimana apa peningkatan suhu global ini mengubah siklus hidrologi, jadi musim kemarau di Indonesia menjadi jauh lebih kering dan lebih ekstrim. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Atau apa yang boleh dijelaskan dulu secara sains mungkin Pak Tri?
2: Oh iya betul. Jadi air itu kan datangnya dari hujan. Nah hujan itu terdistribusi tidak merata di seluruh bumi ya. Kemudian secara temporal, secara waktu juga kan ada musim. Jadi ada musimnya hujan, ada musimnya kering gitu. Nah jadi air itu tidak terus-menerus ada di sekitar kita. Nah sehingga harus dikelola kan gitu ya. Yeah. Dikelola dan harus diketahui kapan air itu ada, kapan berkurang gitu. Nah memang secara masyarakat ini kan harusnya dibangun suatu budaya memuliakan air ya.
1: Memuliakan
2: air. Nah, kita itu banyak kan itu membuang air ketika lebih, itu kemudian kesulitan air ketika kurang. Nah, ini kan akibat dari salah satu tidak memuliakan air itu gitu, Mbak.
1: Padahal sudah ada kampanye hemat air begitu ya.
2: Ya, kampanye di mana-mana, aturan juga sebetulnya banyak ya. Kemudian tapi kenyataannya di masyarakat belum terlalu dihayati gitu masalah air ini.
1: Ya, ya. Tapi Pak Tri, sebenarnya ketika fenomena seperti sekarang nih El Nino ya, terasa jauh lebih destruktif begitu ya terhadap ketersediaan air bersih di wilayah Indonesia, baik itu Pulau Jawa maupun di wilayah-wilayah yang biasanya kekeringan NTT misalnya. Mengapa fenomena seperti ini nih?
2: Oh ya tadi, jadi selain musim itu ada namanya variabilitas iklim ya. Jadi variabilitas iklim itu ada yang skalanya interanual atau antar tahunan seperti ENSO ya. ENSO itu ada La Niña, ada El Niño. Kalau El Niño kecenderungannya wilayah Indonesia menjadi lebih kering. Jadi itu akan terjadi beberapa tahun sekali ya, mungkin 2-7 tahun sekali kan. Gitu. Nah sehingga memang harus bersiap kita, itu ada bahaya dan risiko yang harus kita hadapi gitu. Sebetulnya Indonesia ini sangat melimpah air ya, jadi kalau kita bandingkan dengan wilayah lain di dunia, Indonesia secara total itu menerima hujan yang paling banyak di seluruh dunia. Nah, tapi kan tadi ya, hujan itu ada waktunya gitu. Nah, sehingga ketika air banyak, hujan banyak kan harus kita kelola gitu. Yeah. Jangan kita buang begitu saja gitu.
1: Oke, okay. Ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak Tri ya. Yeah. Ketika kemarau basah begitu ya. Kita bilangnya kan biasanya begitu, hujannya tetap turun saat kemarau. Yeah. Nah, tapi mengapa anomali cuaca seperti ini tetap tidak mampu menyelamatkan kita dari krisis air? Apakah karena tadi budaya, maaf, membuang-buang air itu, atau apa sebenarnya penyebabnya, Pak Tri?
2: Ya, tadi pengelolaan air yang masih kurang baik gitu ya, karena kebanyakan air yang dimanfaatkan di kita itu air tanah. Jadi karena malas mungkin ya dalam tanda kutip mengelola air permukaan dan air hujan, maka kita air tanah yang lebih praktis gitu kan tinggal dipompa.
1: Yeah.
2: Nah jadi ketika air permukaan dan air hujan itu tidak ada, ya air tanah pun berkurang gitu.
1: Okay. Itu ya. Ya logikanya seperti itu ya. Baik, Pak Tri, Anda sendiri juga sebagai apa ya ahli keilmuan dalam perubahan iklim. Dengan kondisi seperti sekarang, kita tidak bisa menyimpan air lebih banyak, padahal kita masih bisa punya hujan di tengah musim kemarau. Nah, di Indonesia daerah-daerah mana saja sih yang kemudian harus punya backup plan agar tetap sustain, tetap bertahan begitu, meskipun pemerintah menyediakan kantong-kantong air bersih setiap musim kemarau terjadi?
2: Ya, sekarang sih sudah lebih baik ya, ada respons yang cukup baik dari pemerintah, penyediaan air melalui tangki air misalkan bersih ya, tapi kan itu memakan biaya ya,
1: dan sangat bergantung jadinya.
2: Itu jadi memang ada wilayah-wilayah yang tadi dari seluruh Indonesia yang banyak hujan kan, wilayah NTT itu paling sedikit menerima hujannya gitu ya. Jadi memang fasilitas penampungan air, waduk embung itu memang harus dibuat, dan perilaku masyarakat sendiri memang harus tadi pandai mengelola air tadi, yang tadi saya katakan, kalau ada hujan pakai dulu hujan gitu. Nanti baru air permukaan, air sungai, air danau gitu kita pakai. Nanti setelah itu tidak ada air tanah, baru kita sedot gitu. Jangan kering sedikit langsung sedot air tanah gitu ya. Atau bahkan lah hujan banyak juga tetap kita pakai air tanah gitu. Jadi itu kemudian juga ya yang di masyarakat terjadi itu tadi ya tidak memelihara air tadi karena air sungai itu kan tercemar ya, sehingga mengolahnya menjadi lebih mahal kan. Air baku dari sungai yang tercemar itu kan untuk pengelolaan air bersih jadi lebih mahal gitu. Karena ya kita ini kan kurang apa ya istilahnya berpikir sistem. Nah jadi apa yang kita lakukan secara individu, kelompok maupun masyarakat secara luas itu berpengaruh ke hal-hal lain gitu ya. Karena sekarang kan sudah globalisasi ya, jadi semua itu akan terdampak oleh apa yang kita lakukan.
1: Oke, dari sisi aturan-aturan di Indonesia ataupun kebijakan-kebijakan yang ada, mana yang harus diperkuat Pak Tri?
2: Iya, saya sendiri kurang ahli peraturan ya. Ada teman saya di teknik pertambangan Pak Irwan Iskandar kalau nggak salah ya, itu dia lebih jago di peraturan. Tapi ya intinya sebetulnya peraturan itu di kita kan banyak sekali, banyak.
1: Oke. Kita mungkin tidak mengacu pada hal-hal detail dan rinci ya. Tapi ya, kira-kira ya, dari dampak ini kita bisa bertahan berapa dekade lagi sih? Sebelum krisis air akibat iklim mengancam hal lain, misalnya ketahanan pangan yang secara sistemik bisa mengakibatkan gagal panen massal dan sebagainya, Pak Tri. Ini kan juga menjadi side effect yang kuat ya.
2: Ya, dengan irigasi memang misalkan pertanian padi itu menjadi lebih lebih bisa bertahan ya terhadap musim. Jadi tapi irigasi juga tidak selamanya bekerja dengan baik kan. Tadi kalau El Nino kuat itu akan kering juga gitu ya. Nah sehingga harus ada penyesuaian memang dari sisi pola tanam, misalkan bagaimana penggunaan air yang lebih efisien ya. Di Israel itu misalkan mereka bisa bertani dan menghasilkan ekspor buah-buahan dan sayuran gitu, padahal airnya sedikit, tapi dikelola dengan baik. Nah kalau tidak dikelola dengan baik, sebenarnya Pulau Jawa itu kan sudah krisis sejak lama gitu. Nah jadi kembali ke pengelolaan Mbak, jadi pengelolaan kemudian enforcement dari peraturan-peraturan air. Misalkan air tanah itu kan di industri banyaklah yang itu rahasia umum ya. Industri itu menyedot air tanah dan melaporkan
1: tidak sesuai dengan yang dilakukan begitu ya.
2: Iya. Jadi itu kan enforcement-nya ya harus ditegakkan, dan itu dampaknya juga bukan hanya ke air ya, ke tanah juga ambles kan, eksasidens dan seterusnya gitu. Jadi tadi itu karena itu kan sistem ya, kalau kita tidak berpikir sistemik maka apa yang kita lakukan ya seenaknya gitu. Jadi pengaruh-pengaruh yang lain itu tidak bisa dicegah gitu. Jadi
1: ada hal-hal atau isu-isu krusial lainnya juga yang mungkin belum terungkap soal air ini, Pak Tri?
2: Ya, sebetulnya sih memang misalkan teknologi itu berkembang ya, seperti tadi kan desalinasi gitu. Tapi sekali lagi desalinasi itu tidak sustain gitu, karena mahal dan tergantung energi dan seterusnya ya. Kemudian juga ada direct capture ya. Jadi sekarang sebetulnya teknologi itu memungkinkan kita menangkap air dari udara dan langsung diminum, itu ada teknologinya. Tapi semua itu tidak menjadi solusi Mbak. Jadi karena solusinya kembali lagi.
1: Dan nampaknya tadi, belum ya, dilakukan ya di Indonesia ya, hal itu.
2: Mungkin skala besar belum ya. Tapi mungkin alatnya itu komersial sudah ada malahan kalau nggak salah ya. Jadi dari udara itu produksi Jepang kalau nggak salah, kita bisa menangkap air dari udara dan langsung
1: diminum ya. Oke. Ya, baik. Ya. Yang mungkin banyak awam ketahui nih Pak Tri adalah ketika pola hujannya tidak menentu, terlalu ekstrim atau terlalu kering, ada yang namanya teknologi modifikasi cuaca OMC yang sering digunakan begitu ya. Tapi sebenarnya seberapa efektif teknologi modifikasi cuaca hujan buatan ini menjadi solusi di jangka panjang?
2: Ya itu menjadi perdebatan ya. Tapi kalau saya sendiri sih kembali lagi ke masalah pengelolaan air ya. Karena
1: apanya nih yang menjadi perdebatan nih? Ya. Mungkin boleh diperinci.
2: Tadi efektivitas tadi, Mbak.
1: Tapi kan itu yang kita gunakan sekarang. Ya. Bisa nggak dipakai buat jangka panjang?
2: Betul. Pertama tadi ya, seperti hal-hal lain, teknologi itu mahal, Mbak, ya.
1: Ya.
2: Jadi, dan efektivitasnya diragukan. Jadi, ketidakpastiannya juga tinggi, gitu. Karena itu kan, kalau teknologinya betul ada. Jadi, itu istilahnya penyemaian awan atau cloud seeding. Jadi, awan-awan yang sudah ada itu di seeding namanya ya, supaya lebih cepat proses pembentukan hujannya gitu. Nah tapi alam ini variabelnya banyak sekali, Mbak. Jadi belum tentu yang kita semai itu akan hujan di situ. Kalau anginnya tiba-tiba kencang misalkan, bisa tidak jadi hujan atau hujannya pindah ke tempat lain. Jadi banyak sekali variabel yang membuat teknologi itu tidak pasti gitu. Jadi kembali lagi, kalau saya sih lebih cenderung ke pengelolaan air, dan itu kita bisa prediksi itu sekarang sudah cukup baik ya, prediksi iklim. Nah, jadi dengan memprediksi beberapa bulan kemudian, kita bisa membuat perencanaan untuk lebih mengatur air itu bagaimana distribusinya untuk bisa dimanfaatkan lebih efisien gitu ya, lebih baik gitu.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa, terkait dengan bagaimana pengelolaan air dan juga pemanfaatannya supaya tidak menjadi terbuang-buang sia-sia?
2: Ya, tadi jadi harus dikembangkan budaya memuliakan air. Air itu harus dijaga, harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kebersihan, maksudnya jangan mencemari air. Dimanapun gitu, di udara, di permukaan, di tanah gitu. Kemudian menghargai hak air ya, jadi seperti juga hak-hak lain, hak udara bersih, hak tanah dan sebagainya. Jadi air itu juga kita punya hak, semua orang punya hak asasi ya terhadap air gitu. Nah, jadi itu kita harus saling menghargai terhadap hak air orang lain. Kemudian juga tadi yang air yang harusnya itu public goods ya, milik umum, jadi sekarang kan private goods di botol-botol dan sebagainya. Ya itu memang secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan, tapi sekali lagi itu mahal ya. Artinya kita bisa lebih murah memanfaatkan air gitu. Dan tadi sistem thinking ya. Jadi apa yang kita lakukan terhadap air di sekitar kita itu mungkin berpengaruh ke orang lain, bahkan ke seluruh bumi gitu.
1: Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak ini sudah dapat ilmu pagi-pagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tadi bisa lebih tidak buang-buang air gitu ya, Pak Wahyu ya. Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Salah seorang dosen dan juga ahli sains dan teknologi dari Kebumian Institut Teknologi Bandung.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga permasyarakatan. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipmas, kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
2: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan

0: Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
1: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pincet. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
2: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
3: 1 kilo.
2: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
1: Diketahui rahasia kabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
5: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
5: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
6: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
7: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
6: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Tirsati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Minggu depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Terkait dengan tragedi bullying kembali menelan korban, dan nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Pak Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, tragedi bullying ini kembali menelan korban. Kali ini ke Lampung ya, di mana siswa SMP menikam perut temannya karena kesal sering diejek atau dibully dan membawa-bawa orang tuanya. Bagaimana Pak Dudung melihat kasus bullying ini nampaknya masih terus terjadi dan bahkan ada korban?
2: Ya, begini Mas Lukman, sekolah sebagai petugas formal dari sistem pendidikan nasional adalah bagaimana sekolah menanamkan sikap-sikap profesional sebagai seorang peserta didik atau murid melalui bagaimana sekolah menyiapkan ruang, menyiapkan tempat, menyiapkan berbagai strategi, metode. Untuk apa? Pertama adalah bagaimana siswa-siswi kita itu dibekali dengan kemampuan akademis atau kompetensi akademis siswa. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sekolah sebagai pusat pengembangan, bahwa sekolah berfungsi untuk menanamkan atau meningkatkan kompetensi non-akademis siswa, keterampilan, keahlian, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tidak hanya dua sisi yang tadi, tapi sekolah punya tugas dan fungsi yang mulia, yakni bagaimana sekolah menanamkan, mengembangkan, membiasakan, melatih karakter para peserta didik atau para murid yang kita bina ini. Nah, tiga hal ini yang menjadi pusat perhatian sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian

0: pada hari ini tema yang menjadi bahan perbincangan di ruang media online, kemudian di digital. Ini terjadi kembali sikap-sikap yang sebetulnya tidak harus terjadi.
1: Yeah.
0: Nah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan keluarga. Nah, saya mendengar dan membaca dari media online bahwa siswa yang menusuk ini adalah siswa yang sering dibullying, bahkan sering dikata-katain terkait dengan orang tuanya dan seterusnya. Nah, satu saat dia merasa terganggu secara psikologis, secara keamanan dan seterusnya, sehingga ia melakukan tindakan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, saya membaca ada beberapa media bahwa itu terjadi di sekolah, bahwa itu terjadi di luar sekolah, saat itu di SMP 40, di SMP, salah satu SMP di Bandar Lampung, bahwa kegiatan yang sedang berlangsung itu adalah kegiatan semester, pulang jam 11, dan saat pulang itulah ada perbincangan seperti anak biasa pulang, dan ternyata anak itu kesal, anak itu klimak, akhirnya terjadi kelahiran, dan ternyata menusuk temannya sendiri yang membuli dirinya sendiri.
1: Iya, kasus penikamannya itu memang di luar itu memang, Pak Dudung. Tapi kalau kita lihat...
0: saya belum selesai. Terlepas itu terjadi di dalam atau di luar sekolah, ini alarm buat kita semuanya, para guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, ini... Jadi tidak hanya sekolah, tapi tiga komponen ini yang mungkin harus kita menjadi bagian penting untuk menyelesaikan persoalan ini.
1: Ya.
0: Tetapi tentunya saya mengimbau kepada para guru di seluruh Indonesia untuk bagaimana membuat sebuah suasana yang sistem yang dibuat di sekolah itu bagaimana mendeteksi siswa, bagaimana melakukan sebuah tindakan-tindakan pencegahan sehingga kita melihat ada nuansa-nuansa psikologi siswa, kita terbaca sebagai seorang guru yang sedang punya masalah, yang sedang bergembira, yang sedang membuat dia galau, itu kelihatan dari bagaimana mata, bentuk, dan tindakan-tindakan sehari-harinya.
1: Tapi ada pelatihan tidak sih, Pak Dudung, kalau ke untuk guru-guru sendiri ini, untuk tadi ya, kalau menyinggung terkait dengan mitigasi gitu, atau mendeteksi secara dini, bagaimana guru ini apakah sudah mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mendeteksi tanda-tanda perundungan atau konflik yang memang bisa berpotensi berujung pada kekerasan ini?
0: Pelatihan tentunya ada, tapi apakah pelatihan itu atau tidak, ini yang harus kita ukur dan ini yang harus kita evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tidak ada pelatihan, para guru itu sudah dibekali sejak kuliah bagaimana memahami tingkat perkembangan secara psikologis bagi peserta didik. Baik tugas-tugas perkembangannya, tugas-tugas perkembangan dan dinamikanya, itu guru-guru mengerti bagaimana kondisi psikologis si peserta didik. Karena sebelum mengajar, dia harus paham bagaimana kondisi psikologis dari peserta didik atau murid-murid kita. Nah, terlepas dari itu semua, memang ya kita di luar kekuasaan para guru, siapa sih guru yang ingin siswanya seperti itu, siapa sih orang tua yang siswanya seperti itu, dan siapa sih masyarakat yang ada di lingkungannya terjadi seperti yang kita dengar hari ini. Nah, solusinya adalah itu tadi, bagaimana di sekolah membuat sebuah sistem yang pertama menurut Permendikbudristek nomor 46 terkait dengan tindakan pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Jadi ketika ada mulai bibit-bibit, harusnya temannya, wali kelasnya, kemudian orang tua bisa segera melapor kepada tim pencegahan tindakan kekerasan di sekolah. Nah, persoalannya apakah nih, sekali lagi nih, Permendikbudristek ini sejak 2023, bahkan 2015 itu ada. Jadi 2023 itu perbaikan dari 2000

0: 15. Artinya sejak 2015 pemerintah sudah menyiapkan sebuah mitigasi, sebuah pencegahan secara sistem. Dan lagi-lagi ini bagaimana implementasi di sekolah, di rumah, dan di masyarakat.
1: Baik.
0: Ini menjadi bahan renungan dan bahan refleksi, bahan evaluasi kita semuanya. Sejatinya ya kita meminimalisir tindakan-tindakan kekerasan, baik yang fisik maupun non-fisik, belum lagi nanti masuk ke intoleransi, belum lagi kepada kekerasan seksual, belum lagi kepada tindakan-tindakan yang membuat anak menjadi hal apa namanya traumatik dan seterusnya. Ini sekali lagi kerja keras pemerintah, kemudian sekolah, masyarakat, keluarga menjadi bagian penting bagaimana kita menjaga anak-anak sesuai dengan ruang tugas perkembangan anak. Ini penting, Mas.
1: Baik.
0: Ya, Bu
1: Arianti.
0: Tadi Bu dari Arianti dari
1: Toli-Toli.
0: Sepakat dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi bagian penting, tapi memang tidak mudah bagaimana menyadarkan orang tua untuk memperhatikan anak-anak. Minimal ada dialog sebelum tidur atau sebelum mereka berpisah dengan anak-anaknya saat malam. Nah, tadi di sekolah kamu kegiatannya apa? Ini penting, Mas. Jadi kepada seluruh orang tua, tanya, apa kegiatan yang membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, membuat kamu sedih. Sehingga dari situ pasti anak akan kebuka. Mah, tadi aku di nada seterusnya. Ini penting, dialog-dialog kecil, dialog-dialog ringan dengan anak-anak kita di rumah itu penting. Pertama cukup menanyakan bagaimana tadi kegiatan sekolah, bahagia, senang atau bagaimana. Itu akan pintu masuk membuka pikiran dan nanti anak akan terbuka semua kepada kita semua. Ini dalam mitigasi dari orang tua. Kalau nanti anak cerita kecewa, orang tua bisa menemani kecewa. Tapi ini tidak semua orang tua mampu melakukan ini, Mas Lipa.
1: Yeah.
0: Ini persoalan. Di sekolah saya, di sekolah sudah sangat optimal, sangat memberikan ruang kepada siswa. Tetapi memang keterbatasan guru, keterbatasan sistem di sekolah juga sangat-sangat bisa memberi ruang kepada anak melakukan apa saja. Dan yang paling penting ini, peristiwanya, ini yang harus kita sampaikan, peristiwa ini bukan di sekolah.
1: Iya, di luar.
0: Di luar sekolah mereka berantem, tapi berarti kan ada proses awal dia ketika bersama-sama di sekolah. Itu mungkin yang harus kita jadikan pertimbangan bersama-sama.
1: Iya.
0: Tetapi memang kalau sudah di luar sekolah, kami menyadari bahwa sangat kesulitan guru mengontrol anak-anak kita di luar sekolah. Sehingga bantuan yang paling penting adalah bagaimana dari kesadaran orang tua, bagaimana dari kesadaran masyarakat untuk melihat tanda-tanda ketika ada anak-anak itu langsung memberikan apa ya, memberikan shock therapy, memberikan bantuan, dan seterusnya.
1: Ya.
0: Nah, tadi yang disampaikan oleh dari Malang, ya saya sepakat, ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan terus kita kontrol dengan baik guru di sekolah bersama kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan siswa. Terus diedukasi, terus disampaikan bagaimana pentingnya kita hidup bersama.
1: Baik.
0: Kita ada dalam, hari ini ada dalam kehidupan yang indah karena kita berkomitmen untuk berbeda.
1: Yeah.
0: Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang orang lain tidak senang. Karena kalau kita tidak dilakukan seperti pun sama, kita tidak akan senang. Inilah hal-hal yang harus kita bangun, edukasi. Kita ada karena berbeda. Kita harus ada NKRI karena kita berkomitmen atas perbedaan dan keragaman. Ini terus dengungkan, ini terus upayakan. Saya pikir ini menjadi pintu masuk untuk bagaimana meminimalisir terjadinya bullying, intoleransi, dan tindakan-tindakan kekerasan. Tapi kuncinya lagi-lagi, sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi harus bersinergi bersama untuk bagaimana mematikan persoalan ini sehingga ada solusi yang terbaik buat kita ke depan. Tidak terjadi lagi anak cepat marah.
1: Yeah.
0: Tapi memang hari ini akan sangat mudah karena anak-anak kita dilatih, dididik. lebih banyak oleh media sosial. Ya, terima kasih masukannya dari Pak Arif. Memang sepakat bahwa harus segera mengoptimalkan kembali, merefleksi fungsi sekolah sebagai pusat pengembangan peserta didik yang nyaman, yang ramah, dan membahagiakan anak-anak kita. Sehingga pool di sekolah anak-anak itu berbahagia. Nah, kalau seperti itu kan nanti deteksinya akan lebih mudah.
1: Yeah.
0: Ketika ada anak yang murung, itu kita melihat sekali. Yang lain bertepuk tangan, seria, tapi ada salah satu anak yang murung. Itu kita ajak dialog dan seterusnya. Itu penting. Jadi menemani anak saat dalam keadaan duka, menemani anak saat dalam keadaan galau, baik guru dan orang tua itu penting. Makanya penting orang tua maupun guru menyapa anak secara personal di saat ada tertentu anak-anak yang butuh dengan ditemani. Karena saya pikir guru akan tahu, orang tua akan tahu anak saat harus ditemani dan anak saat harus diberikan kebebasan untuk bagaimana dia berekspresi melakukan kreativitas.
1: Iya.
0: Jadi saya sepakat bahwa optimalisasi peran kepala sekolah, guru di sekolah menjadi pusat perhatian. Tetapi lagi-lagi nih, Mas Lukman, peristiwa ini terjadi bukan di lingkungan sekolah,
1: di luar
0: sekolah. Itu yang harus jadi catatan penting buat teman-teman masyarakat, sehingga pencegahan tindakan kekerasan itu di dalam proses lingkungan sekolah. Di luar sekolah kita tidak bisa mengontrol, itu kembali kepada orang tua dan masyarakat. Jadi bukankah ingin membela sekolah, kalau sudah anak pulang di keluar pintu gerbang sekolah, kita tidak bisa ngontrol, kita tidak bisa melakukan pengawasan yang lebih dalam, kita kembali kepada orang tua. Tapi yang paling penting itu tadi, sinergi orang tua dan masyarakat serta sekolah sebagai pusat pengembangan peradaban bagi anak, baik peningkatan kompetensi akademik, non-akademik, pengembangan karakter. Kalau tiga hal ini bisa dilakukan, ke depan kita akan bisa membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Itu kuncinya, Mas.
1: Peristiwa penikamannya memang di luar sekolah, namun peristiwa perundungan atau bullyingnya ini berlangsung di sekolah ini, Pak Dudung. Dan kalau tadi bicara masalah deteksi tanda-tanda perundungan ataupun konflik yang memang berujung pada kekerasan, ini memang kapasitasnya guru BK atau semua guru juga bisa memahami untuk hal ini, untuk deteksi ini, Pak Dudung?
0: Ya, sejatinya semua guru bisa melakukan deteksi awal melalui ilmu psikologi yang dimiliki oleh para guru. Salah satu tugas guru itu, guru harus memahami tugas perkembangan siswa. Atau guru mengerti bagaimana kondisi keberagaman siswa. Jadi walaupun mungkin tidak sehebat guru BK, tetapi deteksi dini bagi guru-guru ada kemampuan awal, kemampuan dasar di dalam ilmu jiwa guru, bagaimana mengerti kondisi psikologi peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa dijadikan ketika guru tidak mampu, wali kelas contohnya, atau guru bidang studi, bisa dikomunikasikan kepada guru-guru yang memiliki kemampuan mendampingi bimbingan konseling. Karena tidak semua guru memiliki kemampuan untuk mendampingi anak. Tidak semua secara profesional. Tapi ada guru-guru yang kebetulan mereka walaupun tidak memiliki profesional khusus dalam proses pendidikan, tapi secara naluriah, secara pengalaman, biasanya di sekolah itu, di sekolah dasar biasanya ada guru-guru yang dipercaya untuk menangani, menjadi pendamping dan menjadi pusat penanganan anak-anak yang memiliki bantuan khusus ataupun anak-anak yang bermasalah. Kalau di SMP, SMA, dan SMK, pastinya kan setiap sekolah memiliki guru BK-nya masing-masing. Tapi di sekolah dasar, rata-rata wali kelas, bidang studi memiliki keterampilan khusus terkait dengan bagaimana menangani murid-murid atau siswa yang berkebutuhan khusus, memiliki masalah, dan berbagai hal terkait dengan dinamika perkembangan siswa. Apalagi sekarang, Mas Lukman, perkembangan psikologi anak itu dipengaruhi dengan dunia digital yang sangat dahsyat, di saat orang tua tidak mengerti terkait dengan digital terlalu dalam, anak-anak kita sudah menguasainya, anak-anak kita sudah berselancar. Di saat guru kita juga mungkin tidak begitu paham dengan dinamika digitalisasi dan begitu dahsyatnya media online, anak-anak kita sangat mahir dan berselancar di dunia digital dan di media online. Ini mungkin yang harus didekatkan, bagaimana anak-anak kita tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif, tapi mudah-mudahan teknologi informasi digitalisasi berdampak pada tingkat perkembangan psikologi bagi anak-anak kita. Begitu maksudnya.
1: Nah, kalau bicara rasio tadi untuk guru BK sendiri, apakah sudah memadai atau seperti apa, Pak Dudung, saat ini?
0: Ya, secara nasional pasti saya meyakini rasio antara jumlah siswa dengan jumlah guru BK ini masih bermasalah. Karena secara pelayanan satu sekolah itu satu berbanding 100 kalau nggak salah. Tapi nyatanya guru BK itu di setiap sekolah paling banyak itu ada 2. Sementara jumlah siswa di sekolah itu rata-rata sekarang di SMP SMA itu lebih dari 300. Jadi memang perlu daya dobrak, perlu daya dukung, sumber daya. Pertama adalah kualitasnya, yang kedua jumlahnya. Karena penting untuk bagaimana menangani anak yang sangat luar biasa hanya dengan 2 guru BK dengan jumlah siswa tentunya 300. Ini akan kesulitan bagi guru BK. Kemudian yang kedua adalah pelatihan-pelatihan edukasi untuk guru-guru, tidak hanya guru BK, tetapi guru-guru bidang studi, SMP, SMA, SMK, untuk dibekali bagaimana menangani, mengedukasi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tercerahkan terkait dengan persoalan dinamika yang dihadapi di rumah, persoalan dinamika yang dihadapi dengan teman, persoalan dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena kuncinya adalah bagaimana kita mampu menjebatani, mampu berkomunikasi dengan siswa saat siswa mengalami masalah, membuka hati. Yang bisa siapa? Orang terdekat siapa? Guru, orang tua, temannya, gitu ya. Jadi 3 ini menjadi bagian penting bagaimana kita meramu sehingga guru mampu punya informasi yang baik terkait dengan anak-anak yang punya masalah.
1: Iya, baik.
0: Dan betul tadi saya sepakat dengan Ibu Iriani yang di
1: Toli-Toli
0: bahwa ketika orang tua mendidik anak dengan baik, insya Allah di sekolah dia akan bersikap baik.
1: Ya.
0: Tapi ketika orang tua menelantarkan bahkan cuek acuh tak acuh dengan anaknya, ini akan pintu masuk anak-anak kita bermasalah di sekolah dan di lingkungan rumah serta di lingkungan masyarakat.
1: Tapi mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi lanjutan ya dari PGRI ya, Pak Dudung ya, terkait dengan efektivitas program pencegahan perundungan yang selama ini.

0: apa namanya evaluasi yang mendasar terkait dengan efektivitas Permendikbudristek nomor 46 kalau nggak salah tahun 2023 terkait dengan pencegahan penanganan tindakan kekerasan di sekolah.
1: Baik. Pak Dudung, ya terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
0: Sama-sama.
1: Pendengar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa, penampilan pembukal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti tadi yang kami sampaikan bagaimana kawasan wisata Blok M yang dulunya menjadi terminal, kini sudah mulai merambah menjadi kawasan-kawasan yang cukup menarik dan diminati para Gen Z. Contohnya banyak sekali makanan atau kuliner atau food and beverage yang kemudian

0: fear of missing out, artinya Gen Z takut tertinggal dengan hal-hal baru yang ternyata disajikan di Blok M. Bagaimana penataan dari sisi tata kota yang selama ini perubahan yang terjadi di kawasan Blok M? Kami akan perbincangkan bersama dengan Pak Yayat Supriyatna.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yayat, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Yayat, kapan terakhir ke Blok M?
2: Oh, kalau kemarin sih bulan-bulan lalu masih mampir kalau ada acara begitu. Biasa beberapa waktu yang lalu menikmati pas malam minggu lagi padat-padatnya kuliner. Memang luar biasa, tapi yang susahnya keluar masuk parkirnya. Berat bro, aduh, susah.
0: Oke, kalau dulu kita taunya itu hanya ada terminal Blok M begitu ya. Sekarang ada hal-hal atau tempat-tempat baru yang namanya M Blok Mart.

0: ketika ini berubah secara signifikan, apakah ini mempengaruhi juga pola-pola kehidupan dan hal-hal lain di sekitaran Jakarta Selatan terutama?
1: Ya, ini menarik. Dulu Blok M adalah bentuk identik sebagai anak jaksel gitu ya, istilahnya zaman sekarang dan zaman dulu. Jadi ibaratnya Blok M itu tempat mangkal, tempat hangout atau tempat kumpul. Dan yang menarik, Blok M itu adalah hub menuju wilayah selatan. Jadi kalau kita dulu Jakarta tahun 70-80 mau ke pusat, pusat itu hubnya di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng itu dekat dengan Pasar Baru. Jadi Pasar Baru, Lapangan Banteng, kemudian ada arena yang dekat Lapangan Borobudur.

Ya, ya, mangkalnya anak-anak muda, mangkalnya pokoknya kalau cari apa-apa Blok M. Dan yang menarik lagi di Blok M itu dulu adalah simbol ekspatriat, sebagai simbol ada festival Jepang gitu. Restoran

0: kemudian juga MRT. Kemudian DKI pun pernah sudah punya wacana untuk menjadikan Blok M itu sebagai TOD dengan simpul utamanya adalah MRT ya. Jadi udah didesain, udah dirancang, udah dibuat gitu. Tapi sulit tereksekusi karena apa? Karena kepemilikan propertinya berbeda-beda dan tidak semua pemilik properti itu mungkin bisa satu visi ya dengan MRT, bagaimana redevelopment kembali dia menjadi TOD ya, tempat usaha, tempat tinggal, ada apartemen, terus itu tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Nah, sekarang yang menarik adalah upaya menghidupkan Blok M itu sangat luar biasa ya. Pertama satu ya, bagaimana dari pola yang ditangani oleh Mas Pram itu mencoba mengintegrasikan bahwa Blok M itu bukan hanya melayani Jakarta, tapi melayani Jabodetabek. Akhirnya kan kita tahu misalnya ada Trans Jakarta P11 dari Bogor, dari Barenang Siang, ya Botanic Square itu langsung ke Blok M. Terus dari Bekasi ke Blok M, dari Alam Sutra ke Blok M, dari Pamulang dan semua banyak sekali ke Blok M dari luar. Nah ini kan menjadi sebuah hal yang menarik jika nanti ketika simpul layanan transportasi sudah di satu simpul besar, tinggal menghidupkan. Nah disitulah revitalisasi terkait mal-mal yang tadinya lebih banyak menjual barang-barang untuk kebutuhan yang istilahnya sekunder atau tersiarnya, maka digantikan dengan kegiatan usaha-usaha kuliner. Dan itu betul sangat menarik. Apalagi konsep sekarangnya dengan Gen Z ya, yang memviralkan. Jadi kekuatan dari Blok M itu adalah mulai ada itu sangat menarik karena diviralkan.
1: Tapi sebenarnya ketika ini kemudian beralih fungsi ya menjadi tempat nongkrong, tempat makan, kemudian juga kalau ada Blok M Space itu tempat pameran, exhibition begitu. Kira-kira akan mengganggu moda transportasi, layanan ataupun juga kegiatan-kegiatan di sekitarnya, atau ada gedung-gedung di sekitarnya yang kemudian harus disesuaikan, karena kita tahu juga bahwa menuju kawasan Blok M ini ada misalnya kantor kejaksaan dan sebagainya ya. Kawasan-kawasan vital juga Pak Yayat.
0: Sebetulnya tidak ada masalah karena kan itu sudah dari CSW ya, simpang CSW itu ada kantor kejaksaan, itu sebetulnya secara spasial ruang itu kan fungsinya berbeda. Satu yang adalah gedung Peruri. Itu ada gedung
1: cetakan uang negara ya.
0: Itu kan udah dipindahkan. Dia ada gedung-gedung lama itu, ada namanya Blok M apa di situ ya, yang satu fungsi menjadi ada untuk rekreasi, kuliner, makan, hangout, kemudian juga ada wisata sejarahnya. Jadi ketika fungsi pemerintahan dalam konteks fungsi Peruri itu dipindahkan ke arah Bekasi, itu kan ada alih fungsi yang untuk mendukung, karena dia tahu bahwa fungsi-fungsi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sebaiknya direlokasi. Nah, yang kedua kan ada klasternya itu ya, ada klaster perkantoran, ada hotel. Tapi yang menjadi simpul utama bahwa ke Blok M itu kalau mau nyaman, mau aman, pergunakanlah public transport.
1: Kita boleh. Nah, ini kaitannya di sini Pak Yayat. Ketika ini menjadi satu kawasan hub begitu ya, harusnya kan ada area yang kemudian direvitalisasi menjadi ramah pejalan kaki, kemudian juga pendukung untuk misalnya mereka yang disabilitas begitu. Nah, seberapa jauh konsep perkotaan seperti ini sudah ada, sudah diterapkan di Blok M area ini?
0: Nah, kita menganalisisnya dengan 3D plus 1T. D itu pertama density, kepadatan gitu ya. Artinya, kalau fungsi layanan public transport difungsikan, dikembangkan ke situ, density dalam konteks aktivitas, kepadatan penduduk, kepadatan kegiatan, itu kira-kira mendukung tidak dengan fungsi kawasan plus pembangunan public transport massal. Artinya, cocok. Karena kalau ke Blok M mau rame, memang parkirnya agak susah, pergunakanlah public transport. Itu satu. Kedua,

0: ada namanya diversity, keragaman. Kalau ke Blok M itu mau ngapain? Banyak di Blok M. Ada Blok M Mall, ada mau kuliner, mau beli fashion atau beli apa, ada ruang pertemuan, bahkan juga di situ ada ex gelanggang remaja Jakarta Selatan, ada Taman Maria Tiau misalkan. Itu kan banyak banget fungsinya yang sebetulnya bisa menjadi satu daya tarik, diversity-nya. Jadi keragaman itu satu kali jalan banyak pintu yang tersinggahi ibaratnya. Baru yang ketiga desain. Nah, di sinilah letak desain yang dalam konteks mengintegrasikan simpul layanan transportasi, misalnya contoh ya dari MRT itu ada gate langsung ke Blok M Mall gitu kan. Jadi orang tidak perlu parkir, keluar bisa belanja, bisa makan, bisa itu. Itu kan desain yang menarik. Kedua, kalau turun ke bawah, ya ini saya mengatakan memang harus ada desain trotoar yang lapang itu di gate utamanya, begitu turun dari MRT, begitu masuk ke areal dekat taman yang ada di situ. Sebetulnya sudah dibuka. Jadi ketika nanti Blok M dalam konteks ramah pejalan kaki, ramah disabilitas, itu sudah sangat menarik. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, kalau dilakukan penataan ruang pedestrian itu pasti akan ada, katakanlah areal-areal private yang mungkin harus dibongkar, harus dihilangkan, atau dirubah gitu kan. Nah kedua, dalam konteks ini ada nggak kanopi dalam konteks connector park, okay, atau tanah yang menghijaukan?
1: Ya, ya.
0: Jadi kalau bisa blok,
1: karena itu menjadi penting ya kawasan misalnya ramah dari polusi begitu ya.
0: Iya betul gitu.
1: Oke. Okay, baik. Pak Yayat, ada pesan mungkin untuk para pemirsa dan pendengar kita terkait dengan bagaimana sih kita harus menjaga ruang-ruang yang saat ini mungkin bisa dikembangkan seperti Blok M, dan masih banyak ya kayaknya kawasan-kawasan baru.
0: Ya, pertama begini, kalau masyarakat udah jatuh cinta pada satu tempat, ketika dia disenangkan, bagaimana kesenangan ini terus berlanjut? Jangan sampai kesannya kau yang memulai dan kau yang mengakhiri gitu ya. Artinya udah mulai, tahu-tahu pemerintahnya tidak menyambut gitu.
1: Hmm.
0: Yang kedua, tampunglah aspirasi para pemilik usaha, para pelaku usaha. Misalnya contoh ya, Pak, ini banyak pengunjung katanya, tapi parkirnya susah. Bagaimana caranya supaya MRT bisa secepatnya dibantu untuk fasilitas? TJ pun keluar dari Terminal Blok M, jangan dibuat susah lah, supaya tidak kepanasan, kehujanan, atau bagaimana. Langsung kepada ruang-ruang tenan-tenan yang melayani itu.
1: Okay.
0: Dan yang paling menarik yang terakhir itu, jangan membuat makanannya terlalu mahal.
1: Okay,
0: harganya terbuka.
1: Jadi karena konsepnya UMKM sebenarnya ya.
0: Iya, karena UMKM yang tempat lain juga ada UMKM, usaha maklar ketemu maklar.
1: Oke, kalau gitu Pak Yaya, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Perempat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama dan Saudara, hari ini Minggu 31 Mei 2020. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya.
1: Selamat pagi
0: teman-teman, inilah Radio Republik Indonesia Kupang,
1: Kali Merdeka, 2, kembali tetap.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kita mengawali hari, selamat hari Minggu ya untuk pendengar semuanya. Kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya di awal rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Hari ini juga kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini, dan rangkaian Kupang Pagi kita akan tuntaskan di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.

0: 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen kami hadirkan untuk Anda. Kita bicara pagi ini ya tentang kalau tidak mau jangan banyak alasan. Ini yang sering kali begitu ya kita lakukan mungkin tanpa sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akan dihadirkan untuk Anda bersama dengan Ibu Yayang Dewi STH, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kalinda.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Iya, selamat hari Minggu ya untuk kita semuanya di pagi hari ini. Dan kita akan mengawali Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Yayang untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, perenungan, dan selepas itu nanti kita akan sharing tentang topik kita. Silakan. Ya.
2: Salam pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang yang terkasih. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru, untuk hari yang baru yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau berikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Baik pendengar setia yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan pilih perenungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yunus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu berkata, orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pendengar setia Radio Republik Kupang, Indonesia Kupang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat Alkitab yang saya pilih untuk kita saat ini tentang Yunus adalah cerita Alkitab yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Cerita yang sangat familiar buat kita semua. Tema yang saya pilih untuk kita saat ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, adalah kalau tidak mau, jangan banyak alasan. Kata yang ingin pertama kali saya katakan pada saat ini adalah, sejauh manapun Yunus pergi, Tuhan akan tetap mengejar. Pendengar setia yang terkasih, pernahkah kita melihat seorang anak kecil yang ngambat lalu lari dari orang tuanya? Dia pikir orang tuanya tidak peduli, tetapi orang tuanya diam-diam mengikutinya dari belakang, memastikan dia tetap aman. Kadang kita seperti itu di hadapan Tuhan. Kita lari, menjauh, bahkan sengaja menghindar. Tapi kita lupa, Tuhan bukan tipe yang gampang menyerah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan buat kita, kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Jawabannya tidak sesederhana takut atau malas. Alkitab justru menunjukkan alasan yang lebih dalam dan jujur tentang hati manusia. Yang boleh kita pelajari kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe. Yang pertama, karena Niniwe adalah musuh yang kejam. Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur, bangsa yang terkenal sangat brutal,

0: Seti yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalahnya adalah bukan tugas yang Tuhan kasih kepada kita yang salah, tetapi hati kita yang menolak untuk melaksanakan tugas itu dengan berbagai bentuk dan macam alasan yang kita pertimbangkan dalam hati kita. Yang kedua, yang boleh kita pelajari kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe. Yang kedua adalah karena Yunus tahu Tuhan itu pengasih. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan di dalam Yunus 4 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yunus tahu bahwa Niniwe bertobat dan Tuhan pasti akan mengampuni.
1: Pada saat itu, anak kita sudah dewasa.
0: Dan itu yang Yunus tidak mau terjadi. Yunus berpikir enak-enak sah. Ini bepu musuh nah beta mau suruh ko, Tuhan suruh beta pi di Niniwe.
1: Untuk
0: kasih bertobat dong.
1: Bagaimana mungkin mereka akan
0: dia tidak mau musuhnya diselamatkan.
1: Mereka akan condong
0: ini sangat ironis karena dia adalah nabi Tuhan tapi tidak mau orang lain menerima kasih Tuhan. Yunus di sini tidak lari karena tidak kenal Tuhan tapi karena terlalu kenal dengan hati Tuhan.
1: Ada anak yang bersikeras.
0: Yang ketiga,
1: bagian warisan kepada orang
0: karena nasionalisme dan ego.
1: Jadi, mari kita ingat akan hal ini.
0: Kita tahu bersama bahwa Yunus adalah orang Israel. Dia mungkin berpikir Tuhan seharusnya menghukum mereka, bukan menyelamatkan.
1: Lakukanlah nats ini dalam.
0: Mereka tidak layak mendapatkan belas kasihan.
1: Damai yang Tuhan.
0: Ini bukan soal teologi, ini soal ego dan kebanggaan.
1: Mari kita akhiri dengan doa.
0: Kita juga bisa merasakan lebih layak dari orang lain. Kita sulit menerima kalau Tuhan memberkati orang yang kita anggap tidak pantas. Benar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang keempat adalah karena tidak sejalan dengan kehendak Tuhan.
1: Di dalam masa depan kami.
0: Kita tahu bersama bahwa Yunus punya rencana sendiri, Tuhan punya rencana yang lain. Dan Yunus memilih melarikan diri pada saat itu. Dia memilih melarikan diri daripada taat kepada Tuhan. Dan ini sangat manusiawi. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan suruh berdamai, kita mau membalas. Tuhan suruh sabar, kita mau cepat. Tuhan suruh taat, kita mau jalan sendiri. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yunus lari sejauh mungkin, tapi Tuhan sudah lebih dulu ada. Yunus pergi ke Tarsis menjauh dari hadapan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Tarsis adalah arah lawan dari Niniwe. Artinya Yunus tidak sekedar menolak, dia melawan arah Tuhan. Kadang kita sama seperti Yunus. Tuhan suruh kita mengampuni, kita memilih menyimpan sakit hati. Tuhan suruh melayani, kita memilih nyaman. Tuhan suruh kita berubah, tetapi kita memilih menunda. Kita bisa menjauh dari tempat Tuhan memanggil, tapi tidak pernah dari hadirat-Nya. Universitas yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat Yunus lari ke Tarsis, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ini menarik bahwa Tuhan yang mengirim badai. Apa maknanya buat kita? Badai itu sendiri bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru tanda bahwa Tuhan sedang mengejar kita. Contohnya dalam kehidupan kita,

0: saat usaha kita mulai goyah, rumah tangga mulai dingin, hati gelisah tanpa sebab, bisa jadi itu bukan kebetulan, tapi itu panggilan Tuhan kembali. Badai adalah cara Tuhan berteriak saat kita tidak lagi mau mendengar suaranya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang Tuhan mengejar kita lewat orang lain. Saat badai hebat datang di tengah laut, para pelaut bertanya, mengundi, bahkan menegur Yunus. Kadang dalam kehidupan kita, Tuhan menegur kita bukan secara langsung dari langit. Dia pakai teman kita, dia pakai pasangan hidup kita, dia pakai anak kita, bahkan orang yang tidak kita duga. Kita harus mengingat bahwa jangan cepat tersinggung saat ditegur. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk mengejar kita. Saat kita lari dari panggilan Tuhan, Tuhan akan mengejar kita sampai titik terendah. Yunus saat lari ke Tarsis, dia turun ke Yope, turun ke kapal, turun ke ruang bawah dan akhirnya jatuh ke laut. Semakin lari, semakin turun. Tapi di titik paling dalam itu, Tuhan tetap ada. Kita melihat bahwa Tuhan menyediakan seekor ikan besar, artinya adalah bahkan di tempat yang tergelap sekalipun, Tuhan sudah menunggu kita. Kita mungkin jatuh terlalu dalam menurut manusia, tetapi tidak pernah terlalu dalam bagi Tuhan untuk menjangkau. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan itu lebih cepat dari pelarian kita. Yunus baru lari, Tuhan sudah siapkan badai, undian, laut, ikan besar. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tuhan selalu selangkah lebih depan. Artinya adalah Tuhan tidak panik saat kita gagal. Tuhan tidak bingung saat kita lari dan Tuhan sudah siapkan kita jalan pulang. Tuhan lebih besar dari pelarian kita. Kisah Yunus ini bukan sekedar cerita tentang seorang nabi yang ditelan ikan besar. Ini adalah cerita tentang hati manusia dan kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah. Yunus berpikir dia bisa lari dari Tuhan. Dia pergi sejauh mungkin, naik kapal, bahkan rela tidur di tengah badai. Tetapi satu hal yang Yunus pelajari dan juga kita pelajari, sejauh apapun kita pergi, Tuhan tetap tahu di mana kita berada. Tuhan tidak berhenti mengejar kita. Ketika Yunus lari, Tuhan tidak berkata, "Sudahlah, biarkan dia." Tidak. Tapi Tuhan mengirim badai. Tuhan mengatur ikan besar bukan untuk menghukum, tapi untuk mengembalikan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di hari ini ada di antara kita yang menjauh dari panggilan Tuhan, menghindari ketaatan atau merasa sudah terlalu jauh. Dengarkan ini baik-baik, bahwa sampai dengan saat ini Tuhan masih mengejar kita. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Setelah Yunus keluar dari perut ikan, Tuhan tidak mencari nabi lain, tetapi tetap memakai Yunus. Ini adalah kabar baik bagi kita semua, bahwa kegagalan kita tidak menghapus rencana Tuhan. Mungkin kita pernah jatuh, kita pernah menolak Tuhan, kita pernah menunda panggilan, tetapi Tuhan berkata, bangkitlah. Dan aku masih mau memakai hidupmu. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati Tuhan lebih besar dari hati kita. Yunus akhirnya pergi ke Niniwe, tetapi hatinya belum berubah. Ia marah ketika Tuhan mengampuni Niniwe. Kenapa? Karena Yunus ingin keadilan versi dirinya, tetapi Tuhan menunjuk belas kasihan versi dari Tuhan. Seringkali kita juga seperti Yunus, kita sulit mengampuni, kita pilih kasih, kita ingin orang tertentu dihukum, tetapi Tuhan mengajarkan kasihnya melampaui batas yang kita buat. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hari ini kita ada di posisi Yunus. Kita sedang lari, sedang ada dalam badai hidup, atau sedang dalam situasi yang gelap dan terjepit. Tetapi ingatlah bahwa perut ikan bukan akhir dari cerita. Itu adalah tempat pemulihan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik, terima kasih untuk perenungannya di pagi hari ini, Ibu Yayang. Dan ini kita sharing ya tentang topik kita dan perenungan di pagi ini. Yang menjadi pertanyaannya gitu ya, kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain? Tadi sempat disinggung ya dalam perenungan. Kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain begitu ya, setelah Yunus bukan punya niat lagi, tapi Yunus lari dari Tuhan begitu. Kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain? Dan karena kan pasti Tuhan tahu ya. Orangnya pasti, oh ini kayaknya dia tidak mau kesini begitu, tapi kok tetap kekeh Yunus begitu, bukan lain begitu. Silakan.
0: Ya, baik Kak Linda. Kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain setelah Yunus yang berniat lari dari tugasnya dan pergi ke Tarsis dan bukan ke Niniwe? Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, besus suruh lu nih, luson mau atau usah, lupi di mana? Sudah, kalau lu bisa suruh selalu lupi lari lah di tempat lain. Kenapa Tuhan tidak ganti orang sah? Kalau kita lihat dari versi manusia, sudah loh, lu siapa? Besur selalu lu kasih tugas dan tanggung jawab, lu mana sudah? Ganti orang lain.
1: Masih sah. Banyak tahun lain.
0: Masih banyak orang lain orang yang lain. Lebih bisa daripada lu. Kalau kita melihat di sini, Tuhan tidak hanya peduli terhadap Niniwe saja, tetapi pada Yunus juga. Ada dua tugas di sini. Pemulihan terhadap Niniwe, tapi juga pemulihan terhadap Yunus. Jika Tuhan ganti Yunus, maka kita melihat bahwa Yunus akan berubah.
1: Iya.
0: Dia tetap keras hati. Dia tetap menganggap bahwa orang Niniwe itu dia musuh besar. Dan Tuhan tidak mau. Ini dia seorang nabi. Seorang nabi kok tidak punya belas kasihan dalam hatinya. Percuma dia jalankan tugas sebagai nabi, tetapi dalam hatinya dia lain. Tuhan ketemu tahu bersama bahwa Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Masalah utama Yunus bukan sekedar tidak mau pergi pada saat itu, tetapi hatinya tidak selaras dengan hati Tuhan. Dia tidak suka kalau musuhnya Niniwe pada saat itu diselamatkan. Yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Tuhan sedang mengerjakan dua misi sekaligus. Menyelamatkan. kota Niniwe dan menyadarkan Yunus. Panggilan Tuhan juga tidak bisa, kalau kita melihat Tuhan pemanggilan nih, son bisa di offer begitu saja. Eh sudah, Yunusan mau nah, beta cari orang lain. Son bisa di offer begitu saja. Karena kita melihat bahwa pada saat Tuhan mau menunjuk Yunus, dia sudah tahu ini orang nih, depo hati ini pasti keras. Kemana kok dia harus pergi? Ini depo musuh besar nih. Musuh besar dari bangsa Israel, Niniwe. Beta mau lihat ini kira-kira dia jalan piko sonde. Kira-kira dia pergi dengan sesuai apa yang beta suruh dia ke sonde, atau dia pun hati memang masih mengeras. Panggilan Tuhan tidak bisa di over begitu saja. Tuhan memilih Yunus karena ingat ingin menyelamatkan hatinya. Tuhan lebih memilih memulihkan daripada mengganti. Tuhan tidak mengganti Yunus karena kita melihat bahwa Tuhan juga tidak mau kehilangan Yunus. Tuhan tidak mau orang yang dia pakai ini seorang nabi, dia punya hati masih beda dengan tugas dan tanggung jawab yang dia harus laksanakan pada saat itu. Menyelamatkan Niniwe, tetapi hatinya dia hati pilih lain.
1: Jadi maksudnya Tuhan tidak hanya menyelamatkan yang bangsa lain begitu ya, tapi juga menyelamatkan Yunus itu sendiri. Iya, gitu.
0: Menyelamatkan hati Yunus karena dia bilang daripada lu menjalani lu pun tugas dan tanggung jawab sebagai nabi nih, tapi lu sana punya kasih di dalam lu pun hati itu kan.
1: Ketika kita melaksanakan satu tugas itu berarti ada hal juga yang ingin Tuhan kerjakan begitu ya dalam kehidupan kita, pemulihan kita. Mungkin ya tadi dari yang sempat disampaikan dalam perundungan soal egonya, kadang-kadang namanya manusia ya, pasti kita juga punya ego. Apalagi mau ke orang yang mungkin tidak kita suka,
0: musuh paling besar. Kita membayangkan saya kalau kita harus pergi ke orang yang sangat tidak kita sukai
1: dan bicara tentang Tuhan begitu,
0: bicara tentang Tuhan, bicara pemulihan, tentang kasih, pemulihan, sedangkan di dalam hatinya ketong sendiri, ketong harus menjadi orang munafik. Tuhan sana mau begitu.
1: Pemulihan dua arah berarti jadinya ya.
0: Pemulihan dua arah untuk Niniwe dan juga orang yang ditugaskan oleh Tuhan ini sendiri.
1: Jadi ini yang menjadi pertanyaan juga, kenapa harus Yunus itu harus larinya tuh ke Tarsis?
0: Baik Kalinda, kenapa Tuhan Yunus ini memilih lari ke Tarsis? Tidak ke lain. Kalau kita melihat tempat dari Niniwe dan ke Tarsis ini, dia berbeda arah. Jadi Niniwe dia lari ke Tarsis, ke tempat lain lagi.
1: Misalnya Niniwe-nya itu utara, berarti dia larinya itu ke selatan begitu.
0: Iya. Tuhan suruh pergi ke Pura, ketong lari Pipenfui. Atau Tuhan suruh pergi ke Kupang Barat, kita lari ke Kupang Timur. Jadi dua arah yang berbeda. Yunus memilih jalan yang lebih nyaman menurut dia. Menurut dia pergi ke Niniwe itu sulit, berbahaya dan tidak enak. Ini karena dia nih sebentar kalau bepi Niniwe ini harus berhadapan dengan bepi musuh nih, bepi bangsa pemusuh nih. Pergi ke Tarsis jauh, walaupun jauh, tetapi aman dan dia merasa menurut dia itu terasa bebas. Peterson lakukan tugas yang berlawanan dengan bepi hati. Yunus memilih kenyamanan daripada ketaatan. Kalau kita melihat di sini, beta nyaman nih ke Tarsis nih, ke Niniwe jangan dulu. Ini di tempat yang beta pemusuh di sana nih, Tuhan. Kenapa beta harus pilih sana, Tuhan? Kalau kita melihat, Yunus lari ke Tarsis bukan karena dia tidak tahu arah, tapi karena hatinya tidak searah dengan Tuhan. Banyak orang bukan tidak dengar suara Tuhan, tetapi memilih arah lain karena tidak suka dengan jawaban nanti apa yang nanti. Jadi Yunus lari ke Tarsis bukan karena dia itu son tahu arah. Dia tahu arah ini. Dia tahu arah Pininiwe mungkin. Kalau apa kita mendapat tugas, Tuhan suruh ke tempat sini. Tapi katong pilih lain, bukan katong sonde tahu itu arah yang katong tuju. Tetapi hatinya kita tidak searah dengan apa yang Tuhan mau kita jalani dalam kehidupan kita. Mungkin itu Kalinda.
1: Saya. Jadi lebih memilih hal yang membuat kita nyaman begitu ya.
0: Iya.
1: Kenyataannya tuh seperti itu ya.
0: Kita lebih mencari, orang bilang cari aman dulu daripada kita harus jalani sesuatu yang hatinya kita beda dengan hati Tuhan, misinya kita beda dengan misinya Tuhan. Mungkin itu Kak Linda.
1: Iya, jadi memang kadang-kadang apa yang kita mau itu mungkin beda dengan apa yang Tuhan inginkan gitu.
0: Iya.
1: Dan kita tidak memilih untuk ikutnya maunya Tuhan, tapi kita
0: sekarang kita lebih memilih untuk ikut ketempung. Biar beta ikut, beta mau sah. Karena ketemu merasa ini beta yang nanti jalani kok. Kenapa Tuhan? Karena kadang-kadang masih bilang begini, Tuhan ini atur-atur beta. Beta mau pi di mana nah, terserah beta. Padahal pada saat kita harus melihat, pada saat Tuhan memilih kita, memberikan tanggung jawab, Tuhan sudah tahu apa yang harus beta lakukan di dalam depun diri dan misi yang dijalani itu apa.
1: Baik. Ya, ini yang terakhir dan sederhana saja, Piyayang, tentang tadi sempat dikatakan bahwa ternyata Tuhan kasih dari ceritanya Yunus, ini cerita yang kita dengar dari sekolah minggu bahkan ya,
0: iya.
1: Dari kecil gitu.
0: Makanya
1: ya.
0: Makanya tadi awalnya beta bilang, ini cerita tentang Yunus bukan sesuatu yang baru lagi, tetapi sangat familiar.
1: Sangat familiar, tapi ini kan lebih ke pendalamannya begitu ya. Ada kesempatan kedua, ada pemulihan untuk kita, dan pemulihan dua arah maksudnya, lalu bagaimana kita bisa mengikuti jalannya Tuhan, maunya Tuhan dibandingkan dengan apa yang kita mau.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah ini yang terakhir, caranya cara sederhana saja gitu, cara sederhana saja untuk kita bisa apa ya, kalau mau dibilang ikut apa maunya Tuhan dengan jalan yang Tuhan sudah kasih, walaupun mungkin itu berat, sulit bagi kita. Seperti tadi ini Yunus disuruh pergi ke bangsa yang musuhnya,
0: yang musuh besar.
1: Kita kalau Tuhan suruh ke situ juga kita tidak mau gitu.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana kita bisa okay, Tuhan gitu.
0: Sederhana kita untuk ikut apa maunya Tuhan. Kalau menurut saya cara paling sederhana adalah berdamai dengan diri sendiri dulu. Kadang tugas seperti yang dijalani oleh Yunus ini, dia bertentangan dengan depung hati nurani diri sendiri.
1: Iya.
0: Berdamai dengan diri sendiri itu sesuatu yang sangat sulit. Melawan ketempung diri sendiri itu sesuatu yang sangat sulit. Kita melihat bahwa musuh terbesar di kehidupan kita itu adalah kita pun diri sendiri. Kadang-kadang kita sendiri tidak bisa melawan ketempung diri sendiri. Makanya kita bilang musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Ego kita sendiri. Sederhana untuk kita, kita tahu bahwa kalau Tuhan suruh apa itu, pasti itu adalah benar. Tetapi ketong masih berkelahi dengan ketong pun diri sendiri. Kadang-kadang ketong dengar Tuhan perintah ini, ketong dengar, tetapi ketempung hati itu berkata lain. Ketempung hati, ketong dengar Tuhan bilang, pergi ke Niniwe, atau jalankan lupung tugas ini, beta kasih lu untuk, ini suruh lu untuk mengasihi, ya, beta suruh lu untuk mengampuni. Ya, ketong dengar. Tapi ketong pun dalam hati masih menimbang-nimbang. Biar lakukan ini nih, kira-kira depung sebab akibat apa ya, depung untung rugi apa ya. Dia punya plus minusnya apa ya? Kalau beta ketong dengar tapi di dalam hati
3: pastinya ke banyak
0: ini masih banyak-banyak pertimbangan. Hmm. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri. Hmm. Apa yang kita dengar, tetapi hatinya kita berkata lain. Sederhana buat kita, kalau kita bilang, beta bisa melawan beta pung mama, beta bisa melawan beta pung bapa, beta bisa melawan beta pung kakak, beta bisa melawan beta pung adik, tetapi ketong sendiri tidak bisa melawan ketong pun diri sendiri. Musuh terbesar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita kalau mau ikut apa yang Tuhan mau, kita kalahkan dulu diri kita, egonya kita, kita pun hati yang kita apa yang masih bergulat di dalam hati kita, kita kalahkan itu dulu. Mm-hmm. Kita kalahkan dagingnya kita diri sendiri, baru kita pure menjalankan apa yang Tuhan mau. Karena kita yakin dan percaya bahwa semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, semua yang Tuhan ingin tugaskan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tuh pasti selalu yang baik. Karena Tuhan tidak pernah mau berencana sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita, diri kita ini, melawan ketempun diri sendiri, ini memang sesuatu yang sangat sulit sekali. Mm-hmm. Tuhan bilang mengampuni. Ketong dengar setiap hari, ketong pi di gereja. Mm-hmm. Tuhan bilang, ampunilah sesamamu. Ketong dengar. Tapi ketempun hati bilang, sabar dulu Kemarin lu nih ada bikin beta ini ya, aduh sabar dulu. Atau Tuhan bilang, lu pi di ini tempat lu melayani di ini tempat, iya beta dengar. Ma dalam katong puh hati, sabar dulu beta harus pi ini, beta harus kerja, beta pun tugas ini dulu baru beta pi. Kadang-kadang itu, mm-hmm. lawan katong harus bergulat dengan apa yang ada di dalam hatinya ketong, itu yang membuat kita tuh selalu gagal dalam perencanaan Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Oke. Mungkin itu kali ini.
1: Baik, terima kasih Bu Yayang. Dan ini jadi pertanyaan terakhir ya untuk sharing kita di pagi hari ini. Kita akan mengakhiri Mutiara Pagi. Saya kembali memberikan kesempatan pada Ibu Yayang untuk menyampaikan simpulannya dan akan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Baik. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita sebagai manusia memiliki hati yang masih menimbang-nimbang tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengingat di sini bahwa kalau kita mau melaksanakan apa yang sudah Tuhan tugaskan dalam kehidupan kita, diri kita itu harus betul, hati kita itu harus benar-benar bersih. Karena hati yang bersih, pikiran yang bersih, semua tugas dan tanggung jawab yang akan Tuhan berikan kepada kita akan terselesaikan dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan susuruh apa, nah ketong jangan pernah banyak alasan dalam ketong pun kehidupan kita hari pasare. Mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan dan sharing ini di dalam doa kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Bapa. Engkau kembali mengingatkan kepada kami ya Bapa untuk selalu setia terhadap panggilan-panggilan-Mu, setia terhadap tugas dan tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah hati kami tidak menimbang-nimbang apa yang Engkau utarakan kepada kami. Biarkanlah hati kami selalu bersih dalam menerima tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, pemulihan bukan hanya untuk orang lain, tetapi pemulihan juga untuk kami dan hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yalah ya Tuhan kami, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan tanggung jawab kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami sepanjang hari ini ya Bapa. Ampuni dosa kami ya Tuhan, baik dosa yang kami lakukan menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudusmu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni kami di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami datang dan berdoa kepadamu. Amin.
1: Terima kasih Bu Yayang, selamat pagi.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini, disampaikan rekan Adi Ado.

0: Pemirsa, berbagai rangkaian informasi telah dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk edisi rangkuman berita Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Adi Adu. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Communities di Lippo Plaza, Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Rio mengatakan peringatan Hari Buku Sedunia, World Book Day 2026, tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang, seperti kegiatan mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
1: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia yang disingkat oleh GenB. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
0: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsih Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetap mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci menuju Indonesia Emas tahun 2045. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa disapa Madam, perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara, mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi.
2: Bicara tentang perubahan iklim, ibu-ibu pun harus dipersiapkan untuk memastikan bahwa mereka sendiri juga harus punya pendapatan sendiri untuk menopang keluarga mereka. Karena kalau mau ngomong tentang pemberdayaan perempuan itu sangat-sangat kompleks. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa perempuan ini dia punya beban ganda. Dia mulai dari buka mata sampai tutup mata, itu dia kerja terus.
0: Anggota Pokja 1 PKK Kabupaten Kupang, Elmi Sumarmi Ismaul, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang belajar bagi kader PKK terkait pelayanan inklusif di tingkat desa. Elmi berharap kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Kupang dapat terus berkolaborasi dengan berbagai penyandang disabilitas dalam mendukung pembangunan desa yang lebih ramah bagi semua kalangan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan kegiatan job fair bukan sekedar seremonial, tapi upaya nyata mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan serta memperkuat hubungan industrial yang sehat antara pekerja dan pengusaha. Pada job fair tersebut tersedia sekitar 10.000 lowongan kerja dari 61 perusahaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Namun hingga siang hari jumlah pengunjung baru sekitar 1.000 orang. Gubernur Melki juga mengungkapkan bahwa pekerja asal NTT memiliki reputasi baik di berbagai daerah di Indonesia. Namun ia meminta para calon pekerja dibekali keterampilan teknis dan pemahaman budaya daerah tujuan agar mampu beradaptasi dengan baik.
3: Saya minta betul bahwa yang bekerja di luar NTT tolong betul dilengkapi dengan kemampuan teknis yang memadai, disiapkan dengan kebudayaan di mana dia pergi, misalnya dia pergi ke daerah Sumatera Utara, ke Batam, atau misalnya dia pergi ke Sulawesi Selatan, tolong disiapkan dia memahami budaya setempat.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Naker Trans NTT Yosef Rashi mengatakan job fair bertujuan memberikan informasi pasar kerja sekaligus menekan praktik perekrutan tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurutnya, sejumlah perusahaan yang ikut dalam job fair telah memiliki legalitas resmi dari pemerintah. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan rutin setiap tahun di seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur guna menekan angka pengangguran dan praktik PMI ilegal. Merayakan Idul Adha, masjid-masjid telah mempersiapkan berbagai kebutuhan guna kelancaran penyembelihan hewan kurban. Mulai dari kepanitiaan, peralatan hingga hewan kurban itu sendiri. Salah satu panitia kurban di Masjid Raya Nur Saadah mengatakan, untuk sementara pihak masjid sedang menunggu beberapa instansi yang akan mengantarkan hewan kurbannya. Sedangkan dari sisi kesehatan, sebelum dibagikan, pihak tenaga medis akan memeriksa kelayakan hewan yang telah disembelih.
4: Persiapan untuk kurban, kita punya tim semua yang harus ada di lokasinya. Dan sapinya begitu juga harus dicek sama dokter. Kalau sapinya dia ada sakit atau penyakit, itu tidak termasuk di hewan kurban. Sesudah ini baru cek lagi dia punya hati, jantungnya itu. Setelah kita sembelih dia.
0: Sementara itu dari Masjid Nurul Imam Oibobo, Ketua Yayasan H. Ismail Kasih mengatakan jumlah hewan kurban kali ini lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Diharapkan Idul Adha tahun ini tidak hanya sebuah perayaan semata, tetapi menjadi harapan dan rezeki bagi orang-orang yang membutuhkan. Warga serbu gerakan pangan murah di Masjid Nurul Imam untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Penelaah teknis kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Francisca Hadia Iswandari menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat.
5: Kita berusaha untuk menyajikan harga-harga di bawah harga pasar dan mendekatkan pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, dan kebetulan ini pada hari raya Idul Adha, supaya masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat hari raya ini bisa menyediakan bahan-bahan kebutuhan pangan pokoknya itu dekat-dekat saja, tidak usah jauh-jauh ke pasar, dan tentunya harga juga kita berupaya untuk lebih rendah daripada harga pasar.
0: Salah seorang warga, Mama Rosa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia menyebut harga telur di lokasi gerakan pasar murah jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Mama Rosa berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan agar masyarakat kecil semakin terbantu menghadapi kenaikan harga pangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak-anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Karena pergub ini dinilai sangat penting, bertujuan membatasi anak-anak aktif menggunakan gadget atau handphone saat berada di rumah. Untuk itu, pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat, termasuk pemerintah daerah, kabupaten dan kota, hingga level RT dan keluarga, untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
6: 1,5 jam saja dari 24 jam itu, orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak-anak, sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunitas yang hangat antara orang tua dan anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian diterima juga dengan doa oleh gurunya.
0: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dan penerapan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Order Mark Sombu menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anaknya selama belajar di dalam keluarga. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur Yusuf Leri Rupidara menyampaikan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif, artinya bahwa tidak ada sanksi hukum yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan yang sesungguhnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya Adi Adu mengucapkan terima kasih dan salam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Bus tuh apa? Wah, pasti keren.
1: Bus tuh namanya orang Rote pasti tahu. Bus pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai bus. Sebagai bagian dari tradisi, bus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
0: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya hus.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Laute kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian, mengikuti ibadah minggu pagi ini untuk teman-teman, untuk saudara-saudara yang berumat Kristen, Kristiani, dan jangan lupa untuk selalu hati-hati dalam perjalanan menuju tempat ibadah. Ya, pendengar, di pagi ini di pukul 7 nanti kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat Pelita Ne'e. Dan sambil menanti waktu ibadah, saya putarkan lagu-lagu religi, lagu rohani ya, lagu rohani untuk Anda dengarkan.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terahi Ligia. Rakaminak Lig Ia Rakando Losa Tasisiun Kona For Danalon Do Raudal.
1: Pendengar, kita akan mengikuti ibadah Minggu pagi dari Jemaat Pelita Ne'e. Dari studio saya ucapkan selamat beribadah.
0: Mahik nama nenek Li Sarisaguya. Ligia Mailosa Batuleli. De anafeto kar maina kar noum seli. Matamai ranilu. Li Sarisanduya. Taleo basalikar. Tehu Ligia Li Nanggonggo. Do Li Nakatotonggok.
2: Tehu Nemela la ole le onar mai. Nai fai soda nara. Boy ma nai fai esa aramopo heni dale nam herena. Boy ma ara taram hereneo ina na fetokar. De boy ma ina na fetokar sira sama le ole henda mana heni sepo. Boy ma fai esa ara ralai neme sira sesaka maulu namai. Boy mara tafali leo sira dalen nama heheren narso. Nai bilba po ona hapu koro isa nak dena hitu duama. Koro ria ara la ora te. Pau buli nononon isa nadena bula luki. Dua simates neu tata sarah ralas. Desa maleo hatta nafrareni isa ma nasnaneda isa. Nae ita lauela ramatua kehelun sono ita mopohini ita mapi barkain. Nafaik ia dalena lisa sanotimu dulu sepelaka. Anadari neo hatta nasnaneda isa ma nalau neo ita basa. Fo ita basa dari neo malole soa neo ita torono nara ma soaneo lehenda manhapu susa kilo salah.

malalaok malalafu ma sodamolek neu sodamolek muamanalek neme lamatua kamai befe ita basan moledame takababua no isa ia jemaat mai ita fua tambadek ita takamen neme kidun jemaat nomor katelu lalane kaisa no lalane kaha

natudo dalak sunuita. Nai Petru susulana, maka sesosana. Lalane kalimana, pasa kalimana losa lalane kasalahununa. Naloya. Nahai hu amak mantulain. Debe manahu pelita kuasa. Nanggo basa-basa ita taholi kamehele kunai Kristus nare nadalek. Bo manai malalao nadalek. Nemedona nrukudona niu. Antao nata tiaita bo manahele ita. Boema sesuda basa dia foita sota boema itahamu hedi laus selama itabinai debafokia Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang menuntun kita hari ini dalam ibadah ini itu berkat Allah Tritunggal ia meneguhkan. Sebagai nas pembimbing yang tadi saya baca dalam bahasa roti. Yang terambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Yang berbunyi dalam bahasa Indonesia. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mari kita menyambut nas pembimbing ini dan kita memuji Tuhan dengan bahasa rote, yaitu

0: TBTB leudiak ita kuakian ulama tuak leot nakamek isinakan dia. Mama nene halalik nakamamboik neme amak mantulain mai. Nanasulah dokielak nai Yohanes babae kateluna malalane kasalahunu nena naloya. Naihu lama tua kasusue lalai niu debafokia. Anafe anamane kisan mai so niu itu ataholi debafoka foita tamate mata mombo. Teu itahambu talasodak titu temak tamana basaka.
1: Yesus suelais neu itabasaka.

Kakua kikio neme ita jemaat mai ita pake fufutik boe ma ita pake kebab. Puji-pujian dari jemaat, kita mulainya dengan fufutik anak-anak dan juga kebelai dari pemuda-pemudi.

dilanjutkan dengan kepala. Thank you.

0: Aramana sura sono. Demikianlah puji-pujian dari muda mudi doa kita semua pada kesempatan pagi hari ini.
1: Kesempatan yang diberikut diberikan kepada Volga Group Pelita untuk memuji nama Tuhan.

Yeah.

0: Ya, makasih dong keluarga nenek,
1: keluarga lu. Pelita mai, lama tua ka memberkati.

0: tinama tolano bale mai fo ita pikute ita langgan fo ita hule haladoi ni ama mantulai ita berdoa ola matuak makasino unsele ni ola matuak lamatuak pe ba FIPPE ma balakai klosa fakia lamatuak ba anak faya lamatuak aina mo manene lamatuak kahala rasi malolena folobe na itao nai aidalema boy ma simbok malan nai fakia losado naniu tete besdia amin. Lama tua ka haladasi malolena nai 2 Korintus babae ka salahunu teluna malalane ka salahunesa na losa lalane ka salahun teluna 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Inama tolong galen aku lagi tetap berde, kau itu temene amak muntalain halarasi malolen. Dua Korintus bapa kata salahun teluna, lalane kasunulisan lo salalane kasun teluna, lilang karena nae Paulus nate sesulan, lalane kasunulisan na, tulan awas sesuai galen, apa kolak mata enggia, karena sudah molek tau makan roh bahasa ridiak. Mama nenek niu lau-lau nananuli niu idiangga masuk dah dalek isa emosi malole isa no isa sesuai dia okan nai mana tu lain awak evo ana sama-sama noi makan roh fui masuk dah malole isa no isa talan kasan dua na emosi maturu sesuai mini malole mofanda nola matuak hatahuli malalaon mana tu lain hatahuli malaya. Bahasa salah itu asuk dan mulai sesuai new e. Kalau nak kesonteluna, awak kefo ita lama tuan Yesus Kristus natudu dalam malole new e. Awak kefo mana tu lain natudu sesuai new e. Aw boyo, awak kefo mana lo tuan mana tu lain dula dalam malalaun natudu dalam malalaun. Fu e kisa bahasa gini masuk dah dalek isa. Baukan dia lama tua kahalarasi malole.
1: Maua menalek ni wata holi fo manene lama tua kada dia kakulan. Boy mantau tungkan naik sok dania. Haleluya.

Suramolek niu basaita. Inama tulano susue ngaling. Faik ia ita jemaat pelitane. Ita bobong kobote tewisa. Boema ita setele tewisa. Hui tatasaneda. Neu amak mantulain. Dian dia bena mana sulawak boy ma manhetinalek. Neu andiana boy ma basa hatahuli dae bafok. Esa-esa konohadan. Boy ma esa-esa nohala kokolan. Nai afibinesa kandebe na minggu-minggu maneu kelela. Ita tao hadak neme nusa fe ekalmai. Neme alor mai boe, safu boe, sonobai boe. Boe mai helok boe. Nusa-nusak mangholok-holok fomanai ita entiteia. Fonai gereja masih Injil Timor lalain antau bula kesa khusus fo lae bula hadak fo nain dia hamu pakai hadak boy mahala kula hadak na faikia ita nayo manakia ita tutup no hada lotek. Hala kokola lotek. Bulu lotek. Boy ma nana aninu lotek. Kunde ina ma torono hida pasang kalein. Sebagai lilangak atau sebagai tema hari ini yang dimana disampaikan oleh majelis Sinode Gemit dalam bahasa Indonesia, berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan. Kalau terjemahkan kira-kira tunggai ita bahasa lotena. Nama bae babangi, neme amak mantulain na dekateluna. Ana tau nahehele ita. Talo bede lilangak ia atau tema ia majelis sinode an angkatan atau nafada tui selo-selo dewa sanggilo bobongik lain for naibai lalai for gereja masih Injil di Timor nainanala tujuan biasa bahasa minggu-minggu agi binesa kan no hadak faida ka minggu ita mate ende ita tae dula dale malalao ka kuna leo hatahuli de bafo kamai ita basa tadak dia kalau minggu faikia naita gemi ita tasaneda boy malfoy nak dan nalai minggu nak dekatelu tunggal ada yang lain yang nalai trinitas atau tritunggal lalu pemahaman bahasa ita lo safaikia tena na telu ya de lama tuak telu sama kleo apa kestola ya. Ini tiga ujung ini. Melambangkan Trinitas. Tritunggal Allah. Satu pribadi. Tetapi dibagi menjadi tiga bagian.
satu kuasa. Teik esa, madalek esa, madudua kesa. Bukan lama tuak telu. Lama tuak esa. Tehu anabae niu telu. Kalau pe anabae niu telu. Amak ita tahuli dah bahasa kau ita tak bisa titasan. Karena heluela boya mana farela ni wadam no hawa ni te bisa mita matang kan o mete mita kara usaha ina henyo fai kia usi henyo ba ma kulak mete eko hatuli de ba foko ta bisa na tong kono amak mantu lain so sangka taok dala na lobek supaya tahuli hambu na kamamboi boy ma amak ng tulayin sa kandala na abay awin ng sili po samak lawa na bonging po fen lo daiba po kaneo po mete masen na mahele so neun nan hambu na lasodak ang tamate man tamombo po lasodak na ite masiyo na do batefal kalo sen na mahele so neun naseka yaitu lama tua Tuhan Yesus ana lorda bafu kamai nani sama-sama noita nam hedi nam balau sama kloita toli de bafu ninu wa de bafu na anana ninu de bafu walaupun dia ana lama tua ana tokoaon tenisi be nani nakaloyao tehusala itahihina ho talan tembatisan he ungkangen tehu amak mantulai naon selin dia dan tamate ita ia afudae ten dia bukan afudae dia mantau radi anak tamate tehu an fua falik ana fo fali gua mana turu mata ona tuli de bafo ka boe mana murid ka salun dua kala walaupun esa dadik ni pengkhianat fai ka hulu boe mana fali lain kae fali lo lain neu ti huan heluela nae babon ko botte me wesa boe ma momo ka me wesa e darik nyo tok e salalain. Boy mi samak lo inak e sabobongin. Foy lo lobe na wa fedu la dalai da malalao kamai. So ne wei. Ne inay mamana kisa. Boy ma tebes. Faik salahunu boy ma dula dalai malalao ka mai. Ana mai neu hataholi fo murid-murid kasalundu akalan. Esa ko noko dodean boy me isak noko kolan Alkitab nan sulak bahwa ne undi haba satoli kame helek na de bafo kiala basan ala lakabubua lakaisa la Yerusalem boy ma be fafayanak leu ya te lamanene hatoli iala lahal ko kola boy mal de de tenan ata tungga sila de ko kolan so boy ma alamete malai asuli la kamula mal mete la kana nae male na tia tuli le magali le amai fatul ta masakola kia mata be lala ka jade dea talo be de lala kita hadan na ia kerja neme dula dale malalao kamai sama klo isina akan dia itahana nal helo al tau kebat awatane itelasi manggung kuak itai nama manung kuang kuang ki mana helok dia tolin ne melote main dia do soba ma fara suri ka hotol ne melote main dia do hata holin ne lemba tak main dia mana kado ke bak dia esa ne me be main dia ne me ambon main dia teta ne me karena ne emai mata ne me kado lote mai ia kerja dula dale malalao hundia de faikia
ita tamanene halalik haladasik neme amak ngantu lain sesula malalao namai nana sula doki elak nai Korintus babae kedua sesula kedua klo Korintus neua Paulus neme nana fe sesula klai dua lo mamana kineu neu hatolika mehehele kemana yele lalalaen Mamana Korintus ia, mamana kia, mamana liulau kia. Sui betes. Tali doi kaboy hitan ina. Kalau ita cari tahu mamana kia, na mamana namo sesek. Atau dalam bahasa Indonesia pelabuhan. Ada dua pelabuhan besar di situ. Esa nade kengkrea. Boy mana mo sesek esa nade Lek Haion. Mete mahambu namo sesek. Na bahasa-bahasa nusak. Gile obobong ikilai na bahasa naim manak dia. Aleo lambalasa lai manak dia. Esa-esak no hadan. Esa-esak no dulan. Boya ma esa-esak no halakokolan. Boya na... Talo bede Paulus sulak sesulak ini hatul kami helek mana nyala. Hatul ialah tetenang ne sudana. Alhamdulillah sesoba sesudik do ne seli. Tenai memanak dia hada kau bayno. Hada kia macam do ne seli. Hada kelok nulau. Boy mah hada kelok telulau. Na Paulus sulak sesulak do hatul kami helek mana nyala dia karena hada kesenai memanak dia dewe na hada telulau. Kau kau boleh nisik mata. Esa tanam hele esa. Boleh mal tau sesongok esa ni dia. Sesongok iya mete malusafai nalfetan. Nalfetan abah satu nu kalulanilu. Mete melulanilu inak matu. Awal saong karena bisa ngati. Bisa hain ngati. Bisa pinjam pakai. Boy ma inana to anak mobile on dia. Omo ko inana ma boyo hatuli lain bisa paken. Kalau lo sama anak dia. Nai ma mana kia ma mana telulau. Hada kia hada telulau. Boy ma Paulus na menene bo ma sulak susulak neu hatahuli manai ma mana fodai Korintus ia. Nae misik bene babongko bote me wesa. Temete me isa salak. Ne ita bisa. Ho mahele hadam. Fo hadak ne me amak nuntolain mai. Teme me te mahada nituk be na hada nituk dia. Mahadak be me.